0: indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil. Salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi. Jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
1: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
0: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan kan.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Mevi, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke Kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Setibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten 1 dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 menit, jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus.
14: yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi.
15: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
14: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
15: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
16: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
15: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan, dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu.

0: Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Mamuju pagi ini.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bamuju, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI, berikut kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi perakiran cuaca Sulawesi Barat yang dilaporkan langsung dari BMKG Tampa Padang Mamuju.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, pagi ini sudah tersambung dengan rekan Arman yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Barat hari ini Rabu 10 Juni 2026. Silakan rekan Arman.
2: Baik, terima kasih rekan-rekan RRI di studio. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali langsung dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026, yang mana perakiran ini mulai berlaku dari pagi ini hingga dini hari nanti. Kita awali potensi cuaca pada pagi hari ini. Secara umum, wilayah Sulawesi Barat untuk pagi hari ini cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada siang dan sore hari nanti, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, mencakup di seluruh wilayah. Kemudian di Kabupaten Mamuju Tengah juga mencakup di seluruh wilayah. Kabupaten Pasangkayu juga mencakup di seluruh wilayah. Kemudian di Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Malunda dan Ulu Manda. Kemudian hujan, potensi hujan ringan juga terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah Tutar, Bulo, Matanga, Andreapi, Polewali, Matakali, Tapango, dan kemudian di Kabupaten Mamasa mencakup di seluruh wilayah. Di samping potensi hujan ringan, beberapa wilayah di Sulawesi Barat untuk siang dan sore hari nanti berpotensi hujan sedang, di antaranya adalah di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Bonehau. Potensi hujan sedang juga berpotensi terjadi di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Sumarorong, Pana, Tandukalua, Bala, Sesena Padang, dan Mesawa. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada malam hari nanti. Beberapa wilayah Sulawesi Barat berpotensi berawan, namun ada beberapa wilayah juga yang berpotensi hujan ringan, di antaranya adalah di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Bonehau, Kalumpang, dan Tomo. Kemudian juga di Kabupaten Mamasa, di mencakup di seluruh wilayah. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Tobadak, Karosa, dan Topoyo. Kemudian di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Dapurang. Kemudian juga di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah Tinambung, Limboro, Alu, Tutar, Bulo, Matanga, Luyo, Balanipa, Capalagian, Mapili, Binuang, Andreapi, dan Tapango. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada dini hari nanti. Beberapa wilayah berpotensi berawan, namun ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan, di antaranya adalah di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Kaluku, Sampaga, Papalang, Bonehau, Kalumpang, Tomo, dan Kepulauan Balabalakang. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Pangale dan Karosa. Kemudian juga di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Pasangkayu, Pambalamotu, Bambaira, Sarudu, Dapurang, dan Duripoku. Kemudian juga di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Tabulahan, Tabang, Pana, Nosu, Sumarorong, Tandukalua, Bala, Sesena Padang, Tawalian, dan Bambang. Suhu udara antara 17 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara antara 71 sampai 98%, angin bertiup dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 2 sampai 35 km per jam. Peringatan dini dari kami, waspada potensi angin kencang pada dini hari nanti di wilayah pesisir atau perairan Balanipa dan Majene. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Saya Arman melaporkan dari kantor Tampa Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya dan kita kembali ke rekan-rekan RRI Mamuju di studio untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan, terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Arman langsung dari BMKG Tampa Padang Mamuju.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Ih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada milih makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Anda masih terus bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Demi cinta nih ya, dari Hetty Kus Endang sudah mewarnai pagi kita di hari ini. Dan baik pendengar, saya Randy masih menemani Anda di Mamuju pagi ini. Dan saat ini kita sudah di segmen akhir jumpa kita. Kami segera hadirkan informasi yang terakhir dari dunia ekonomi. Pendengar, Luhut optimistis implementasi GovTech tingkatkan penerimaan negara. Dari rri.co.id, pendengar, implementasi sistem government technology atau GovTech diyakini dapat meningkatkan penerimaan negara. Demikian disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan di Istana Merdeka Jakarta Selasa 9 Juni kemarin. Menurutnya potensi itu dapat terrealisasi dengan penerapan sistem satu data yang saling terkoneksi. Bahkan implementasi GovTech ini akan diperluas dengan sistem nasional single window milik Kementerian Keuangan. Termasuk membuka peluang juga untuk pembentukan UMKM baru. Luhut menambahkan bahwa perluasan cakupan GovTech juga akan menyasar pada 64 juta UMKM yang telah eksis berjalan. Sehingga nantinya rasio pajak pun akan naik dari 9% saat ini menjadi 12 hingga 13%. Ke informasi berikutnya, pendengar, mata uang Asia mayoritas menguat pada Selasa kemarin. Merujuk Refinitiv, won Korea memimpin penguatan dengan menanjak 0,51% disusul dengan ringgit yang menguat 0,27%. Namun rupiah dan yen justru ambruk. Rupiah melemah 0,03% setelah sempat menguat di awal perdagangan. Penguatan mata uang Asia ini, pendengar, ditopang oleh melemahnya dolar Amerika Serikat. Indeks dolar saat ini juga sudah turun ke level 99 setelah 2 hari bertengger di level 100. Pelemahan indeks ini menandai investor tengah menjual dolar Amerika Serikat dan beralih ke investasi lain. Pelemahan indeks terutama ditopang oleh melemahnya harga minyak dunia. Dengan harga minyak dunia yang turun, inflasi diperkirakan sedikit mereda. Harga minyak dunia bergerak melemah pada perdagangan Selasa setelah pelaku pasar mencermati perkembangan terbaru di Timur Tengah dan meredanya serangan langsung antara Iran dan Israel mengurangi sebagian premi risiko geopolitik yang sempat mengerek harga energi dalam beberapa bulan terakhir. Ya, pendengar, begitupun dengan harga emas dan perak yang jeblok ke level terendah dalam lebih dari 2 bulan. Harga jatuh mengikuti aksi jual di pasar keuangan global dan meningkatnya ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, masih berpeluang menaikkan suku bunga tahun ini. Investor juga menanti data inflasi penting AS yang akan dirilis pekan ini. Harga penutupan kemarin adalah yang terendah sejak 12 Desember 2025 atau melebihi sepanjang tahun ini. Pada Selasa kemarin harga emas belum membaik dan pada hari ini Rabu hingga pukul 6.26 waktu Indonesia Barat harga emas melemah 0,17%. Harga emas spot bahkan sempat merosot lebih dari 2% di awal perdagangan dan level tersebut merupakan yang terendah sejak 23 Maret.

Ya, dan pendengar, informasi tadi menjadi informasi yang terakhir di kebersamaan kita di Mamuju pagi ini, Rabu 10 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mamuju pagi ini.
2: Mamuju pagi.
4: Talk show Halo Sulawesi Barat membahas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di Sulawesi Barat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.
5: Dengan adanya penambahan alokasi dana desa ini, seharusnya pengawasan yang sifatnya pencegahan itu yang lebih kita utamakan.
6: Kualitasnya yang tidak baik dalam hal ini, sehingga itulah yang mendasari bahwa setidak-tidaknya yang melakukan pekerjaan itu atau seharusnya yang
7: kemudian ini adalah menjadi pijakan kita semua, bahwa kemudian melihat pembangunan Sulbar ini adalah pembangunan yang harusnya memang berkualitas dari tempat itu, tepat sasaran dan tepat guna.
4: Sampaikan komentar, opini ataupun pertanyaan Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443.
8: Jadi mohon kiranya transparan ini perlu ditingkatkan lagi, dan bentuk pengawasannya, apalagi TP4-nya sudah menghilang di kejaksaan. Jadi ini perlu barangkali informasi itu segera disampaikan kepada masyarakat kita, utamanya di desa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Talk show Halo Sulawesi Barat disiarkan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di 96 MHz RRI Mamuju.
9: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu.
10: Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Pendengar, segera kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Halo Sulawesi Barat yang akan membincangkan terkait persiapan pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-11 tingkat Provinsi Sulawesi Barat.
1: Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426-23-22443, SMS atau WhatsApp di 0822-9609-099.

0: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Mamuju di mana saja berada. Pagi hari ini tepat di hari Rabu 10 Juni 2026, Anda kembali bersama kami dan saya Randi dalam program yang dinantikan Dialog Halo Sulawesi Barat. Dan pendengar, selama kurang lebih 50 menit ke depan kita akan membahas satu perhelatan akbar yang sudah dinantikan, ditunggu-tunggu masyarakat Sulbar, yaitu Musabaqah Tilawatil Qur'an atau MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Dan untuk membahas sejauh mana kesiapan acara keagamaan terbesar di provinsi kita ini, telah hadir di studio dua narasumber yang tentunya berada di balik layar persiapan MTQ ke-11 Sulawesi Barat. Yang pertama ada Bapak Dr. Haji Misbahuddin selaku Kepala Bidang Bimas Islam Kanwil Kemenag Sulawesi Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Kabarnya sehat Pak Dokter ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah hadir pagi hari ini di Halo Sulbar.
1: Terima kasih.
0: Iya, dan berikut juga ada Pak Haji Makdum Ibrahim STHIMA selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Bina Mental dan Spiritual Biro Pemkesra Sulawesi Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji Makdum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya baik Pak,
2: sehat? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Terima kasih kepada Bapak juga sudah harus hadir di Halo Sulawesi Barat RRI Mamuju pagi hari ini. Jadi Halo Sulbar pendengar hadir untuk Anda setiap Senin sampai Sabtu ya, mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, menyampaikan ataupun menyuarakan pertanyaan dan dukungan, Anda bisa sampaikan lewat WhatsApp di 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Serta siaran kami dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Pagi ini juga kita streaming di media sosial RRI, jadi silakan sampaikan komentar Anda di sana. Baik, yang berikutnya saya mau ke Pak Misbahuddin terlebih dahulu. Pak Misbahuddin, ini Pak Dokter, ya kalau kita saat ini ya, bikin persentasenya ya, sejauh mana kesiapan teknis pelaksanaan MTQ ke-11 ini dari kacamata Kemenag?
1: Ya, untuk pelaksanaan teknisnya saya kira kan ada, kita berbagi beberapa hal. Yang pertama itu untuk teknis tempatnya, persiapan fisiknya saya kira sudah disiapkan teman-teman dari Biro Kesra. Kemudian untuk administrasinya juga disiap sudah teman-teman panitia, sudah selesai siapkan semua, insya Allah sudah rampung. Sisa ini kita pelaksanaan dari pendaftaran. Jadi pendaftaran ini sampai tanggal 14.
0: 14 ya.
1: Jadi saat
0: 4
1: ini,
0: hari lagi.
1: Ya, saat ini sementara proses untuk pendaftaran. Dan kemudian yang lain juga telah kami menyiapkan Dewan Hakim.
0: Dewan Hakim.
1: Ya, Dewan Hakimnya sudah ada, panitranya sudah ada, kami siapkan. Jadi untuk secara teknis lomba itu insya Allah kita sudah siap.
0: Kepanitiaan semua sudah tuntas, Pak.
1: Panitia sudah tuntas. Jadi teman-teman dari Biro Kesra yang menyiapkan kepanitiaannya, fisiknya, administrasinya. Jadi kami di Kemenag itu membantu dari sisi teknis lombanya.
0: Bisa dibilang apakah ini sudah 80% gitu, Pak?
1: Insya Allah. Kami kemarin rapat ya dengan teman-teman dari Biro Kesra dan semua panitra dan panitia, memastikan bahwa semua persiapan itu sudah lengkap, mulai dari tempat, peralatan, administrasi, semuanya insya Allah sudah ready.
0: Baik, dari kesiapan-kesiapan ini, cabang atau golongan apa saja Pak Dokter yang pesertanya itu paling membludak di MTQ biasanya?
1: Ya, kalau di kita di Sulbar ini biasanya hanya pada tilawah.
0: Oh, tilawah.
1: Ya, tilawah anak-anak, remaja dan dewasa yang selalu rata-rata full pesertanya. Kemudian tahfiz juga.
0: Tahfiz.
1: Ya, tartil dengan tahfiz itu biasanya yang banyak.
0: Ya. Tapi memang cabang-cabang lain masih ada selain yang disebutkan itu, masih banyak.
1: Oh iya. Jadi di samping cabang tilawah, cabang tahfiz, kita juga ada cabang kaligrafi.
0: Oh baik.
1: Ya, jadi itu ada berapa? Ada 4 cabang kalau tidak salah di kita ini.
0: Iya.
1: Cabang tilawah, hafalan, qiraah, dan kaligrafi.
0: Baik. Saya beralih ke Pak Haji Makdum ini dari sisi pemerintah provinsi. Biro Pemkesra ini bagaimana wujud nyata yang diberikan sebagai dukungan fasilitas mungkin dan penyediaan anggaran untuk suksesnya MTQ tingkat provinsi ini Pak Haji Makdum.
2: Terima kasih. Jadi pertama-tama yang kami banggakan beliau di samping saya. Beberapa tahun ini kita tidak bersama-sama beliau. Tapi untuk MTQ kali ini yang ke-11 kita sudah sama-sama kembali beliau. Kenapa saya selalu salut kepada beliau? MTQ terbaik menurut saya ketika kita bisa bersama beliau pada saat itu semua sistem digital. Jadi mudah-mudahan izin Pak Doktor, Bapak sudah bergabung, kedepannya kita kembalikan MTQ secara digital dulu. Hebatnya di masa beliau, pas sudah tampil anak-anak, nilai langsung keluar. Ini impian kita ke depan. Jadi tahun ini pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sangat mensupport khususnya kegiatan-kegiatan keagamaan di tengah maraknya presensi. Bapak Gubernur tetap memberikan dukungan sesuai dengan pancada ketiga pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya bidang-bidang mental spiritual ini adalah MTQ ke-11. Kita support anggaran walaupun di tahun ini tidak full cabang lomba yang bisa kita perlombakan.
0: Oh gitu.
2: Yang sebelum-sebelumnya 22 cabang, tahun ini kita cut 60% menjadi 11.
0: Oh hanya 11 cabang ya, Pak ya?
2: Jadi pertimbangannya sederhana. Kita rapat bersama menentukan cabang-cabang unggulan yang menjadi prioritas Sulawesi Barat. Pertimbangan utamanya, jangan sampai kita semua lombakan, tapi pesertanya cuma 2 atau 3.
0: Iya.
2: Dan ketika ke event nasional justru tidak mengharumkan nama Sulawesi Barat. Ini pertama. Jadi support penuh dari pemerintah. Yang kedua, Bapak Gubernur juga sudah mengeluarkan SK Dewan Hakim dan seluruh kepanitiaan. Jadi kesiapan kami ada 3 venue di tahun ini. Masjid Mutahida, kemudian untuk kaligrafi di Aula Kandep Mamuju. Dan intinya di panggung utama cabang tilawah di Masjid Suada.
0: Masjid Raya Pak ya.
2: Masjid Suada disitu dipusatkan nanti cabang tilawah dan pembukaan penutupan di sana. Dan tahun ini kita mendapat support dari UMKM.
0: Oh gitu.
2: Insya Allah di sekitar masjid nanti akan dikelilingi oleh UMKM. Kemarin kami sudah audiens dengan Koperindak dan BI. Jadi Dewan Hakim kita inapkan di Hotel Grand Putra. Yang ketiga, Bapak Gubernur sangat peduli terhadap kualitas dari pelaksanaan MTQ kali ini. Makanya tahun ini di samping Dewan Hakim lokal kita mengambil 3 orang Dewan Hakim nasional.
0: Iya. Sebentar kita akan ke sana Pak ya.
2: Nanti. Itu support nanti. Kami.
0: Iya.
2: Jadi yang sebelum-sebelumnya kami tidak pernah mengambil Dewan Hakim nasional tahun ini.
0: Baik.
2: Ada delay plus. Kemudian yang keempat ingin saya sampaikan tahun ini juga jadi menarik dari dukungan pemerintah provinsi. Baru kali ini pemerintah provinsi melakukan BIMTEK Dewan Hakim.
0: Baik.
2: Ini nilai plusnya tahun ini. Jadi semua Dewan Hakim, seluruh calon Dewan Hakim Sulawesi Barat, kita akan lakukan BIMTEK. Ada 2 titik, Pololi Mandar, zona 1, di situ gabung dari Mamasa dan Polman Majene. Kemudian zona 2 dipusatkan di Mamuju, gabung Mateng dan Pasangkayu. Kenapa kita lakukan BIMTEK? Karena keluhan selama ini beberapa masyarakat yang menganggap bahwa kualitas itu belum sempurna, makanya kita akan sempurnakan kualitas Dewan Hakim kita di BIMTEK ini.
0: Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh terkait Dewan Hakim Pak.
2: Kesimpulannya pemerintah Provinsi Barat dalam kesiapan venue dan lain-lain sudah 85%. Tanggal 27 kita sudah pasang semua di titik-titik lomba itu. Terima kasih Pak.
0: Baik, kalau bentuk sinergi harian antara Pemprov dengan Kemenag dan juga panitia lokal jelang hari H, ini bagaimana bentuk sinerginya?
2: Jadi ini luar biasa dengan Pak Kabit, Pak Dokter samping kami. Sinergi itu luar biasa, setiap rapat beliau hadir langsung. Jadi kolaborasi yang epik antara pemerintah provinsi dan Kanwil Kemenag ditengahi oleh LPTQ sebagai panitia lokal kegiatan MTQ ini.
0: Intinya sinergi itu selalu jalan Pak ya, setiap harinya. Baik, saya kembali ke Pak Misbahuddin. Bagaimana mekanisme pengawasan Kemenag Pak terhadap seleksi kafilah di tingkat kabupaten sebelum mereka dikirim untuk ke tingkat provinsi? Adakah yang semacam ini mungkin bisa disampaikan?
1: Ya, jadi sebenarnya teknisnya ini ada di kepengurusan LPTQ namanya.
0: Oh gitu.
1: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Dan itu ada di masing-masing kabupaten. Jadi di dalamnya itu terdiri dari pemerintah daerah, teman-teman dari Kemenag, dan praktisi yang membidangi terkait dengan MTQ. Nah, jadi kami sudah menyampaikan kepada teman-teman kabupaten agar supaya melakukan MTQ sebelumnya. Jadi MTQ, jadi ada dua kabupaten telah melaksanakan MTQ, yaitu Polman dan Majene. Adapun kabupaten lain itu mereka melakukan seleksi secara terbatas. Jadi saya kira itu tidak ada masalah, tergantung kesiapan masing-masing daerah. Dan yang jelas adalah mereka bisa mengirim peserta yang terbaik untuk mewakili daerah masing-masing.
0: Ya, kalau panitia di provinsi apakah menemukan kendala saat proses verifikasi berkas mungkin di pendaftaran peserta Pak?
1: Sampai saat ini belum, karena proses pendaftaran masih berjalan. Insya Allah setelah close tanggal 14 itu baru kita lakukan penilaian administrasi terkait dengan peserta-peserta yang didaftarkan oleh teman-teman dari kabupaten.
0: Kuota pendaftar ini apakah sesuai dengan yang sudah diharapkan? Atau masih ada kuota gitu yang kosong?
1: Belum semua.
0: Oh gitu.
1: Ya, belum semua kabupaten mendaftar. Jadi mungkin kan sementara proses mungkin ada yang masih seleksi. Nah, tapi kita harapkan sebelum tanggal 14 itu sudah bisa terdaftar semua. Bahkan kita berharap tanggal first closing pendaftaran itu sudah tidak ada lagi yang kabupaten yang tidak mendaftar.
0: Oh gitu. Itu closingnya di akhir tanggal 14 ya, malam artinya malam, gitu ya. Ya. Dan ini pendaftaran semuanya dilakukan secara online?
1: Secara online. Jadi by system, kemudian nanti close-nya juga secara sistem. Jadi tidak bisa lagi dibuka setelah closing.
0: Tidak ada nego-nego lagi gitu ya?
1: Tidak ada lagi.
0: Pokoknya sistem tutup ya, tutup. Tidak bisa lagi. Baik, untuk dialog kita pagi hari ini kita akan jeda dulu. Untuk pendengar yang mau sampaikan pertanyaan terkait persiapan MTQ ke-11 Sulawesi Barat, Anda bisa sampaikan lewat WhatsApp kami dan juga telepon di 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Kita jeda sejenak, tetap bersama kami.

0: aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita lanjutkan kebersamaan kita di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan terima kasih masih bersama kami pendengar. Baik, saya ke Pak Haji Makdum dulu ya. Baik, kita ke soal integritas lomba. Tadi disampaikan bahwa terkait Dewan Hakim ini banyak disuarakan ya, atau diprotes gitu. Sebenarnya bagaimana proses rekrutmen Dewan Hakim untuk memastikan penilaian itu adil dan objektif, Pak Haji Makdum?
5: Terima kasih. Jadi pertama, untuk proses perekrutan Dewan Hakim ini, kami pemerintah provinsi bersurat kepada LPTQ.
4: Oke. Okay.
5: Jadi sebagai leading sector
4: LPTQ Sulawesi Barat. Sulawesi
5: Barat. Kebetulan ini sampai saya sekretaris umum langsung.
4: Iya.
5: Jadi nanti LPTQ yang menyaring orang-orang yang dianggap layak untuk dijadikan Dewan Hakim.
4: Mm-hmm. Itu yang pertama.
5: Itu yang pertama kita lakukan ya. Jadi pemerintah provinsi tidak menunjuk, bukan kami menunjuk. Bukan ranah kami untuk teknis itu. Jadi teknisnya di Kementerian Agama dan LPTQ untuk penunjukan Dewan Hakim. Dan kami rasa untuk tahun ini pilihannya luar biasa. Betul-betul orang-orang yang berkompeten di bidangnya.
4: Baik. Terkait itu Pak Dr. Misbahuddin, silakan ada tambahan Dewan rekrutmen Dewan Hakim.
6: Ya, untuk rekrutmen Dewan Hakim kan kita sudah punya pengalaman bertahun-tahun, ini tahun ke-11 ya yang kita lakukan MTQ. Jadi kita sudah punya database Dewan Hakim yang ada biasa digunakan di tingkat provinsi.
4: Baik.
6: Nah, jadi dengan keahlian masing-masing. Jadi kita merekrutnya berdasarkan keahlian masing-masing dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Dewan Hakim selama pelaksanaan MTQ. Jadi ada beberapa yang menjadi pertimbangan, termasuk terkait dengan kemampuan fisik. Kan ya Dewan Hakim kan itu sampai jauh malam ya. Jadi kalau kasihan yang sudah tidak sanggup untuk begadang kan mungkin tidak, atau pada saat beliau biasanya menjadi bertugas itu malah tertidur karena secara fisik sudah tidak mampu. Nah, itu kita evaluasi. Nah, demikian pula terkait dengan kemampuan teknis dalam melakukan penilaian, itu juga kan kita lakukan evaluasi. Makanya di setiap venue itu kita ada namanya petugas yang melakukan panitera, yang melakukan pemantauan, supaya mencatat semua persoalan-persoalan yang terjadi pada saat penilaian, baik dari kemampuan teknisnya, fisiknya, ya maupun administrasi. Karena Dewan Hakim juga itu kan melakukan fungsi-fungsi administrasi, mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan pada saat penilaian. Bukan hanya memberi nilai, misalnya kalau ada peserta yang misalnya ada kesalahan yang dilakukan, mesti dicatat. Ya misalnya, oh salah ini, salah jali atau salah khafi, maka dia harus mencatat bahwa kesalahan yang sangat berat itu faktor apa, kesalah baca kah atau apa. Nah, itu yang kita jadikan evaluasi.
4: Baik.

0: Sebagai jawaban bahwa banyak yang kritik ya, atau menyampaikan protes terkait mungkin banyak yang menduga Dewan Hakim itu tidak adil, tidak objektif, dan itu semua dilakukan agar pelaksanaan di tahun lalu di tahun ini makin baik, Pak, ya. Pak Doktor ya.
1: Ya, betul.
0: Baik, saya kembali ke Pak Haji Makdum dulu. Kalau yang menjadi antisipasi pemerintah provinsi untuk menjamin ketersediaan air bersih, kemudian juga kelistrikan di pemondokan nantinya terhadap kafilah-kafilah yang datang ke Mamuju nih, bagaimana kesiapannya, Pak, atau antisipasinya?
2: Terima kasih. Jadi dalam rapat terakhir kemarin kami lakukan dengan seluruh Kabakesra dan Kandepak Kabupaten, kami sudah minta data tempat pemondokan para kafilah-kafilah mereka.
0: Sudah ada, Pak, ya?
2: Sudah ada, dan mereka sudah laporkan setiap kabupaten kurang lebih 50 ofisial yang mereka bawa,
0: ya,
2: dan okay, tempat penginapan sudah lengkap. Jadi apa yang kami lakukan? Yang pertama, kami sudah surati Dinas Kesehatan untuk pembangunan posko kesehatan.
0: Oh, ada posko.
2: Yang pertama, yang kedua, kami Satpol PP sudah untuk pengamanan di titik lomba dan venue dan beberapa posko. Kemudian perhubungan juga untuk pengatur, dan untuk PLN kelistrikannya untuk menjamin pasokan listrik pada saat pelaksanaan kegiatan MTQ ini sudah kami antisipasi.
0: Oh gitu, Pak, ya, sudah ya. Itu menggandeng pihak PLN, dan ya, pihak-pihak terkait lainnya. Oke, baik. Kalau kesiapan jaringan internet ini juga apakah sudah diantisipasi, Pak?
2: Jaringan internet kami rasa untuk level Mamuju masih stabil.
0: Oke.
2: Ya, kalau memang dibutuhkan ke depan kami akan antisipasi.
0: Karena ini juga tentu peserta atau juga ofisial butuh jaringan mungkin ya, terkait bagaimana mereka menyiapkan diri untuk mengikuti lomba, Pak. Oke, saya ke Pak Dr. Misbahuddin. Kalau soal lokasi, Pak, ini di titik-titik mana saja Kemenak memusatkan mimbar lomba? Apakah ada titik lain selain yang tadi sudah disebutkan?
1: Ya, jadi hasil rapat kita kemarin itu ditentukan ada berapa venue.
0: Ya.
1: Ya, panggung utama itu ada di Masjid Cuhada.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian di Mutahida. Kemudian di Kemenak ya untuk venue untuk kaligrafi. Tetapi kita juga siapkan di Masjid Kuba ya untuk persiapan kalau misalnya memang di tiga venue ini tidak memungkinkan atau mungkin jadwalnya padat, kita siapkan cadangan di Masjid Al-Kuba supaya bisa dilaksanakan lomba dengan lancar dan sesuai dengan jadwal waktu yang telah kita tentukan.
0: Baik, standar venue dipilih itu sebenarnya berdasarkan apa, Pak Dokter?
1: Ya, tentunya banyak faktor ya. Pertama, mudah diakses oleh para peserta.
0: Oh, baik.
1: Ya, kalau misalnya kita bawa ke tempat yang jauh kan kasihan juga pesertanya. Itu pertama. Yang kedua, fasilitas di venue tersebut. Mulai dari sound systemnya, kemudian perlengkapan tempat lombanya, ya mungkin ada fasilitas meja atau panggung mini yang disiapkan, itu yang kita siapkan sehingga memilih venue di mana yang bisa dilakukan lomba. Tapi yang paling utama adalah aksesibilitas daripada peserta itu mudah diakses.
0: Mudah diakses. Ya. Baik, kalau desain venue lomba itu apakah memang disesuaikan dengan standar nasional, Pak Dokter?
1: Saya kira tentunya kita menyesuaikan dengan kondisi daerah kita dan kesiapan anggaran dari pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Jadi, tapi pada prinsipnya bahwa kita melaksanakan ini kualitas penyelenggaranya tidak terganggu.
0: Baik.
1: Ya, dengan tentunya dalam kondisi negara kita atau daerah kita yang tentu saat ini sangat terbatas dari sisi anggaran, maka kita lakukan dengan suasana yang sederhana. Kita juga memperhatikan suasana kebatinan masyarakat kita, jangan sampai MTQ ini dianggap berhura-hura dalam kondisi masyarakat kita yang saat ini lagi prihatin seperti itu.
0: Oke, baik. Ini kita mau jawab dulu dari pendengar kita, ada yang coba masuk ke kolom komentar ya live YouTube kita. Dari akun @alifhakim yes, menanyakan bagaimana strategi panitia agar masyarakat umum ikut merasakan semarak MTQ, bukan hanya peserta dan ofisial. Silakan Pak Haji Makdum.
2: Terima kasih. Jadi penentuan tempat ini sudah kita rapat beberapa kali.
0: Iya.
2: Dan ketika diputuskan venue itu, dasar utamanya yang pertama dia berada di pusat kota. Kenapa kita sengaja di pusat kota? Supaya memudahkan masyarakat datang untuk turut menonton, supaya siarnya pelaksanaan MTQ ini bisa kita angkat. Yang pertama. Yang kedua, tahun ini kita giatkan UMKM. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya maraknya UMKM turut berpartisipasi, maka masyarakat juga akan terdorong untuk hadir. Paling tidak kalau tidak menyaksikan orang mengaji, bisa mendengar langsung bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran dilantunkan. Itu langkah konkret yang kami lakukan ya saat ini.
0: Oke, jadi masyarakat umum bisa ikut nonton gitu Pak.
2: Iya, bisa.
0: Maksudnya ya.
2: Iya, iya.
0: Oh, karena di sana ada juga dilibatkan UMKM. Artinya iya. UMKM ini untuk masyarakat bisa.
2: Iya, menarik datangnya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Berbelanja sambil mendengar lantunan ayat suci Al-Quran.
0: Ah, itu. Seru itu.
2: Itu seru. Ya.
0: Oke. Okay. Jadi sambil mereka nonton dengar lomba, tidak haus, tidak lapar Pak.
2: Iya,
0: ada cemilan nih UMKM di luar. Baik. Itu ya Pak, ya akun @alifhakim tadi, pertanyaannya sudah kita teruskan ke narasumber. Baik, masih ke Pak J. Makdum. Mengingat cuaca yang bisa sangat tidak terduga ini Pak ya, apa skenario khusus mungkin dari panitia jika terjadi hujan lebat di venue di luar ruangan? Karena tentunya pasti akan ada perkumpulan ofisial, penonton dan lain sebagainya. Apakah ini juga sudah masuk ke langkah antisipatif Pemprov?
2: Ya, terima kasih. Jadi langkah real kami, makanya kegiatan tahun ini kita indoor semua.
0: Oh, indoor semua.
2: Ya, di masjid. Baik. Dan dipusatkan. Kalaupun nanti MKM, kita sudah siapkan tenda kerucut dari Biro Umum, sudah siap ya.
0: Baik, itu sudah disiapkan UMKM saja yang di luar kayaknya ya, Pak.
2: Iya, di luar ya.
0: Oke. Kalau di Masjid Mutahid ini di Anjungan ya?
2: Iya, depan Anjungan ya.
0: Depan Anjungan.
2: Tapi di dalam kegiatannya ya.
0: Kegiatannya di dalam
2: masjid.
0: UMKM-nya di mana?
2: Di sekitar luar, sekitar masjid ya.
0: Di sekitar masjid.
2: Ya.
0: Tepi jalan, Pak.
2: Ya, di dalam pekarangan saja.
0: Oh, kalau
2: kan di luar kita tidak campur, sudah ada yang siap.
0: Oh, baik.
2: Tinggal sekitar masjid yang kita.
0: Oh, gitu. Ya. Oke, baik. Apakah dari venue ini semua, apakah sudah dilakukan kunjungan untuk memastikan bahwa kesiapan ini semua sudah bisa berjalan baik, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi kami sudah agendakan minggu depan kami sudah kunjungi kesiapan venue ini. Sudah terjadwal dalam skedul,
0: sudah terjadwal.
2: Di depan kita sudah kunjungan ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Saya kembali ke Pak Dr. Misbahuddin. Bagaimana Kemenak sendiri mendampingi kesiapan mental misalnya dan juga ketenangan spiritual para kafilah sesaat sebelum naik panggung? Adakah hal semacam ini yang Kemenak lakukan, Pak Dokter?
1: Ya, jadi pertandingan MTQ ini lagi bukan lagi berbicara tentang Pemprov dan berbicara tentang Kemenag, tetapi ini dalam satu tim namanya LPTQ. Nah, sehingga secara umum bahwa semua peserta itu telah kita minta masing-masing LPTQ untuk menyiapkan secara mental, secara fisik terhadap peserta yang telah ditunjuk untuk mewakili daerah masing-masing. Dan untuk itulah Manta, sebelum kita berlomba itu sudah kita siapkan termasuk makranya, termasuk kesiapan-kesiapan lomba, yang sehingga secara mental anak-anak kita sudah siap. Ya. Jadi tidak ada, saya kira ini secara teknisnya sudah kita siapkan dengan baik untuk anak-anak kita. Saya kira anak-anak kita ini kan rata-rata biasanya sudah berpengalaman di kabupaten masing-masing. Jadi secara mental saya kira mereka sudah siap untuk bertanding ya.
0: Oh, baik, baik. Karena juga kayaknya juga ada yang sudah ikut tingkat provinsi di tahun-tahun sebelumnya.
1: Iya,
0: itu bisa jadi, Pak ya.
1: Bisa jadi. Bisa jadi ya, sudah pernah, bahkan mungkin sudah bisa jadi pernah ikut nasional.
0: Oh, bisa gitu.
1: Bisa. Sepanjang dia belum juara nasional, saya kira tidak ada masalah, bisa.
0: Oh. Jadi mungkin juara satu nasional gitu.
1: Iya, sepanjang dia belum pernah juara satu nasional masih bisa.
0: Oh, jadi juara 2-3 masih boleh.
1: Iya, boleh. Jadi kalau misalnya dia juara tingkat provinsi, kemudian ke nasional tapi dia tidak juara satu, masih bisa.
0: Masih
1: dia,
0: bisa. Ya. Oh, baik. Adakah tata tertib baru mungkin yang wajib digarisbawahi oleh para peserta di edisi MTQ kali ini, Pak Dokter?
1: Saya kira tidak ada yang baru. Ya, cuma kita ingin memberikan penekanan-penekanan terkait dengan kesiapan administrasi, ya, terutama NIK-nya ya, harus berbasis memang penduduk Sulawesi Barat. Nah, jadi kemudian yang kita antisipasi adalah juga penduduk yang tiba-tiba pindah dari provinsi lain karena hanya mau ikut MTQ.
0: Oh, itu tidak boleh.
1: Itu kita antisipasi.
0: Oh.
1: Jadi makanya kita meminta bahwa misalnya yang bersangkutan KTP-nya atau KK-nya itu terbit kapan. Kita ingin tahu agar supaya kita menghindari adanya peserta dari luar Sulawesi Barat, karena ini kan bersambung sampai tingkat nasional.
0: Oh, gitu.
1: Ya, jadi misalnya anggaplah dia mewakili Sulbar tapi ternyata ketahuan bahwa dia orang luar Sulbar. Nah, di nasional nanti akan digugurkan. Jadi
0: dia
1: merugikan Sulawesi Barat. Jadi dari awal kita antisipasi sehingga tidak terjadi adanya peserta dari luar Sulawesi Barat untuk ikut bertanding di Sulbar.
0: Artinya tidak boleh hanya mencantumkan surat domisili.
1: Oh, enggak.
0: Enggak boleh.
1: Ya, kita berbasis NIK.
0: Jadi semuanya harus punya KTP Sulawesi Barat. Nah, ini untuk memastikan bahwa di tingkat nasional nanti juga berjalan lancar, karena akan digagalkan, Pak ya.
1: Iya, kita.
0: Baik. Kita akan jeda, pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan bisa di kolom komentar, bisa juga lewat telepon dan juga di WhatsApp kami. Tetap di Halo Sulawesi Barat.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?
3: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.
4: Pagi ini
5: Mamuju Pagi.
4: Terima kasih Anda masih bersama di Halo Sulawesi Barat di hari ini Rabu 10 Juni 2026. Dan ya pendengar di studio juga kita masih bersama dengan kedua narasumber, ada Dr. Haji Misbahuddin, Kabid Bimas Islam Kanwil Kemenag Sulawesi Barat, sekaligus juga Sekretaris LPTQ Sulbar, Pak ya. Kemudian juga ada Haji Makdum Ibrahim STH IMA, Analis Kebijakan Ahli Muda Bina Mental dan Spiritual Biro Pemkesra Sulawesi Barat. Dan saat ini pendengar kita sudah di segmen akhir. Saya ke Pak Haji Makdum dulu untuk ini ada pertanyaan dari pendengar kita dari Pak Drian di Mamuju. Katanya ini nanti masyarakat penonton misalnya gitu ini bisa saja membludak. Nah, apakah panitia atau pihak Pemprov katanya menyediakan fasilitas nobar atau layar lebar bagi warga yang kapasitas tribunnya ini tidak mencukupi? Silakan Pak Maklum.
6: Kasih, semoga itu terjadi. Jadi untuk antisipasi di panggung utama kita sudah siapkan layar di luar, di depan masjid. Jadi di depan masjid kami siapkan layar besar.
4: Oke,
6: okay. Jadi masyarakat bisa nonton dari luar. Jadi pas di pintu masuk ya.
4: Itu akan disiapkan.
6: Iya, akan disiapkan.
4: Oh iya, baik. Itu sudah dijawab ya. Kemudian saya ke yang berikutnya kembali masuk di kolom komentar kita. Bertanya ini, katanya kenapa Dewan Hakim dan juara itu saja, Ustaz? Oh gitu, baik. Ini pertanyaan dari Ed Generasi Oting. Oke. Bisa disampaikan, bisa ditanggapi Pak Dokter?
7: Ya,
4: silakan.
7: Jadi begini. Dewan Hakim itu kan ada jenjangnya.
4: Iya.
5: Jadi untuk menjadi dewan hakim tingkat provinsi itu harus sudah pernah menjadi dewan hakim tingkat kabupaten.
4: Oh baik, ya. Harus sudah pernah.
5: Ya, jadi seperti itu jenjangnya. Mungkin jadi betul kita tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang hebat di kabupaten.
4: Iya.
5: Yang mungkin dari sisi pengetahuan tentang ilmu Al-Qur'annya, dari sisi pengetahuan tentang sejenis-jenis lomba yang kita lombakan, mungkin iya. Tetapi kita berharap, memang makanya saya berharap juga LPTK Kabupaten itu menjaring orang-orang yang memang hebat di kabupaten untuk dijadikan dewan hakim tingkat kabupaten, sehingga pada saatnya nanti kita lakukan regenerasi. Iya, jadi regenerasi dewan hakim tingkat provinsi. Ya, memang saat ini seperti itu karena yang dewan hakim di tingkat kabupaten juga itu-itu juga.
4: Oh, itu-itu
5: ya,
4: juga.
5: Jadi kami berharap memang sebenarnya agar supaya ada regenerasi di tingkat kabupaten, sehingga itu juga bisa membuat banyak pilihan buat kami di provinsi. Ya, tapi kalau di tingkat kabupaten memang itu-itu juga, maka pilihannya di tingkat provinsi ya itu juga.
4: Iya,
5: saya berharap ini ada lakukan regenerasi teman-teman di kabupaten agar supaya juga berimbas kepada pemilihan dewan hakim di tingkat provinsi.
4: Oh, baik. Jadi itu menjawab pertanyaan ya, bahwa kalau Anda mungkin sering lihat dewan hakim di MTQ itu-itu saja, ya memang seperti itu adanya, bahwa mereka yang sudah pernah menjadi dewan hakim itu besar kemungkinan mereka lagi yang akan jadi dewan hakim di MTQ berikutnya.
5: Ya
4: itu.
5: Karena ada pengetahuan teknis yang memang harus mereka ketahui. Iya,
4: betul.
5: Ya
4: betul,
5: misalnya betul. Dalam memberikan penilaian dan pengetahuan teknis yang harus diketahui.
4: Iya,
5: jadi kalau misalnya memang mungkin ada orang ahli di bidang misalnya qiraah atau fasaha, tetapi pada teknis penilaiannya dia tidak mengerti, itu juga akan kesulitan.
4: Oke.
5: Ya. Nah, itu juga saya apresiasi teman-teman dari Pemkesra ini karena mengada akan orientasi dewan hakim, tentu dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dewan hakim. Karena jujur saja bahwa pelaksanaan MTQ itu bukan hanya ditentukan oleh sukses penyelenggaraannya, tapi yang paling penting adalah kita sukses dalam melakukan penjaringan calon-calon peserta yang akan mewakili Sulawesi Barat di tingkat nasional, dan itu sangat ditentukan oleh dewan hakim.
4: Baik.
5: Ya.
4: Yang berikutnya Pak, ini mungkin masih terkait dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ya, terkait sistem penilaian Pak. Ini seperti apa? Teknologi apa yang digunakan di tahun ini?
5: Ya, jadi sebenarnya seperti sampaikan oleh Pak Makdum tadi bahwa pernah kita tahun 2021 menggunakan penilaian sistem digital.
4: Oke.
5: Jadi selesai pada saat bertanding, setiap satu peserta selesai menjalankan lombanya, maka nilainya langsung muncul.
4: Langsung muncul ya.
5: By sistem dia digital, sehingga masyarakat bisa langsung melakukan penilaian, bisa melihat. Oh,
4: itu di 2021. Itu
5: ya. Kemudian tapi belakang ini itu tidak berjalan lagi.
4: Tidak berjalan.
5: Ya, mungkin ada beberapa faktor ya. Bisa saja karena kemampuan para dewan hakim mungkin merasa kesulitan dengan teknologi.
4: Oke.
5: Ya, jadi tapi saya katakan ya, saya bersyukur dengan adanya orientasi dilakukan oleh Pemprov bahwa tentu salah satu hal yang bisa di upgrade dari dewan hakim kita adalah kemampuan teknologinya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita masih ada waktu untuk menyiapkan teknologinya, menyiapkan sistemnya, dan kita akan latih para dewan hakim kita untuk menggunakan sistem dalam penilaian. Karena kalau secara manual itu bisa sangat bisa menjadi pertanyaan, bisa menjadi pertanyaan, mungkin ada subjektivitas atau mungkin ada persoalan kedaerahan dari dewan hakim, ya itu semua kita ingin tepis itu dengan menggunakan sistem.
4: Iya. Baik. Saya kembali ke Pak Haji Makdum dulu. Baik, dari segi pemerintah provinsi apakah semacam reward atau bonus pembinaan bagi Korea atau Korea yang berhasil tembus ke tingkat nasional, apakah ini ada disiapkan Pak James Pak?
6: Ya, silakan. Terima kasih. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini tetap kami siapkan uang pembinaan bagi para juara. juara 1, juara 2, sampai juara 3 kami siapkan uang pembinaan. Dan ketika ada yang berhasil juara tingkat nasional, tetap ada reward dari pemerintah provinsi.
4: Oh, yang juara saja Pak?
6: Iya, para juara. Iya.
4: Oh, seperti, ada bonus itu tambahan.
6: Ya, tepat di tahun sebelumnya Pak Gubernur siapkan bagi yang juara, beliau siapkan uang tunai langsung dari beliau. Ya.
4: Yang
6: adalah penghargaan yang tingkat nasional.
4: Oh gitu. Ya,
6: kalau untuk tingkat provinsi tetap disiapkan uang pembinaan juara 1 sampai juara 3.
4: Sudah tentu ada ya
6: dengan trofi ya.
4: Tapi dengan juara di tingkat nasional ada hadiah dari nasional, kemudian juga bonus tambahan
6: bonus dari pemprov Padang.
4: Oh gitu. Baik, karena ini juga jadi motivasi tersendiri bagi peserta-peserta lomba, Pak Makdum ya. Komitmen apa yang diberikan Pemprov Sulbar terhadap LPTQ agar pembinaan tidak sekedar sebatas event saja, Pak? Ada mungkin pembinaan yang berkelanjutan dari segi mereka yang ikut lomba nantinya.
6: Terima kasih. Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sangat mensupport dari awal saya sampaikan, mensupport semua kegiatan-kegiatan keagamaan terkhusus buat kegiatan MTQ seperti ini yang menjadi syiar Islam. Jadi tiap tahun, makanya sudah beberapa tahun ini pemerintah provinsi memberikan bantuan hibah kepada lembaga pengembangan tilawatil Quran.
4: Baik.
6: Yang dengan itu supaya LPTQ bisa berjalan berjalan dengan baik, khusus LPTQ provinsi, dan kita bisa mendapatkan bibit-bibit unggul yang bisa mengharumkan nama Sulawesi Barat. Cuma harapan kami sebagai pemerintah provinsi, fungsi pemerintah provinsi hanya fasilitasi dan koordinasi. Kembali untuk perekrutan para peserta adalah wewenang dari kabupaten yang kami terima barang jadi. Jadi ketika rekrutmen di kabupaten tidak berjalan mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten, maka harapan-harapan itu mungkin masih sangat jauh. Beberapa hari ini saya mendapat telepon dari beberapa teman-teman kabupaten. Katanya bagaimana caranya supaya anak saya bisa ikut lomba.
4: Oh gitu.
6: Jadi saya bilang tidak bisa langsung provinsi, Anda harus mendaftar di kabupaten baru bisa kabupaten. Masuk. Mungkin ini. Jadi intinya rekrutmen mungkin bagus dibuat di kabupaten, ada semacam lembaga-lembaga pencari bakat lah.
4: Oh baik.
6: Supaya kita bisa mendapatkan bibit-bibit unggul itu.
4: Oh itu belum ada Pak.
6: Ini yang kayaknya belum. Karena laporan tahun ini hanya dua.
4: Hanya dua
6: kabupaten yang menyelenggarakan kegiatan MTQ seperti ini.
4: Oh.
6: Selebihnya adalah rekrutmen atau bagaimana ya metodenya. Jadi kedepannya harapan kami, kita semua semarakkan syiar Islam, semua kabupaten bisa menyelenggarakan event-event MTQ dan STQ supaya kita menghasilkan bibit-bibit sesuai dengan yang kita harapkan.
4: Betul, betul. Semakin banyak yang ikut, ini semakin besar juga peluang untuk menemukan bibit-bibit yang mungkin di kabupaten lain itu belum terlihat, Pak Haji Makdum. Ya baik. Ini kita sudah di akhir waktu, jadi sebagai penutup mungkin dari Pak Dr. Misbahuddin, apa pesan khusus Bapak untuk seluruh kontingen sesulbar yang siap untuk bertanding di MTQ ke-11 Sulawesi Barat?
5: Baik, jadi yang pertama saya ingin menegaskan bahwa MTQ itu adalah evaluasi terbuka terhadap pembinaan yang dilakukan. Jadi saya berharap teman-teman di kabupaten menggerakkan atau menyemarakkan pembinaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dalam rangka pelaksanaan MTQ tingkat provinsi ini, kami berharap masing-masing kafila itu menyiapkan dengan baik pesertanya dari sisi fisiknya, karena anak-anak juga akan bertanding. Kemudian yang kedua, dari sisi teknisnya, artinya teman-teman bisa pasti ini masih ada waktu untuk melakukan TC bagi peserta-peserta yang akan ikut, sehingga nanti pada tingkat provinsi itu kita bisa mendapatkan anak-anak kita yang betul-betul berkualitas. Ya, jadi jangan sampai pelaksanaan MTQ ini hanya menjadi ajang untuk lomba yang secara rutinitas saja.
4: Iya.
5: Karena terus terang ini sejumlah mata lomba, cabang lomba itu yang sering, yang secara klasikal kita lakukan, klasik dilakukan di Sulawesi Barat itu hanya menghasilkan peserta yang secara nasional tidak layak. Ya, jadi makanya juga salah satu alasan kenapa cabang lomba di tingkat provinsi ini kita batasi, ya karena itu ya ada beberapa jumlah cabang lomba ketika kita adakan di Sulawesi Barat ini ternyata pesertanya juga sangat di bawah kualitasnya, sehingga pada saat nasional kita bawa ke nasional sangat memalukan. Okay. Ya, jadi makanya itu, jadi saya berharap karena apapun yang diutus oleh kabupaten itulah yang menjadi pilihan kita. Jadi saya berharap pilihan-pilihan yang nanti dipilih oleh Dewan Hakim itu adalah pilihan yang sangat baik, berkualitas. Jadi bukan hanya memilih yang terburuk, yang terbaik di antara buruk, tetapi yang terbaik di antara yang terbaik.
4: Yang terbaik. Ya. Baik. Iya. Terakhir dari Pak Haji Maklum, apa mungkin ajakan kepada masyarakat mewakili Pemprov agar MTQ di Sulawesi Barat ini berjalan gemilang tahun ini? Silakan.
6: Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengajak kepada seluruh masyarakat, mari kita meramaikan event MTQ tingkat provinsi yang ke-11 ini,
4: yeah,
6: supaya siarnya Islam itu tujuan kita bisa tercapai. Ketika kurang penonton maka siarnya tidak dapat. Mungkin closing statement dari saya, ini pertanyaan dari kolom komentar YouTube yang menarik, katanya juara-juaranya itu saja mungkin. Jadi jawabannya juaranya kenapa itu saja dia pertanyakan. Jadi itu tadi jawabannya, karena proses rekrutmen itu yang belum berjalan. Makanya terkesan bahwa peserta kita itu saja tiap tahun. Jadi kedepannya sesuai dengan harapan Pak Kabit tadi, semoga semua kabupaten bisa rekrutmen terbuka.
4: Ya, baik. Terima kasih itu ya. Eventnya mulai kapan sampai kapan Pak?
6: Jadi pembukaan tanggal 28
4: Juni.
6: Juni dan penutupan tanggal 2 Juli.
4: 2 Juli penutupan, ya. Baik. Untuk masyarakat bisa datang langsung ya, karena venue sudah disiapkan, ada UMKM juga yang akan meramaikan. Dan baik, untuk pendengar, kita akhiri untuk jumpa kita di Halo Sulawesi Barat. Ya, banyak gambaran yang sangat komprehensif terkait kesiapan kita semua, panitia dan masyarakat. Dan terima kasih kepada Pak Dr. Haji Misbahuddin, Kabid Bimas Islam, Kanwil Kemenak Sulawesi Barat. Kemudian juga ada Haji Makdum Ibrahim, STHIMA, beliau analis kebijakan ahli muda Bina Mental dan Spiritual Biro PMKS Sulawesi Barat, sudah bersedia hadir di Halo Sulawesi Barat pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kita cukupkan jumpa kita. Saya Randi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Martadinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo,
8: Cicak Kuswoyo,
9: Nabila Gomez,
10: Roni Sianturi,
11: Lita Zen.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Mamuju siang ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan podcast LKBN Antara dengan topik tempe bukan sekedar lauk, namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia. Bersama co-founder Tempe Movement, Wida Winarto. Selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami.
1: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Kaji itu walaupun dia kecil nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
2: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
1: Makan tempe terakhir?
2: Kemarin? Oke. Diolahnya apa tuh?
1: Diolah goreng aja.
2: Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
1: Atau kecap.
2: Cabai rawit. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
1: Superfood ya. Setuju banget.
2: Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
1: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari. Dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama, dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando anak saya gitu lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda, tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
2: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Finarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
1: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya abis makannya cuma tempe gimana ini gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
2: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Yeah. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh. Kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
1: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan, bisa pakai tempe loh, atau komunitas lari, oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya, lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
2: Iya, perubahan yang ini luar biasa, karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel, waktu itu sambel tempe.
1: Sambel ketika tumpang.
2: Atau sambel tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
1: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan. Jangan sampai ada yang mengklaim.
2: Apa bener ini?
1: Bener gak punya bangsa Indonesia? Gitu. Jadi kita kan mesti cek. Kita cek, oh iya bener-bener ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan. Satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok.
2: Oh, letok gitu.
1: Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu. Ditambah tempe segar. Terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah terus kemudian itu disajikan. Nah cara makannya itu, jadi sayur-sayuran direbus kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah terus disiram kuahnya itu. Nah itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
2: Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya.
1: Iya, sampai walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
2: tersampaikan
1: ya. Itu. Ya. Jadi, nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu, seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu nggak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Mbak Ovi juga nggak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
2: di Indonesia. Dan itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu. Dan sudah dibuktikan oleh dia sendiri bersama keluarga.
1: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah, pas sudah lama apa belum kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan. Betul, misalnya. Betul. Nah itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua tuh.
2: Oh, dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
1: Nah jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Nah lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium. Jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
2: Oh.
1: Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
2: unik ya.
1: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula. Itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
2: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya. Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh nggak Mbak Wida?
1: Ngaruh.
2: Signifikan seperti apa?
1: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi ya tempe movement, kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu. Sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
2: Jadi, paling mudah ya.
1: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah, jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
2: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda bentuk treatmentnya.
1: Beda.
2: Kacangnya apa aja, Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata saya kira.
1: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
2: Oh, edamame.
1: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai. Nah itu cara membuatnya mirip
2: dengan kedelai.
1: Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa, 70 hari terus rebus gitu kan. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya terus dikeringkan dulu. Gitu.
2: Ada proses-proses.
1: Tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih. segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, gak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba. Pete dicoba, ternyata
2: berhasil,
1: tapi itu aromanya ekskalatif banget sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi tempe juga gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
2: Ternyata. Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih, mie instan kan bukan kacang-kacang, kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
1: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya.
2: Dicoba. Ada kandungan apa itu akhirnya kenapa mie instan jadi tempe?
1: Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah, mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah, nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi gitu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu. Jadilah tempe
2: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement. Aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
1: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih, nggak seperti jadi sih kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni.
2: Itu bisa karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya yang seru bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru, warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah, ini gimana Mbak Wida bagi resepnya? Kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
1: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
2: gitu kan.
1: Ya. Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir ibaratnya kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
2: Karena punya protein juga mirip-mirip
1: sama kan, telur. Gizinya lengkap juga gitu walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah, terus jadi akhirnya coba tempe mentah kan sering banget bikin tempe. Jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu, terus kita penyet-penyet, terus kasih air anget, terus udah gitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah, taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah, ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub juga enak gitu kan.
2: Untuk scrub selain masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe.
1: Nah, itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ya ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating
2: ya, gitu. Sampai ke kulit-kulit mati itu kak.
1: Tapi nggak sakit gitu.
2: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk Tempe Movement, berarti udah pernah merilis tempe, masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
1: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya udahlah, kita masuklah di
2: Masuk situ. Aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah

0: banyak hal yang aneh-aneh lagi.
1: Eksperimennya gitu. Banyak.
0: Eksperimennya banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya, mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya mau ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ. Atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu ya. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak, tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah apa yang mendayu-dayu, dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik, semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
1: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe, ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
0: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
1: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi. Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe. Dari tempe yang
0: dari
1: sudah ada.
0: Tempe,
1: Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida selama perjalanan, kita lihat di Indonesia, di luar negeri ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited, sangat wah ini cuman di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata. Respon di sana seperti apa Mbak Wida?
0: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia tadi.
1: Balik lagi, iya. Jadi emang kalau di sana okelah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
0: experience-nya
1: di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia
0: dan
1: aja.
0: Cuman ada di Indonesia.
1: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe tuh harusnya diganti ya.
0: Oh, kalau kita mental gitu tempenya malah bangga. Mental tempe, tapi tuh keren
1: temen-temen di tempe momen tuh keren ya. Kita mental tempe.
0: Kita mental tempe nih, keren tapi.
1: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawanya takut saya salah. salah. Yen Atineres.

0: tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
1: Betul.
0: Mbak Wida, bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
2: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil, nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel, dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
0: Bahagia ya?
2: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu, biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang, beda hasil. Ya beda, semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
0: Wah, ya, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida, untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
2: Oh, mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu, zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita gak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
0: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait, okay, kita diakuin oleh UNESCO, next-nya apa? Itu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
2: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu, itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya. Dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah. Dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal, misalnya saat kita mau membuat tempe. Semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
0: Hari ini sudah bergerak ya.
2: Sudah bergerak, sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
0: Okay, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe. Saya sih harusnya udah mulai dari kemarin, udah makan aja, tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa di macam-macamin.
2: Betul, betul.
0: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
2: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya mungkin.
0: Masuk ya.
2: Pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan.
0: Gaya, belum pola lagi, hidup.
2: Iya, pola hidup. Isi piringku itu udah pasti cocok gitu. Untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
0: Jadi, semuanya bisa.
2: Iya.
0: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
2: Dia fleksibel dan luas.
0: Dan luas. Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
2: dan masuk gitu.
0: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
2: Betul.
0: Terima kasih. Kebanggaannya. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita seperti yang Mbak Wida bilang. Tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa. We'll be right back.

0: Bayar iuran BPJS Kesehatan sekarang makin gampang. Ada lebih dari 1 juta kanal pembayaran di seluruh Indonesia. Mulai dari mobile banking, minimarket, dompet digital, ATM, hingga marketplace favorit Anda. Bayar kapan saja, di mana saja, super fleksibel. Yuk bayar BPJS Kesehatan tepat waktu dan nikmati kemudahannya. BPJS Kesehatan, mudah dibayar, mudah digunakan.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar siang hari ini kembali menemani Anda, Nita Wahyuni, dalam frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Dan juga untuk Anda, selamat siang yang memonitor dari aplikasi RRI Digital atau audio streaming rri.co.id. Pendengar siang hari ini saya akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah sore hari nanti dengan berbagai rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mamuju. Oleh karena itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap memonitor kami, tetap di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama ada RRI Pro 1, saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Pendengar siang hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Dialog Interaktif Sangsi. Dan siang hari ini akan ada topik digitalisasi birokrasi. Mungkinkah menghapus korupsi atau hanya memindahkan modus operandi? Tapi sebelum itu pendengar, kami ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk mengecek beberapa kebenaran informasi yang belakangan ini beredar di media sosial.

0: Cek fakta.
1: Dengar informasi pertama, video keluarga mendadak kaya dapat bantuan dari Purbaya. Beredar sebuah unggahan pendengar di media sosial yang mengklaim bahwa satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Namun faktanya pendengar, klaim tersebut yang memperlihatkan video satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu karena mendapatkan bantuan dana hibah 2026 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa adalah hoax. Dilansir dari laman komdigi.go.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa dari teknologi kecerdasan buatan atau AI. Adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru dan tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa pendengar tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Cek fakta selanjutnya, Bandara Kertajati resmi menjadi militer asing, milik militer asing. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer Amerika Serikat dan dijadikan sebagai bengkel. Namun faktanya pendengar, ternyata klaim tersebut tidak benar atau hoax. Dilansir dari laman komdigi.go.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan yang berjudul PT BIJB bantah isu Bandara Kertajati dikuasai militer Amerika Serikat. Foto bendera Amerika disebut hoax AI. Adapun pendengar, Bandara Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat dimiliki dan dikelola bersama oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BUMN, yakni PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau PT BIJB, dan pemerintah pusat melalui PT Angkasa Pura Indonesia atau PT Angkasa Pura II. Dan dari pemberitaan itu pendengar diketahui bahwa PT BIJB menegaskan foto yang memperlihatkan bendera Amerika Serikat berkibar di Bandara Kertajati adalah hasil rekayasa artificial intelligence atau AI.
0: Cek fakta.

informasi dan inspirasi untuk menciptakan lingkungan sehat dan bebas dari praktik merugikan, hadir dalam program Sanksi.

0: Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada yang mengikuti siaran hari ini. Kami menghadirkan dialog interaktif sanksi. Pendengar siang hari ini topik yang akan dibawakan adalah digitalisasi birokrasi. Mungkinkah menghapus korupsi atau hanya memindahkan modus operandi? Pendengar, siang hari ini telah hadir bersama kami di studio Bapak Haji Taufik Abdullah SAG MM. Beliau pendengar adalah narasumber Ketua Asosiasi Profesi Widya Suara, juga Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Barat. Pak Taufik, selamat siang.
1: Siang.
0: Apa kabar Pak Taufik?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, kita ketemu lagi Pak Taufik di masih di hari yang sama juga, hari Rabu. Sebelumnya kita membahas juga tentang korupsi dan hari ini tentang korupsi lagi. Kita akan coba mengulik lagi dengan tema yang berbeda. Dan pendengar, untuk Anda di siang hari ini yang mau bergabung bersama kami, boleh melalui layanan telepon interaktif di 0426-2322443 atau 0822-9609996. Dan untuk Anda juga bisa memutar kami melalui layanan Facebook ataupun YouTube. Selain itu audio RRI streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Selain daripada frekuensi 96 untuk Mamuju dan sekitarnya, 100,2 MHz untuk Majene dan sekitarnya, dan juga 97,6 untuk Wonomulyo, Polman dan sekitarnya. Pendengar, ini adalah topik yang menarik karena belakangan ini sebenarnya Pak Taufik, ini adalah topik yang kayak hampir setiap era, setiap masa ini selalu naik ya, untuk masalah korupsi. Jadi besar harapan kami untuk pendengar mungkin yang lagi memonitor dari rumah ini boleh bergabung di siang hari ini bersama kami. Ini kita akan mengupas bagaimana transformasi digital saat ini dalam pelayanan publik. Apakah dapat mencegah korupsi itu? Karena selama ini mungkin bukan digital dan masih ada kasusnya. Kalau sekarang apa digital, apakah lebih transparan dan sebagainya? Apakah bisa dimonitor masyarakat? Ini akan kita kupas bersama dengan Pak Taufik. Pak Taufik, mungkin yang pertama kita bahas dulu apa itu digitalisasi birokrasi. Silakan Pak Taufik. Ya.
1: Seiring perkembangan zaman ya. Kalau kemarin orang ngurus administrasi masih sifat manual. Sekarang sudah pakai E gitu. Pakai E ya. E-digital gitu.
0: E-digital.
1: Sampai kepada e-government. Tapi orang enggak sadar bahwa di balik itu juga ada e-korupsi.
0: Ngikut ya berarti.
1: Iya. Jadi seiring perkembangan waktu juga ini ya, birokrasi makin cepat, makin gitu juga, korupsi itu makin cepat juga. Jadi kalau kita lihat bahwa pemerintahan kemarin masih cenderung manual dan beberapa kasus-kasus korupsi juga masih manual kan. Begitu pemerintahan sudah masuk era digitalisasi, sepertinya korupsi juga masuk dari lin itu juga.
0: Ikut E juga ya.
1: Ikut E juga, e-korupsi kan. Kalau kita lihat apakah kemudian ya, sebuah kalimat yang di tema kita, apakah kemudian digitalisasi itu sebatas ngalih atau pindah, ataukah sebaliknya digital itu mampu memangkas korupsi atau meminimalkan korupsi? Kita lihat dulu bahwa di pemerintahan itu ada tiga komponen utama. Pertama, alat. Kalau dulu alatnya manual, sekarang alatnya serba digital. Di pemerintahan itu ada manusia. Zaman dulu sampai sekarang kan manusianya. Nah, yang ketiga, dari dulu sampai sekarang, baik sebelum dunia digital masih manual, sampai sekarang ini masih sangat diharapkan adanya keinginan ya, atau kita sebutlah dengan political will ya. Keseriusan pemerintah. Jadi ketika korupsi itu muncul dalam dunia manual, keseriusan pemerintah mampu enggak korupsi itu diminimalkan gitu. Karena kalau di budaya ya, budaya kita di Indonesia itu cenderung budayanya ya, kalau saya ingin katakan gini, Korupsi itu seperti sebuah budaya gitu.
0: Dia menjadi jadi sebuah budaya.
1: Dianggapnya itu biasa saja, tapi itu jadi budaya. Di balik budaya itu korupsi rupanya yang muncul. Misalnya, orang sadar tidak sadar memberikan sesuatu tanda terima kasih itu sebenarnya korupsi. Yang orang istilahkan dalam dunia kita ini gratifikasi. Padahal dari zaman manual sampai zaman digital ini gratifikasi itu berkamuflase kayaknya ya.
0: Berkamuflase.
1: Ya dia berubah bentuk juga sih. Kalau dulu orang nitip gratifikasi di atas meja kemudian di belakang meja atau di bawah meja, sekarang mungkin lewat elektronik gitu, transferan. Bukan lagi di atas meja tapi lewat transferan. Ya, seperti itu ya.
0: Berarti digitalisasi itu tidak mengubah ya, tidak mengubah atau tidak meminimalisir hilangnya budaya korupsi ini. Justru mungkin lebih canggih lagi jalannya orang-orang untuk melakukan korupsi ya Pak.
1: Satu sisi sebenarnya makin canggih juga. Satu sisi gini, kita mulai dari digitalnya ya. Masyarakat kita kan bukan masyarakat yang cerdas-cerdas banget dalam dunia digital kan. Nggak cerdas sih sebenarnya. Kita cuma masyarakat yang cenderung pakai gitu. Tidak mampu memanfaatkan secara maksimal. Sementara dunia pemerintahan sudah masuk dalam zona yang serba canggih kata orang kan. Sudah luar biasa. Saking luar biasanya informasi kemarin tertutup, sekarang bahkan lebih tertutup mungkin. Kenapa? Karena orang nggak mampu mengakses informasi lewat digital. Kasus-kasus kecil di masyarakat kan gak tahu itu. Apa yang terjadi dalam informasi pemberitaan di dunia digital pemerintahan. Kalau misal kita lihat. Kalau masyarakat dulu masih baca kertas di depan pintu kantor. Sekarang orang gak baca situ. Harus masuk di dalam linknya. Dan masyarakat kebanyakan kita gak tahu mana link yang harus diakses untuk mendapat informasi.
0: Yang benar.
1: Itu dia. Jangan sampai begitu mengakses informasi, mohon maaf, begitu mengakses satu link, bukannya link tentang pemerintahan kan yang muncul, mungkin link penipuan atau apa kan, yang hari ini ya jujur ya, cenderung masyarakat makin tidak ngerti tentang dunia digital itu.
0: Berarti semakin digitalisasi semuanya semakin tidak ngerti.
1: Nah gini, tingkat pendidikan kita yang harus dirubah dulu. Tingkat pendidikan, tingkat kecerdasan lah. Kalau misalnya kita ingin katakan tingkat kecerdasan masyarakat dalam dunia pendidikan, dalam dunia di birokrasi. Ini yang cenderung loncatannya seperti hitungan 1-2. Sementara digital ini 1-4, 1-8, 1 gitu, gitu. Jadi cukup lambat kita untuk masyarakat paham tentang itu.
0: Berarti masyarakatnya juga bisa dikatakan masih kurang memahami sebenarnya tentang digitalisasi ini.
1: Betul,
0: begitu.
1: Betul.
0: Terus sekarang semua harus serba digital-digital. Yeah. Nah di situ mungkin di celah-celahnya itulah mungkin yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu ya Pak. Untuk
1: betul.
0: Oh di sini ada ladang di sini.
1: Iya, kita kasih contoh ya supaya agak simpel gini. Dulu masyarakat kalau bikin proposal masih kertas kan?
0: Iya.
1: Sekarang? Masyarakat udah bikin kertas lagi kan, paperless sudah, mereka ketik di komputer, siapa yang disuruh orang lain, bukan dirinya.
0: Iya, bukan dirinya.
1: Bukan dirinya, kalau dulu masih dirinya yang ketik manual kan. Yang kedua, yang bisa akses link tentang di mana letak proposal diajukan hanya orang-orang tertentu. Apakah masyarakat kita tahu semua tentang link proposal yang harus diajukan untuk dapat bantuan ini, bantuan ini, bantuan ini? Gak semua orang. Hanya orang tahu ya. Tidak seperti kebanyakan taunya masyarakat. Sangat terbatas deh. Nah kemudian ketika mereka masukkan ke dalam link yang kita sebut dengan kata digital pemerintahan, siapa yang bisa mantau seterusnya itu? Kira-kira si pengendali dunia digital di pemerintahan mau gak mempublish
0: hasilnya gitu?
1: Hasil verifikasi proposal atau apa dipublish gak? Kalau misalnya dipublish di mana? Masyarakat tahu nggak dipublish di mana? Artinya semua informasi ini harusnya terbuka. Dengan adanya dunia digital ini, semua informasi terbuka. Tapi hari ini masyarakat bahkan bingung yang mana ini. di mana bisa diakses ini ya? Nah, karena ada aspek kedua selain aspek digital tadi adalah aspek manusianya. Sebaik apapun ya, sebaik apapun digitalisasi yang kita kerjakan, manusianya lihat dulu mentalnya. Masihkah dia berharap gratifikasi? Kalau dia berharap gratifikasi, wah ini rusak lagi nih manusianya. Alatnya bagus, manusianya rusak. Kalau kemarin dunia manual gitu ya, masih bisa menemukan tentang bagaimana birokrasi secara tatap muka, bisa transaksi langsung, bisa ada intimidasi, ada pemaksaan, ada pemerasan, ada dan seterusnya ya. Di dunia digital ini kan ada pintu belakang yang dibuat dalam dunia digital.
0: Yang kita tidak tahu ya.
1: Yang kita tidak tahu, masyarakat tidak tahu. Ini pintu belakangnya mana sih? Kalau di kantor-kantor seperti yang kebanyakan kemarin ya. Orang bisa datang ke kantor, mana pintu, mana jendela, mana ini ya.
0: Kelihatan
1: ya. Sekarang orang tinggal mengatakan akses. Terus kalau ada kesalahan, kekeliruan, saya akses di mana? Saya tidak tahu pintu masuknya lagi kan, atau pintu sampingnya mana, pintu belakangnya mana. Jadi seakan-akan digitalisasi yang ada hari ini sangat tertutup bagi masyarakat. Harus dibuka.
0: Yang seharusnya tujuan dari digitalisasi itu semua bisa melihat pintu itu, justru tidak justru kebalikannya ya. Betul. Bahkan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat pintu itu gitu.
1: Saya kasih contoh yang mudah. Misal ada kepala desa ya, ini paling level bawah ya, bukan level atas dulu. Kepala desa ketika ada kasus, masyarakat ngadu kemana?
0: Ke polisi, kantor desa ya seharusnya.
1: Kalau polisi salah alamat.
0: Kantor desa.
1: Kantor desa, desanya bermasalah.
0: Iya ya, ke Pak Lurah.
1: Ada masalah ya, yang kemarin viral ya.
0: Iya.
1: Ini kalau ada masalah gini, ngadunya kemana nih?
0: Sementara di situnya yang masalah.
1: Di situ bermasalah kan. Anggap lagi nih, masalahnya ada di sekitar lingkungan kerja desa. Dan ini terkait dengan uang kan. Nah, sekarang masyarakat, ketika masyarakatnya cenderung pasif, masyarakat korban. Ketika masyarakatnya agresif, masyarakat korban. Kenapa? Mungkin berikutnya dia tidak dapat bantuan. Kenapa? Kepala desa atau aparat desanya akan kasih catatan, ini orang gak bagus ini. Nah itu dia. Sekarang ketika masyarakat dalam kondisi begini, ngadu kemana? Ngadu ke polisi, salah alamat. Polisi bukan tempat ngadu untuk kasus seperti ini. Nah sekarang masyarakat tahu gak semua kasus yang model bagaimana, yang ke polisi, yang mana ke kejaksaan, yang mana ke inspektorat. Kan masyarakat gak tahu.
0: Iya.
1: Ada kasus pak, lapor polisi. Polisi itu kasusnya perkelahian, cocok. Kejaksaan. Aduh, kalau kasus-kasus seperti ini jauhnya bukan di polisi ini, bagusnya langsung ke jaksaan aja. Kalau dia kepala desa, cocoknya ke inspektorat tentang perilaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat desa. Terus masyarakat ngerti nggak tuh yang namanya korupsi?
0: Sederhananya ini apa pak?
1: Kan pikiran kita tuh korupsi itu pak ambil uang negara, itu cuma satu dari sekian banyak bentuk korupsi. Penyalahgunaan kewenangan kepala desa korupsi loh.
0: Pokoknya kalau tidak sesuai tugasnya itu sudah korupsi.
1: Salah simpan pos anggaran bantuan, itu penyalahgunaan namanya. Korupsi sudah tuh. Jadi masyarakat harus tahu ini penyalahgunaan. Terus kalau sudah menyalahgunaan begini pak, lapor kemana? Lapor ke camat. Karena dia adalah bagian dari sistem birokrasi pemerintahan. Jangan ke polisi karena kita nggak berkelahi dulu. Kecuali kalau masyarakat lagi kelahi kan, gara-gara beras gitu. Ya kalau masyarakat sudah berkelahi ya udah deh kantor polisi tempatnya. Tapi kalau perilaku kepala desa yang memindahkan pos anggaran dan seterusnya kan banyak perilaku di level bawah itu yang merugikan sekali masyarakat dan bagian dari perilaku korupsi.
0: Dan masyarakat bahkan bisa jadi tidak tahu kalau lagi korupsi kepala desanya.
1: Nggak tahu. Misalnya. Ada proyek di desa. Pertanyaannya kemudian, siapa yang ngatur itu proyek? Langsung kepala desa? Enggak boleh. Harus dibentuk tim penyelenggara kegiatan di desa. Sekarang, apakah setiap desa bikin tim penyelenggara kegiatan desa? Tidak. Ah, ini penyelewengan. Yang gini-gini ini sebenarnya.
0: Dan masyarakat bisa jadi tidak tahu.
1: Tidak tahu. Ah, sekarang, kalau yang begini-beginian kemudian ngadunya ke camat pakai lin, ya aduh ya.
0: Aduh, yang verifikasi siapa?
1: Itu. Terus kalau misalnya tembus kelinnya ya, pengaduan, itu berapa lama di sana di kantor kecamatan? Sehari, dua hari, kan tidak dipublish. Berapa lama pengaduan masyarakat terlayani gitu? Aduh. Terus sudah dilayani oleh kecamatan, eksekusi berlanjutnya di mana? Mata rantainya di mana? Dan seterusnya di mana? Masyarakat tidak tahu itu.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Pantas mungkin banyak yang demo karena berlarut-larut, kayak misalnya tidak ada kejelasan dari kasusnya itu, makanya biasa muncul amarah-amarah dari masyarakat kok ini tidak ditindaklanjuti gitu.
1: Padahal masyarakat harus tahu bahwa ketika berada pada titik kantor kecamatan satu hari, dilanjutkan kemudian ke level kabupaten misalnya, ke level lebih lanjut berapa hari, supaya masyarakat tahu, oh ternyata memang ini proses ketika diajukan, kemudian diverifikasi, ditindaklanjuti, kemudian disidik, kemudian dimasuk dalam zona, itu semua harus terpublish supaya masyarakat ngerti, oh ini zonanya ini ya, ini zonanya ini. Terus kalau ada apa-apa, feedbacknya kemana gitu. Ini gak ada semua nih. Padahal dunia kita kan sudah masuk dunia digital, tapi dunia pendidikan kita, kecerdasan masyarakat kita, jauh, kasihan.
0: Iya lagi.
1: Jauh ya, jauh. Seperti itu gue ya.
0: Betul. Informasi-informasi yang seharusnya itu umum diketahui masyarakat, justru itu yang tidak masyarakat dapatkan ya.
1: Betul loh, kalau misalnya di desa ya. Bagaimana masyarakat desa langsung tahu bahwa saya nama ayahku, nama siapa, sudah terakses oleh dinas sosial. Kan harusnya tahu ini. Sampai ke masyarakat desa, yang dibuka cuma kertas. Seharusnya kalau ada yang digugat, ada link gugatan untuk perubahan data. Tapi ini kan gak ada. Nah, padahal lagi-lagi ini sudah masuk dalam era digital. Mestinya masyarakat itu cerdas digital. Tapi kan ini kondisi ya, kita cerita kondisi ya. Kondisi di mana ruang-ruang korupsi itu muncul. Satu, di ruang digital itu sendiri ada korupsi. Terus manusianya yang ketiga, komponen ketiga ya. Kalau kita bicara tentang digitalisasi, birokrasi, ada alat. Alat itu kalau dipegang oleh orang baik maka dia baik. Kalau alat itu dipegang oleh yang tidak baik pasti tidak baik juga kan. Nah, kemudian ada manusianya. Ini manusia kan ya, cenderung kita sudah menyebut bahwa manusia ini bisa berbuat baik, bisa berbuat tidak baik. Dan yang ketiga ini kecenderungan, keinginan pemerintah untuk okay, ini salah ya salah.
0: Politik will itu ya.
1: Mau enggak? Begitu sudah ketemu dengan kepala desa yang bikin penyalahgunaan kewenangan, udah deh berhentikan aja sebagai bagian dari perilaku korupsi. Sebab masyarakat esok ketika pilkades dipilih lagi kan dia karena uang banyak bertaburan kan. Terpilih lagi manusia lagi begitu. Aduh. Ini balik lagi. Jadi tiga titik ini kayak sebuah lingkaran ini. Digital, manusia dan political will.
0: Yang tidak bisa ini lagi ya, sekarang diabaikan lagi, maksudnya tuh auto seperti itu sekarang.
1: Iya.
0: Miris berarti apa?
1: Sebenarnya ya, kita butuh manusia yang baik, bisa menjembatani antara digital dengan political will.
0: Dan itu harus manusia yang baik.
1: Iya harus. Karena kalau harus manusia yang tidak baik pasti mengendalikan alat dengan cara yang tidak baik dan melahirkan political will yang tidak baik. Dan ini tiga titik ini
0: susah.
1: Kapan lepas satu nggak ada artinya tuh sebenarnya. Untuk meminimalkan korupsi, kita akan berkata, saya butuh manusia. Tetapi saya juga butuh alat yang canggih, tetapi kecanggihan alat itu harus ditopang oleh manusia yang canggih di level masyarakat.
0: Di level masyarakat.
1: Nah, ini anggaplah kita ya, dalam dunia digital, berapa banyak sih setiap hari kita akses link yang memberikan informasi edukatif ke kita tentang korupsi. Ini kan sangat sedikit. Sementara perilaku korupsi manusia nih, wah ini bukan perilaku sedikit ini yang bertingkah koruptif kan gitu. Terus kalau misalnya izin, kita yang belajar di dunia perguruan tinggi, kita akan berkata bahwa setiap kegiatan kan harus tidak lepas dari POKS ya. Planning, organizing, actuating, controlling. Sekarang ada gak perencanaan kegiatan di level desa yang tidak diorganisir? Jawabnya ada. Siapa yang itu lakukan penyalahgunaan kewenangan?

0: Iya, karena yang gerakkan political will manusia juga sebenarnya.
1: Political will manusia,
0: yang menggunakan alat ini manusia.
1: Manusia.
0: Butuh manusia yang punya integritas gitu.
1: Dan ini susah sekarang.
0: Itu dia. Bukan berarti kita pesimis ya dengan keadaan ini, cuma.
1: Aduh, udah hampir pesimis ini.
0: Tapi di level saya cerita level paling bawah aja ya.
1: Iya.
0: Bukan level-level atas ya. Di level bawah ini saja terjadi, ibarat gunung di bawah saja sudah begini. Gimana di level middle, bagaimana di level high gitu. Ada enggak kegiatan yang tanpa perencanaan? Kan parah gitu. Kalau ada kegiatan yang berjalan tanpa perencanaan, itu sudah tindak perilaku korupsi sebenarnya. Kenapa? Kan harus setiap kegiatan harus ada analisis. Analisis itu yang melahirkan sebuah perencanaan. Perencanaan yang merumuskan kembali analisis. Apa dampak ketika ini berjalan? Kalau nggak ada dampaknya, ngapain?
1: Iya, betul.
0: Kan merugikan negara. Lagi-lagi kembali korupsi. Sesuatu yang kemudian merugikan negara disebut korupsi, kan? Jadi kalau ada kegiatan tanpa perencanaan, berjalan dengan menggelontorkan sekian banyak biaya, woi, balik lagi nih, ini korupsi lagi, kan? Nah, ini kecerdasan ini sebenarnya. Kecerdasan memahami apa sebenarnya korupsi itu. Ada sih kegiatanku nih, jalan, tapi nggak pernah perencanakan. Oh, nggak boleh. Harus dimulai dengan perencanaan. Saya rencanakan, tapi tidak sesuai dengan, balik lagi, perencanaan ini harus masuk SWOT-nya. Bagaimana kekuatannya, bagaimana tantangannya, bagaimana hambatannya, bagaimana peluangnya. Kan perencanaan, tidak sebatas saya bikin ini ya. Enggak, butuh analisis. Nah sekarang, masyarakat kita punya enggak kemampuan untuk, oh salah itu, enggak itu, harus begini. Nah, ini level dunia kita ini enggak sampai ke sana, kasihan.
1: Belum sampai, tapi sistemnya sudah seperti itu.
0: Itu dia, kita ibaratnya apa ya? Disuruh menggunakan alat teknologi yang luar biasa, sementara alatnya pun kita nggak kenal.
1: Iya,
0: ini bisa dibayangkan ya. Beda ketika zaman dulu masyarakat, ayo kita berjuang pakai bambu runcing. Dia tahu pakai bambu runcing kan?
1: Iya. Makanya jago.
0: Jago, menang dia lawan penjajah.
1: Iya.
0: Sekarang dikasih alat teknologi, tidak tahu gunakan.
1: Iya.
0: Terus sudah dikasih kewajiban harus gunakan. Ini edukasinya nggak sampai ke sini, Pak. Andaikan ya, kita berandai. Andaikan saja para sarjana turun ke desa nih. Maka saya yakin dan percaya desa itu gak kayak sekarang. Kenapa? Para sarjana akan berkata, nih Pak, perencanaan desa kita sudah pakai apa nih Pak? Kita pakai analisis apa nih Pak? Sekarang kan amburadul itu perencanaan. Tinggal didatangkan orang dari kecamatan, kabupaten. Ayo kita bikin perencanaan. Ini kan perencanaan yang tidak ada di otaknya masyarakat. Perencanaan yang ada di otaknya teman-teman di kecamatan, di kabupaten, yang diturunkan ke desa. Mestinya perencanaan itu terbangun dari cara berpikirnya orang desa itu sendiri. Supaya tidak ada peluang korupsi kan gitu.
1: Yeah.
0: Nah, misal, kalau orang desa gak tahu bikin perencanaan, dia kemana diajukan perencanaannya? Ke teman level atas, ayo. Kan gak mungkin gratisan kan? Nah, mulai lagi kan?
1: Gak mungkin sih.
0: Pertanyaannya kamu bayar saya pakai apa? Mulai lagi kan, nanti saya sisihkan Pak setelah ini. Korupsi lagi kan? Korupsi dikarenakan ada indikasi suap, ada indikasi pemerasan. Saya tidak akan kerja nih proyek kamu,
1: kalau
0: program kamu
1: ininya.
0: Kalau nggak ada pemerasan. Lanjut nanti apa yang muncul? Gratifikasi dan seterusnya muncul. Jadi budaya-budaya yang saya katakan tadi, budaya korupsi itu luar biasa.
1: Budaya korupsi, seharusnya budaya yang lain yang kita lestarikan ini sampai bawah, kelas bawah itu budaya korupsi yang dilestarikan ya Pak.
0: Saya mau balik ke sejarah ya, kenapa itu korupsi tumbuh subur di tempat kita, di desa kita ya, saya katakan desa aja ya. Itu dikarenakan ketidakmampuan kita berpikir, saya cuma tidak ingin katakan ini sebuah kebodohan sih sebenarnya. Ketidakmampuan kita berpikir. Bayangin aja, dikasih anggaran besar ke desa, tanya desa, bisa enggak kamu kelola gitu? Terus kalau bikin apa, kegiatanmu apa, apa betul berbasis dampak kehidupan masyarakat? Misalnya ini hal-hal sederhana yang paling level bawah.
1: Iya,
0: nih.
1: Betul.
0: Butuh enggak kebutuhan apa sih yang mendasar bagi kamu? Butuh pendidikan, nah, kan gini, saya butuh sekolah, tapi yang kemudian dibangun bukan sekolah. Itu berarti tidak berbasis kebutuhan. Sementara seharusnya terbangun adalah desa tumbuh berbasis kebutuhan.
1: Harusnya gitu.
0: Iya, harus. Gak boleh didesain by desain orang lain. harus budaya desainnya orang di situ. Saya butuh

0: air bersih, maka didesainlah perencanaan pembangunan desa harus kebutuhan
1: itu.
0: Iya, kebutuhan apa sih? Sandang. Oke lah, kita coba tuh desain. Ini yang lemah di level government kita, pemerintahan terkecil. Ini saya cerita terkecil ya. Desa dituntut digitalisasi desa. Ayo, ayo, ayo.
1: Dengan masyarakat desa wajib ini, wajib ini, wajib digital, tapi
0: coba-coba kita bayangkan ya. Bukan menafikan pendidikan, tapi ini dunia kita ya. Yang diangkat jadi aparatur desa syaratnya SMA loh. Yang disyaratkan jadi kepala desa SMA. Yang disyaratkan jadi aparatur desa boleh S1. Pertanyaannya kemudian, siapa pengendali, siapa nahkodanya ini desa? S1 atau SMA? Terus kalau yang nyusun perencanaan siapa? Terus yang kelola keuangan siapa? Siapa yang urus BUMDes? Siapa yang bikin ini? Ini kan butuh kecerdasan berpikir.
1: Betul.
0: Ya bukan berarti menafikan teman-teman yang level SMA kan, tapi ini butuh metodologi berpikir yang jelas untuk membangun sebuah desa yang baik. Nah sekarang ada nggak di situ? Nah itu balik lagi tuh. Sementara desa sudah dituntut, ya ini level, saya nggak bicara pemerintahan besar ya. Ini di level desa sudah dituntut digitalisasi desa. Wah, luar biasa.
1: Sementara mungkin tamat SMA-nya tahun kapan?
0: Itu dia. Apakah kemudian dunia pendidikannya di SMA itu SMK teknik atau SMK apa gitu?
1: Iya, betul.
0: Itu kemudian dipaksa untuk mengenal digitalisasi desa. Sekarang kita tanya, digitalisasi desa itu apa? Publikasi, berita. Nah sekarang berapa banyak desa yang kemudian mempublikasikan kegiatannya di desa? Untuk apa publikasi desa? Supaya orang kenal produk-produk di desa. Pertanyaannya kemudian, mana itu yang begitu-begituan?
1: Ya,
0: ya enggak ada. Karena masyarakat kita masih jauh dari dunia digitalisasi seperti itu. Belum lagi kalau digitalisasi administrasi, kasihan itu ya. Ya jujur aja, jauh kasihan.
1: Apalagi kan mungkin di desa ya, ya mungkin sudah ada yang sudah fasih menggunakan HP dan lain-lain, tapi pasti ada juga yang belum ini, dan kendalanya di situ juga kan Pak. Tapi ada keharusan wajib digitalisasi yang seharusnya ini ada miss ya. Apa kayaknya ini ada miss
0: gap
1: di antara
0: ya?
1: Gap. Ada gap di antara itu yang tidak terselesaikan saat ini.
0: Betul. Jadi seharusnya kita sebelum masuk dalam dunia digital, digital level atas, level bawah selesaikan dulu.
1: Tapi tidak diselesaikan ya.
0: Dan ketika tidak diselesaikan, maka ruang-ruang korupsi makin besar.
1: Di situlah.
0: Contoh ya, contoh masyarakat tidak tahu perencanaan desa. Sekarang susun perencanaan desanya kemana Ki? Ini sederhana ya. Saya mau ajukan ke kantor. Kantor pasti level atasnya kan. Nah sekarang sampai di kantor level atas, semua desa misal ya, ada 16 desa yang mengajukan ke level atasnya desa. Kira-kira siapa yang kerja di sana tentang perencanaan desa? Dan setiap desa punya karakter yang berbeda kan. Pasti beda. Yang sebelah mungkin pertanian, mungkin dia fokus, yang satu wisata, mungkin masa disamakan.
1: Itu dia. Kata Bapak tadi, ini apa ya? Bagusnya kalau orang-orang dari desa itu sendiri,
0: betul,
1: supaya mereka paham apa
0: kebutuhan.
1: Kebutuhan potensi dari desa itu.
0: Kalau di izin ya, di daerah Jawa memang orang-orang yang cerdas sudah turun ke desa. Sarjana-sarjana desa itu kan turun. Mungkin karena dapat pekerjaan di kota ya, jadi turun di desa kerja. Artinya mereka mampu membuat kreativitas baru di desa.
1: Iya, betul.
0: Sesuai dengan tantangan digital sekarang. Untuk Sulbar, khusus Mamuju, khususnya dusun ini. Jauh kasihan, jauh.
1: Sarjana-sarjana kita memang kemana Pak?
0: Balik lagi, kita harus mitra perguruan tinggi nih dulu.
1: Kan ada isu juga kemarin bahwa Sulbar itu kayak apa ya, berhasil menekan angka pengangguran apa ya?
0: Ya, mungkin di atas statistik ya.
1: Data statistik.
0: Saya juga tidak bisa menafikan juga, karena beberapa penelitian saya juga dari hasil statistik juga. Tapi secara real kita lihat bahwa seharusnya dunia level terendah ya, desa membuka ruang kerja. Kan di sana ada ekonomi kreatif, ada UMKM, ada ini dan ada itu. Kenapa tidak diundang mereka-mereka untuk kerja untuk itu?
1: Betul.
0: Artinya kita bangkitlah dari desa. Kalau misalnya mampu, kita bangkit dari desa.
1: Karena mungkin lowongan-lowongan itu terjadi penyelewengan kekuasaan lagi di situ mungkin, Pak.
0: Satu hal ya, saya beberapa waktu yang lalu ketemu ada seorang sarjana gitu, alumni ya, alumni perguruan tinggi itu. Saya tanya, kerja kamu di sini, di desa ini, enggak ada, Pak. Terus saya tanya, aparatur desanya apa sana? SMA, Pak. Terus saya tanya, terus ya, saya kan bukan lawan politik. Kemarin kan saya lawan politik, Pak. Mestinya kembali lagi ya, kembali kepada komponen ketiga ya. Keseriusan kita itu di level terendah, mampu enggak kepala desa tanpa melihat bahwa dia lawan politik, rekrut dia dalam rangka pembangunan pemerintahan desa. Ini baru saya cerita yang kecil ya, maksudnya mau bicara yang besar dulu, yang kecil aja.
1: Yang kecil saja separah itu.
0: Ini kan sampel aja ya, kalau kita katakan sampel ya. Kalau populasi kan bisa seluruh bar ini. Sampelnya satu desa, harusnya desa, kepala desa legowo lah deh. Rekrut para orang-orang cerdas, pakai dulu itu. Kan kita butuh peningkatan kapasitas, kita butuh peningkatan kualitas, kita butuh. Saya yakin bahwa di daerah kita ini masih jauh deh. Jujur ya, kalau kita bicara sumber daya manusia, saya tidak salah baca tadi sebelum kesini, kita kan berada pada peringkat kedua terbawah
1: di Indonesia, Sulbar.
0: Wow. Kalau tidak salah baca tadi.
1: Okay.
0: Saya berharap itu peringkat kedua teratas ya. Tapi saya tidak salah baca tadi. Mungkin saya salah baca. Mungkin saya salah baca terkait peningkatan kemampuan manusia, sumber daya manusia. Memang jujur ya, kalau peringkat pertama tadi saya lihat Jogja.
1: Oh, Jogja.
0: Jogja itu karena ya udah deh, budaya Jogja kan budaya berpikir ya. Mungkin kalau kita mungkin masih jauh kasihan ini. Yang walaupun kemarin saya syukur sekali ketika kita buat launching itu literasi digital apa kemarin itu. Itu sangat bagus itu. Cuma jangan sampai itu gak nyampe ke bawah. Itu cuma level atas ya, level ke tengah ke atas itu. Kita berharap ini literasi digital itu ada di ruang-ruang kecil di bawah itu. Seperti itu.
1: Ya, dan sekarang mungkin pelaksanaannya atau realitanya masih apa ya, kita tidak bisa katakan juga bahwa tidak berjalan.
0: Jalan lah, jalan gitu ya. Cuman
1: ya,
0: ya mungkin balik lagi ya, kita tidak mampu mengakses sampai di titik berapa dia sekarang. Kita tidak tahu sampai di titik berapa.
1: Kita tidak tahu bagaimana pelaksanaannya juga kan, karena hanya orang-orang tertentu yang
0: mestinya
1: tahu.
0: Mestinya dipublish gitu ya. Oh iya, ini sudah sampai ke ranah ini. Jadi izin saya sering katakan ya, kan hari ini masyarakat kita paling senang di Facebook, di TikTok, di snap video, di YouTube. Lepas di situ lah. Jadi begitu kita buka HP kemudian masuk di Facebook, itu terscrolling itu. Masuk publikasinya. Oh iya, ada ini informasinya. Jadi jangan sampai ini sifatnya rahasia terus, padahal ini bukan hal rahasia kan, harus dipublish.
1: Di mana masyarakat ada, seharusnya informasinya kalau dari pemerintah masuk. Peluangnya di situ masuk di situ ya.
0: Misalnya izin ya, kita punya radio ini kan di scrolling masuk. Kan kayak gitu perlu. Betul. Masuk di Facebook terus scrolling masuk lagi ini RRI. Itu artinya publikasi beritanya enak didengar, publikasi penyampaian masuk. Jadi tidak pernah putus informasi yang sampai ke masyarakat paling rendah.
1: Paling rendah.
0: Jadi ini yang harusnya dikerjakan. Yang paling rendah. Jadi digital itu tidak sebatas bahwa mereka harus berhadapan dengan alat-alat elektronik ya, enggak. Tapi informasi produk digital itu yang harus sampai. Jadi hasil dari produk. Bukan alatnya gitu ya.
1: Hasilnya.
0: Gitu.
1: Yang bagaimana supaya masyarakat tahu sebenarnya gitu. Apa sebenarnya informasi yang bisa sampai ke mereka gitu.
0: Betul. Jadi kalau misalnya konflik-konflik kemarin di desa tentang beras lah, tentang ini kan mestinya jauh sebelumnya sudah dinas sosial sampaikan rilisnya. Majene, Polewali,
1: segini.
0: Jadi bisa diakses gitu. Saya ternyata ada, saya enggak ada. Sebelum pembagian.
1: Supaya sebelumnya tuh bisa, kok bisa saya enggak ada padahal mungkin desilnya masuk.
0: Jadi bisa masa tenggang untuk melakukan gugatan. Jangan sampai lepas berita, lepas informasi masuk ke desa tanpa bisa diberikan jeda untuk gugatan.
1: Tapi justru yang terjadi sekarang seperti itu ya, Pak.
0: Harusnya diulang-ulang. supaya setiap tahun ada rilis baru beritanya, rilis baru tentang informasinya, rilis baru tentang data barunya. Jangan, saya kemarin sempat satu desa ya, itu data papan statistik data desa itu masih tahun 2021. Sempat saya bertanya,
1: 5 tahun yang lalu ya,
0: kok tidak ada peningkatan ya. Saya perhatikan data, ternyata 21. Itu artinya apa? Desa level itu pun tidak mampu melakukan rilis data.
1: Ya.
0: Pertanyaan kemudian ya, kan ada dana desa kemarin dan aparatur dapat suntikan lagi dari pemerintah.
1: Iya, yang
0: kerja kamu apa? Pertanyaan gitu ya. Terus saya sebagai masyarakat desa pasti bisa gugat dong. Terus kalau saya gugat tentang perilaku kerja orang pemerintahan desa gimana? Kemana nih? Nah, nih. Ini ruang-ruang ginian ini yang enak kalau kita bicara digital, masyarakat sudah kenal digital.
1: Iya.
0: Tapi kalau masyarakat tidak, wah ini lagi kan sama, saya jadi manusia pasif.
1: Betul. Iya ya, berarti juga bisa dikatakan bahwa sistem-sistemnya itu mendorong masyarakat untuk pasif ya, Pak?
0: Pasif karena nggak punya kemampuan, nggak punya pengetahuan.
1: Iya, punya pengetahuan pun biasanya apa ya, sistemnya tuh kayak seolah-olah stop saja di situ, pulang saja. Iya, ini
0: itu
1: lumayan apa ya namanya, lumayan miris sih sebenarnya. Betul. Karena semua digalakkan di mana-mana, digital, digital, digitalisasi, digitalisasi, tapi ke atas, maksudnya hanya orang-orang tertentu mungkin yang diberi ruang itu, tidak menyentuh masyarakat bawah seperti yang Bapak tadi katakan, yang membuat kayak ada gap jadinya di sini, yang orang harus melek itu tapi tidak kenal dengan alatnya.
0: Betul.
1: Nah kalau yang kenal jadinya main di situ.
0: Betul.
1: Berarti kalau sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu digitalisasi birokrasi, ya mungkinkah menghapus korupsi atau hanya memindahkan modus operandi? Berarti jawabannya memindahkan modus operandi, Pak.
0: Ya balik lagi ya, kalau kita lihat ya, kalau hadir orang-orang berintegritas, maka digitalisasi ini paling bagus. Tapi kalau tidak hadir lagi manusia, ini kita bicara manusia juga nih, yang tidak lepas ya, tidak lepas dari manusianya, walaupun ada mesinnya, digitalnya. Tapi saya berharap manusia dulu nih yang.
1: Tapi manusianya Pak, ini apa ya? Maksudnya kita harus bagaimana lagi supaya manusianya nih?
0: Saya biasa berpikir gini ya, karena ini level desa, kenapa kan tidak pernah dibuat semacam kajian-kajian desa?
1: Kajian
0: hasil desa. Kajian desa. Jadi lakukan kajian desa.
1: Kamu serembang gitu ya?
0: Oh lain lah itu.
1: Lainnya.
0: Itu kan sudah disaring kasihan.
1: Oh sudah disaring. Berarti sebelummu serembang.
0: Iya kan ada namanya jaring asmara. Penjaringan aspirasi rakyat kan. Di sanalah harus mereka tanya. Di sanalah mereka harus. Nah tinggal masalahnya gini. Masyarakat hari ini jujur ya, rasa percayanya kepada level itu nggak ada. Hilang. Begitu orang sudah bagi dengan data dari ini dari, ah udah deh sudah diatur itu. Nah, itu
1: pasti begitu.
0: Sudah begitu pesimisnya orang ya.
1: Yeah.
0: Baik mereka yang kenal dunia digital atau tidak, sama kalimatnya udah deh sudah diatur itu. Seakan-akan hasil digital yang dikeluarkan pemerintah tidak bisa digugat, padahal buka ruang untuk gugatan lewat digital. Ini maksudnya sih.
1: Iya.
0: Nggak usah saya ke kantor untuk demo. Misalnya itu digital kan manfaatnya. Saya nggak usah ke kantor demo deh. Buka ruang di dunia itu untuk saya melakukan gugatan bahwa ini salah. Saya lakukan verifikasi. Jangan karena otomatis saya punya kewenangan di dinas, maka nggak bisa. Level bawah yang harus melakukan gugatan. Batas gugatan harus disampaikan. Oh batas sekian sebelum saya rilis. Nah, sekarang masalahnya mentalitas masyarakat kita kan tidak mau itu.
1: Iya.
0: Kata bahasa orang itu tidak mau mi.
1: Bodoh amat.
0: Urusanmu mi deh.
1: Iya,
0: paling tidak yang kau kasih juga itu tunjuk dari perubahan dan
1: sebagainya. Begitu rata-rata semua deh sekayanya bisa jadi.
0: Kalau sudah begini apa sih arti sebuah digitalisasi?
1: Iya.
0: Kalau sudah begini mentalnya orang. Padahal digitalisasi itu adalah dalam rangka memudahkan. Sementara ini orang sudah mau pakai ini pakai motor nih. Nah, ngapain itu motor? Bukannya saya mudah makin susah.
1: Iya lagi.
0: Padahal kendaraan itu, alat itu mempercepat proses. Ini orang enggak mau pakai.
1: Iya ya.
0: Nah, itu kan
1: mempercepat tapi orang enggak mau.
0: Enggak mau pakai nih. Kenapa enggak mau pakai? Saya enggak tahu pakai itu motor aja kan gitu.
1: tadi pagi nanti malah jatuh ya.
0: Nah, itu dia nah. Kan. Nah, seperti itu kondisi kita.
1: Ya, ya ini kondisi real di lapangan yang bisa jadi seperti yang bukan lagi bisa jadi, memang itu yang terjadi. Ya kembali lagi ke diri kita sebagai masyarakat, kalau ada apa-apa jadinya pasif ya. Ya biarkan pemerintah mereka-mereka yang urus karena mereka-mereka tonji.
0: Nah, kayak gitu. Jadi bagaimana? Ya sudah, tunggu mami waktunya habis gitu. Itu kan kalimat pasif semua itu.
1: Betul.
0: Artinya udah hilang nilai optimismenya, tinggal udah deh. Nah, gitu deh, nanti deh.
1: Dan solusinya adalah menghadirkan manusia yang berintegritas dan ke solusi itu susah, Pak.
0: Nah, sekarang kita misal mau kasih pilihan ya.
1: Iya.
0: Ada enggak orang di desa yang hadir memberikan edukasi? Satu. Terus ketika memberi edukasi tidak dianggap oposisi? Misal ada sarjana ya, turun ke desa kasih, oh sebenarnya kegiatan ini Pak harus begini. Saya yakin dia dapat catatan dari kepala desa. Apalagi kalau dia mukim di situ. Kalau dia tidak mukim kan selesain dia pulang. Tapi kalau dia mukim, ya tunggu ada urusanmu nanti saya tidak urus. Jadi apa, cenderung mentalitasnya dirusak itu. Padahal orang cerdas. Nah, sekarang kalau ada orang cerdas, kemampuan berpikirnya bagus, tapi kalau mentalitasnya dirusak, maka perilakunya akan rusak. Dia akan tidak peduli lagi.
1: Dan ini terjadi.
0: Ya karena muatan-muatan yang tinggi di desa adalah muatan politik. Siapa suruh kau tidak pilih saya kan? Kau pilih juga saya bisa singkirkan kamu dari ruang kerja di desa gitu.
1: Apalagi tidak.
0: Apalagi tidak kan. Ini kan kencang ini kalau di desa ya. Saya bicara desa ini sengaja ya. Saya bicara desa ini karena memang level desa ini lebih lebih konkret dibanding yang lain-lain ya.
1: Lebih dekat lah ya.
0: Lebih dekat karena kita memang tinggal di desa gitu.
1: Iya. Nah ini untuk masyarakat-masyarakat desa mungkin yang lagi memonitor di siang hari ini, jika ada tanggapan boleh bergabung diskusi dengan Pak Taufik dan kami dalam dialog interaktif Samsi. Karena ini menarik ya, isunya dekat dengan kita. Kemudian ya mungkin ada yang mau curhat seberapa tentang pengalamannya dalam digitalisasi selama ini yang terjadi, apa kendalanya, mungkin nanti diberikan tanggapan sama Pak Taufik. Karena ya terjadi, dan ini kalau apa ya, susah maju ya Pak jadinya kalau hal ini seperti ini.
0: Iya, jadi kembali lagi sekarang kita coba analisa ya. Kenapa harga itu sulit sekali kita kendalikan?
1: Kenapa?
0: Harga terus naik ya. Kenapa itu? Karena korupsi ada
1: Iya.
0: Salah satu indikator negara kalau harga barang naik, ya, daya beli turun. Kan harga naik, daya beli turun. Itu indikasi korupsi sebenarnya.
1: Oh itu indikasi korupsi.
0: Coba kalau tidak ada korupsi, maka daya beli masyarakat meningkat. Harga turun. Kan belanja kita naik nih. Maka tidak akan terjadi yang disebut dengan inflasi. Karena keseimbangan kemampuan belanja barang dengan peredaran uang. Sekarang masalahnya nih, kenapa ini terjadi? Uang kurang. Terus kenapa bisa uang kurang? Karena memang ada uang yang bertumpuk di satu titik. Coba uang itu beredar. Ini kan uang gak beredar ini. Ini uang tertumpuk. Kenapa uang tertumpuk? Ya balik lagi karena dikorupsi kan. Tidak ada penyebaran uang. Apa dampaknya? Dampaknya ya barang mahal, daya beli turun.
1: Ini yang terjadi berarti sekarang ya?
0: Di level desa saya maksud ya. Dan belakangan orang pada rame tentang BUMDes ya. Ya balik lagi ke sana. Di badan usaha milik desa itu ketika tidak terkelola dengan baik, numpuk barang, itu berarti daya beli orang di desa turun. Kalau yang kita jual di BUMDes laku semua, berarti daya beli masyarakat
1: naik.
0: Terus kalau naik, peredaran uang. Sekarang sekarang kan enggak numpuk itu barang, rusak nanti. Karena masyarakat enggak mau beli. Itu dia. Seperti itu sebenarnya.
1: Wah, ini
0: dampak korupsi sebenarnya.
1: Iya, dampak dari korupsi.
0: Terus orang bilang, memangnya desa enggak korupsi, siapa bilang? lagi-lagi korupsi indikasinya kan banyak, bukan cuma merugikan keuangan negara.
1: Ya, bukan cuma mengambil uang ya.
0: Bukan, banyak. Banyak penggunaan, misalnya ada lahan ya, ada lahan namanya lahan kas desa. Sekarang lahan kas desa itu manfaatnya apa sih? Dampaknya apa sih? Kemana sih? Hasilnya kemana sih? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus disampaikan oleh masyarakat yang lihat pertumbuhan, perkembangan desanya. Kalau itu terjadi, lapor kemana sih? Ngadu kemana sih?
1: Tapi bahkan mungkin masyarakat tidak tahu, oh ternyata kita punya lahan.
0: Ya ada di beberapa tempat kan, di desa itu ada namanya tanah kas desa. Penghasilan ada lah.
1: Tapi kita masyarakat mungkin bisa jadi tidak tahu lahannya di mana, penghasilannya di mana.
0: Mestinya kalau di level paling rendah, digital pemerintahan desa lewat WhatsApp. Bikinkan itu grup WhatsApp seluruh masyarakat desamu. Sampaikan ini namanya kas desa. Tapi ini kan tidak transparan. Lagi-lagi transparan, enggak di dalam dunia digital kita. Ini yang paling kecil ya, paling kecil aja. Enggak usah besar-besar ini.
1: Iya, gak usah besar-besar.
0: Kecil-kecil saja. Jadi masyarakat sudah punya peran penting. Oh itu ya.
1: Berarti memang ini kayak terstruktur ya Pak. Ini kayak dari masyarakat desa, di tingkat desa, camat, lurah, sampai atas-atasnya. Memang terjadi hal-hal yang seperti itu ya.
0: Ini sampel aja ya desa. Sampel aja.
1: Ya.
0: Sampel aja nih desa.
1: Kacau sih. Maksudnya. Dan apa ya, menghasilkan masyarakat yang pasif juga jadinya, jadi ada pembiaran.
0: Ya, jadi bisa kita bayangkan ya, secara mentalitas kita sudah pada posisi terlalu rendah ya. Kita pasif karena membiarkan sesuatu yang buruk terjadi.
1: Intelek-intelek desa juga pasif jadinya.
0: Ya takut dipolitisasi. Kan pasti bikin aduh salah kita. Besok kita kondisinya gimana, lusa kita gimana.
1: Iya. Kita terima telepon
0: ya,
1: Pak.
0: Ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Pak Amin.
1: Pak Amin. Pak Amin daerah mana, Pak Amin?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Daerah mana Ki Pak Amin?
2: Di luar kota ini.
1: Silakan Pak Amin.
2: Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi begini, ini terkait korupsi itu sendiri. Ini korupsi sudah menjadi akar budaya.
1: Akar.
2: Jadi, tradisi ini Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Begitu banyaknya pengawasan, tapi korupsi juga selalu muncul merajalela di mana-mana. Juga tadi sempat disinggung masalah apa namanya itu digital itu sendiri, harus kita lebih bijak menggunakan, utamanya pelaku. Tadi sempat disinggung itu political will, pelaku politik itu sendiri. Pak, kita ini apa namanya dijadikan komunitas politik untuk mencapai tujuan itu sendiri.
1: Jadi komunitas politik.
2: Yang pada ini kan berimbas ke masyarakat atau yang kurang berpengetahuan itu. Jadi bukan cuma ketidakmampuan, tapi tak mampunya itu karena mereka itu kan orang terdidik semua Pak Ustaz. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Yang pada akhirnya apanya, karena kita sadaran itu sendiri membuat mereka itu tetap apa namanya menjalankan tugasnya atau apa yang dihasratkan, yang diinginkan dengan cara yang tidak benar, tidak sadar itu. Yang pahalian ujung-ujungnya kita semua ini apa namanya itu, kalau orang Mamuju bilang si lele-lele tervirus kita semua. tidak disadari itu. Yang pada akhirnya bermuara kepada karena nilai setitik rusak susu sebelah. Nah. Jadi apa namanya? Jangan sampai semua ini semuanya itu dilatar belakangi oleh apa politik itu sendiri, karena apa namanya, karena ada keinginan tertentu. Saya rasa begitu saja Pak Ustaz.
0: Siap.
2: Kedepannya seperti apa Pak Ustaz melihat kalau ini selalu saya terjadi? Yang terjadi itu ya bagaimana kita yang membuat lebih sadar lagi akan apa namanya tentang korupsi itu sendiri, karena ini kan demi untuk kita semua.
1: Betul. Kita baik.
2: Saya rasa begitu saja.
0: Makasih banyak nih.
1: Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Amin ya, yang menyampaikan sedikit keresahannya. Kalau warga Mamuju katanya kalau begini terus kayak menular ini, jadinya menular. Ini bagaimana tanggapan Pak Taufik? Silakan.
0: Saya berpikir sederhana ya. Kalau diawali dari sesuatu yang kata Bapak tadi ya, itu nilai, maka akan bertebaran nilai. Kalau nilai yang kita pilih, maka nilai ya kan bertebaran. Kalau pilih yang madu, maka bertebaran madu. Karena apa yang hasil hari ini, itu kan pilihan kita kemarin. Kira-kira gitu kalimatnya ya.
1: Apa hasil? Tapi
0: kalau dalam kajian sejarah gini, saya tarik ke sejarah. Apapun yang kita dapatkan hari ini, itu adalah langkah-langkah kita sebelumnya.
1: Tapi apakah menjamin kalau misalnya sebelumnya mungkin bukan hal yang seperti itu, kedepannya bakalan lebih bagus?
0: Kalau misalnya kedepannya lebih bagus, maka kita bikin perubahan langkah.
1: Harus ada perubahan langkah.
0: Ada perubahan langkah. Jangan langkah yang kemarin kita pakai. Supaya tidak seperti ini.
1: Ya, sampelnya ini di desa kan, ya. Ambil sampel di desa ini ya, pendengar. Betul.
0: Jadi kalau kemarin kita pilih desa pakai bayar, maka ambil langkah baru, jangan pakai bayar.
1: Nah, jangan berharap berubah kalau dari awal langkah Anda juga salah.
0: Itu juga kan langkah kita yang hasil hari ini itu langkah kita kemarin. Jadi ke depan kalau mau dapat kepala desa yang bagus, kita jangan terima uang dari siapapun calonnya.
1: Apakah Anda bisa, pendengar?
0: Itu integritas kan?
1: Integritas. Jadi bukan hanya pemerintahnya harus berintegritas, masyarakatnya juga.
0: Karena tidak mungkin ya, ini logika sederhana aja, tidak mungkin ada pepaya pohonnya dia buah durian. Kalau akarnya akar pohon durian, muncul durian.
1: Betul.
0: Kalau akar pohon itu pepaya, ya pepaya. Apapun hasil yang kita dapatkan hari ini adalah langkah kemarin. Kalau kita ingin merubah, maka rubah mulai hari ini.
1: Kalau kita ingin mengubah, ubah hari ini. Jangan nanti pas hari ini Anda mengubah, nanti pas pilkades berubah lagi. Tergantung yang banyak uangnya.
0: Maka ketika jadi kepala desa, kekuatannya digunakan, kewenangannya digunakan, kesempatannya digunakan. Maka orang-orang yang tadinya lawan politik, maka yakin dan percaya tidak dikasih kesempatan. Tapi kalau orang duduk di kepala desa itu tidak pakai uang, dan kalau bisa, misal ada sekitar 5 maksimalnya kepala desa calon, maka 5-5 walaupun dia hambur uang, jangan satu di antara mereka pun diambil uangnya. Supaya tidak tersakiti. Jangan sampai 5 yang maju, 4 dipungut uangnya, 1 yang satu yang tidak punya uang menang, itu kan aneh juga kan. Itu namanya menyakiti hati orang. Jadi harus berintegritas dulu masyarakatnya. Jadi ketika maju kepala desa, ini kan lagi Mamuju ya, persiapan ini. Maju kepala desa, jangan pilih uangnya, pilih kepala desanya, calonnya. Kalau mereka menabur uang, silahkan, tolak aja. Karena itu wujud masyarakat yang berintegritas. Masyarakat yang berintegritas itu akar melahirkan, akar dari melahirkan pemimpin yang berintegritas. Jadi kalau pemimpinnya orang bilang, ah kayaknya munafik, ya mungkin yang pilih juga orang-orang munafik kan. Minta maaf ya kalimatnya ini. Kalau orang yang pilih dia orang-orang berintegritas, maka lahir pemimpin berintegritas. Gitu.
1: Betul. Ya, pokoknya semua dari akarnya,
0: akarnya
1: ya, Pak.
0: Ini masyarakatnya kan akar, ini masyarakat kan akar. Kalau mau ki maju desa, tak pilih ki orang yang cerdas. Kalau tadi kan kalau bilang sarjana kan pintar jitu, enggak cerdas ji. Karena pintar itu kan ilmu ji. Cerdas itu tiga di dalamnya. Dia punya intelektual, cerdas intelektual. Dia punya spiritual, cerdas spiritualnya. Dan yang ketiga ini penting, emosional. Cerdas emosionalnya. Kalau sekedar pintar ilmu jitu. Nah, kita butuh orang yang lahir dari level paling terendah. Orang punya kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional. Ku yakin desa tak maju kalau itu muncul.
1: Baik, kalau begitu semoga semoga ini juga apa ya, kalau diri pribadi juga semoga menjadi orang yang cerdas ketiga-tiganya, insyaallah, supaya kedepannya ini kita bisa menjadi ya orang-orang yang kedepannya bisa membawa bangsa kita menjadi lebih baik ya Pak, dan menghilangkan budaya-budaya korupsi ini. Betul. Karena ya ini karena dua kata lucu sebenarnya nih, budaya tapi korupsi. Baik Pak Taufik, terima kasih banyak siang hari ini sudah hadir bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Ini lagi-lagi obrolan yang tidak berasa karena sangat dekat dengan masyarakat. Pastinya mau tidak mau pendengar ini dekat dengan kita ya, ini keseharian kita bisa jadi. Oke, terima kasih banyak Pak Taufik dan untuk pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada, terima kasih juga atas kebersamaan Anda di siang hari ini. Setelah ini pendengar, kami alihkan Anda ke Pro 3 RRI untuk menyimak dinamika olahraga. Saya Nita Wahyuni dan mewakili Pak Taufik hari ini yang berdiskusi dalam dialog interaktif Sansi dengan topik digitalisasi birokrasi. Mungkinkah menghapus korupsi atau hanya memindahkan modus operandi? Ternyata yang kedua jawabannya. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
4: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di piala dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
3: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
5: But I spoke directly to the DRC health.
4: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
3: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain-pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan seusai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP, FC, dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo!
2: MSPFC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSPFC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSPFC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSVFC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah itu kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Jadi kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi dalam segmen Puskon Dasapata. Segmen yang akan menghadirkan lagu-lagu Pus. Nah, untuk Anda yang mau bergabung di siang hari ini, boleh bergabung melalui nomor telepon 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Pendengar, kita terima penelpon pertama di siang hari ini. Penelpon, silakan. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pus Kanda Sapata.
3: Waalaikumsalam Kanda Sapata, ingin diselai, ingin dikesayangan.
2: Ah, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ani.
2: Dengan Ani di Boteng?
3: Iya, betul sekali.
2: Apa kabar, Ki?
3: Alhamdulillah, seperti kemarin, baik-baik aja.
2: Alhamdulillah, berarti ya, iya. Yang penting sehat ya, selalu.
3: Alhamdulillah.
2: Cuaca di sini sangat terik.
3: Oh,
2: teriknya sih. Itu wah, ini kalau keluar wajib kalau bilang ki wajib pakai mobil, enggak semua pakai mobil. hati-hatilah pokoknya kalau keluar ini di siang hari ini ya, untuk Mamuju dan sekitarnya.
3: Iya.
2: Kak Ani mau request lagu apa di siang hari ini?
3: Ini lagu-lagu apa, Di? Kalau lagunya Cuku Caberu.
2: Oh, mana nih? Tunggu, carikan Ki. Ini lagu Pus.
3: Oh.
2: Nah, Cuku Caberu. Caberu.
3: Iya.
2: Okay. Iya. Oke deh, lagunya untuk siapa?
3: Ya, untuk semuanya aja pendengar ucapanku, selamat siang menjelang maghrib.
2: Maghrib.
3: Masih lama.
2: Iya, baiklah kalau ya, begitu.
3: Semuanya iya, pokoknya mulai sampai set, pokoknya buat semuanya aja pendengar ucapanku, selamat beraktivitas buat Mbak Nita, semoga sehat selalu dan diberi rezeki.
2: Amin.
3: Semoga selalu selalu beraktivitas.
2: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ani di Boteng. Kita ke penelpon selanjutnya. Untuk pendengar, ini selain telepon, Anda bisa bergabung melalui chat WhatsApp. Nanti kami bacakan chatnya. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo Sapata, ingin disiolole, ingin dikesayangi.
2: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan
2: siapa?
4: Mida.
2: Ah, Ibu Mida. Apa kabar Ibu Mida?
4: Ya, alhamdulillah kabar baik.
2: Apa kegiatan Ibu Mida siang hari ini?
4: Dan di sementara ini istirahat.
2: Sudah makan siang hari ini?
4: Ya sudah.
2: Lagunya Ibu Mida silakan.
4: Teman Sule.
2: Lagu Pus gitu.
4: Iya, Teman Sule.
2: Oke deh, Tomane Sule, silahkan. Untuk lagunya ini untuk siapa?
4: Yang baru lewat Ani, ada juga Ani di Boteng, ada Rian juga di Saluran Bia, ada juga Pak Acok Herudin di Pasada, ada juga Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Dharma, ada juga Acorek di Tapalang. Ada juga Pak Mahir di Tapalang pale, ada juga Acorek, Sidang, KMS, Bobby, Asriani, ada juga Bapak Rizal di Taludu, Bapak Tati, Bapak Nasrul, dan semuanya tanpa terkecuali.
2: Baik, kalau
4: buat
2: begitu.
4: Buat Kak Mega.
2: Mm-hmm.
4: Mega di?
2: Nita.
4: Oh, buat Kak Nita, lanjut tugas Ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Mida di... Adi-adi, Ibu Mida, aku lupa orang mana Ibu Mida. Pokoknya sehat Ki selalu dimanapun berada. Kita teriak penelpon selanjutnya, pendengar Puskonda Sapata.
5: Halo, assalamualaikum, Kondo Sapata.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Alhamdulillah. Ini dari Andre Kang ini atau Lutim?
5: Lutim.
2: Luwu Timur, Kak Asri. Ih, baru-baru ulang tahun Luwu Timur, Dek.
5: Iya.
2: Tanggal berapa kah ulang tahunnya itu? Baru-baru kulihat banyak di media sosial, kalau enggak salah ya, Kak. Sehat Diki? Kak Asri?
5: Iya.
2: Sehat-sehat di sana?
5: Alhamdulillah sehat walafiat. Balita juga di sehat.
2: Alhamdulillah. Baik. Lagunya Kak Asri silahkan.
5: Lagunya Dian Ekawati.
2: Dian Ekawati yang mana?
5: Tondokku.
2: Tondok apa artinya nih tondokku?
5: Kampung, kampungku.
2: Oh, kampungku.
5: Iya. Yeah.
2: Baik. Nanti ikut tondokku Dian Ekawati.
5: Iya.
2: Untuk siapa ini lagunya?
5: Ya, kirimnya buat yang baru lewat ada siapa itu?
2: Ada Ibu Mida, salam. Ibu Ani. Ya,
5: salam kenal buat Ibu Mida, ada Ani juga di Boteh, semoga sehat selalu.
2: Mm-hmm.
5: Ada Midi Parma, Bunda Adi, Mama Nanda, Padila Ani, Asriani, Alia, Lima Jenne, ada Purnama Sari, ada Dina, Dino, ada Nisnawati di Pasangkayu, Ibu Lia, Ibu Murni, ada Ibu Norma, Ibu Dharma, ada Pak Salman di Galung Lombo, ada Pak Sultan juga di sana, di Kutai Kartanegara ada Pak Syukur di sana, ada Mr. Rahim, ada Bobby, ada Bang Sidan, Alex Ferdino, Maulana, Bang Kumis, KME, ada Pangeran Kodok, ada Pak Mahir, Erwin di Jalan Tamusati, ada Abraham, Kande Janggo, Anto Diendra Kangduri, ya ada sang namo, yang terengi untuk sepata jalo, ya, salam amarin kobangmu, ya ada sang.
2: Baik, kalau begitu.
5: Ya, buat Mbak Nita, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Asri di Luwu Timur yang sudah bergabung di siang hari ini. Semoga sehat selalu. Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskonda Sapata.
6: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
6: Dengan Pak Acok Herudin di Pasbot.
2: Dengan Pak Acok Herudin, apa kabar Pak Acok Herudin?
6: Alhamdulillah kabarnya sehat.
2: Baru lagi ini muncul Pak Acok Herudin atau baru bisa tembus?
6: Ya sekali-sekali Pak, banyak sekali antrian.
2: Yang penting
6: nggak
2: monitor.
6: Bisa masuk.
2: Walah.
6: Tapi kemarin bisa lagi monitor terus.
2: Iya, yang penting itu. Tata.
6: Tengah malam.
2: Udah. Yang penting itu.
6: Iya.
2: Baik, Pak Chairudin, lagu pus apa yang mau didengarkan di siang hari ini?
6: Lagunya Hamadong.
2: Oh, Muhammadong.
6: Ya, pilihkan saja Hamadong tuh.
2: Ah, baik kalau begitu. Oke. Nanti saya pilihkan.
6: Baca apa ini?
2: Nita.
6: Baca apa ini, Kak?
2: Nita.
6: Oh, Nita ya. Iya, selamat tebuk Mas Nita.
2: Terima kasih banyak.
6: Kirim salam di.
2: Ya, silakan, Pak.
6: Yang baru lewat siapa ini?
2: Pak Astri, Ibu Mida, Ibu Ani.
6: Oh, Astri di Lutu di Lut Timur.
2: Iya.
6: Ada juga Rania di sana. Anto Dianrekan, ada juga Azidam, Nacore, Bobby, Alex. Ada juga Purnama Sari. Siapa ini? Ada juga Asriani, Darna, Dina. Halo.
2: Ya, silakan Pak. Masih ada? Ya,
6: ada juga siapa ini dia di
2: Ibu
6: Mida.
2: Ya.
6: Rani, pulang. Ada juga tangga saya, Pop, Mama Nuni, Mama Jali.
2: Ya.
6: Mama Papa Apiani. Siapa ini Dharma di Pulkar?
2: Ya,
6: Belia, Norma, Pak Mahir, Pak Marisal. Ada juga di Kalimantan siapa ini Pak Syukur?
2: Ya, Pak Syukur dan Pak.
6: Semua tanpa terkecuali.
2: Ya, oke deh.
6: Ya, buat selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aco Hairudin yang sudah bergabung di siang hari ini. Saya pilihkan ki lagunya Muhammadong ini yang judulnya Undangan Kanikaammu. Nah, untuk pendengar yang lain yang mau bergabung silakan kita terima lagi penelpon selanjutnya. Kami informasikan lagi pendengar bahwa untuk Anda yang mau bergabung lewat chat WhatsApp, boleh bergabung di 0822-9609-0996. Nanti dibacakan chatnya dan diputarkan lagunya yang direquest by chat WhatsApp. Kita terima penelpon selanjutnya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo Sapata, ingin di Selolai, ingin di Kasajangi.
2: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
7: Tuh di Kerampuang.
2: Ibu Dharma sehat, Maki?
7: Alhamdulillah.
2: Wih, berapa hari jaki demam?
7: Oh, 2 hari.
2: Wih, kodong. Tapi alhamdulillah ini saya.
7: Iya, langsung minum obat.
2: Oh, minum obat sembuh, Mi.
7: Iya.
2: Oh, wih, masalahnya berubah sekali suara atau waktu tak sakit. Alhamdulillah ini apa perlahan-perlahan kembali lagi suara semangatnya, Bu Dharma, toh?
7: Iya.
2: Ya, yang penting sehat selalu Ibu Dharma karena ya.
7: Iya.
2: Cuaca juga toh sekarang ini.
7: Harus minum itu ya, ramuan.
2: Oh, ramuan kita iya. Minum.
7: Ada itu ramuan yang pahit.
2: Apa ini? Daun pepaya?
7: Bukan, ya daun pepaya juga bisa.
2: Apa yang kita minum?
7: Oh, tidak kutu itu semua ya, tapi baik.
2: Oh, tapi setelah itu langsung sembuh?
7: Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Berarti butuh jaki yang pahit-pahit.
7: Iya. Itu namanya kapan ya, pahit-pahit.
2: Baik, Ibu Dharma. Lagunya silakan.
7: Tokupurai.
2: Ah, ini untuk siapa ini lagunya Ibu Dharma?
7: Lagunya ada tadi Pak Joheru di makasih sapaannya. Ada juga Asri di Timur. Ada juga Mida. Kiri-kiri Meiduri ya setelah. Ada juga Ani. Ada Ibu Lia. Sahara, ada juga Bansidang, ada Asriani, Renia, Purnamasari, Parma, ada juga Acore, Bandroi, ada juga Farel di Pulau Kerampun juga. Iya, keluar dia juga itu. Tapi baca dia kalau saya karayang.
2: Oh, keluarga. Nih, undang kita lagi banyak-banyak keluarga atau bergabung.
7: Iya.
2: Iya.
7: Oh, buat Mbak Nita, mudah-mudahan semoga sehat selalu, panjang umur.
2: Amin.
7: Oh, selamat menjelang tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dharma di Pulau Karampuang. Sehat-sehat selalu. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Nanti kami terima kembali telepon-telepon dari Anda. Kita mulai dari lagu pertama. Ada Andi Anwar, Nachuku Cabe Biru.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Informasi cuaca.
2: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan.

0: intensitas ringan di wilayah
1: Hawaii. Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam.
2: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
3: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
2: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasannya.

Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju. RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.
1: Pendengar masih bersama kami dalam segmen Puls Konda Sapata di siang hari ini. Dan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami untuk mendengarkan lagu-lagu Puls, boleh kembali bergabung melalui layanan telepon interaktif 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pus Kanda Sapata. Assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Rizal di Taludu.
1: Dengan Pak Rizal, apa kabar Ki?
2: Ya, kabar baik.
1: Apa
2: hujan
1: ini?
2: Lagi di sini.
1: Oh, hujan. Daerah mana itu Taludu, Mamu Majene?
2: Bukan, daerah Jembatan Bolong.
1: Oh, hujan ternyata di situ. Wih, sementara daerah lain ini lagi panas-panasnya di Taludu ternyata hujan.
2: Kalau di Mamuju?
1: Panas, panas banget.
2: Hai. Alhamdulillah, panas di Mamuju. Kalau di sini hujan lagi.
1: Dari kapan? Dari tadi?
2: Baru ini.
1: Oh, baru. Ya, ya, panas hujan begini. Iya, Pak Rizal, lagu apa Pak yang mau didengarkan?
2: Lagu Anak Dara Sendana.
1: Anak Dara Sendana. Ah, untuk siapa ini lagunya?
2: Salam-salam dulu.
1: Ya.
2: Ada Paulina di Pasada. Ada Mida, Diadi-Adi, Pauklang, Ani, Telurumpia. Ada juga Lia. Halo?
1: Ya, lanjut.
2: Ada Ibu Murni, Darma Wati, Buang, Ibu Lia. Ada Pak Mahir Tapalang. Ada Acore. Anto Dinda Kanduri, ada Tondeng, ada Sriani, ada Mulana, Piko, Kemes, Pak Bumi, dan semuanya saya terkecuali.
1: Baik, kalau begitu. Ya. Terputus kah Pak Rizal? Baik Pak Rizal, terima kasih banyak telah bergabung di siang hari ini. Sepertinya terputus telepon dengan Pak Rizal. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Pendengar, assalamualaikum. Puskanda Sapata.
3: Agula Era ada di sini.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Bapak Imran di Marurinding.
1: Bapak Imran, apa kabar Ki Pak?
3: Apa kabar? Bagus ini, mendung di sini.
1: Oh, mami juga hujan berarti. Pak Imran, mau dengar lagu apa?
3: Lagu Mamasa.
1: Ya, yang mana?
3: tondo kada diangku.
1: Ah, kede, untuk siapa lagunya?
3: Mau kirim untuk yang baru lewat tadi, Pak Rizal di Taludu. Pak Aco Hairudin di Pasada. Ada Pak Jamili di Mamuju. Ada Pak Adun di Tamerimbi. Ada Sahara di Galulengke. Ada si Patuo di Pulau Karampuang.
1: Oke. Okay.
3: Pak Duri. Mm-hmm. Ada di Kalimantan Timur. Pak Rahim. Mm-hmm. Semuanya pendengarnya RRI Mamuju dalam bahasa PUS kayaknya sekarang, Di.
1: Iya.
3: Yeah. Kalau boleh saya tanya, penyanyi ini dengan siapa, Bu?
1: Nita.
3: Hai, orang cantik. Ya, Ibu, selamat menjalankan tugas. Semoga sehat-sehat selalu dengan keluarga.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk Anak Dara Sendana. Ini dia.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napan ambil semua jia. Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakara biasa kadang akinya hilang.
2: Saya coba komodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
3: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
2: Iya.
3: Iya, bolak-balik. Seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
4: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
2: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
4: Ya, cuman ini aja untuk masukan peningkat Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Iya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
5: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lebar dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
2: Iya,
5: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
2: Betul.
5: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
2: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
6: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822 9609 0996 0426 2322 443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita dalam segmen Puskonda Sapata di siang hari ini 10 Juni 2026. Terima kasih banyak pendengar atas kebersamaan Anda dan mohon maaf untuk chat dan telepon yang tidak bisa terakomodir di siang hari ini. Kami tunggu Anda di segmen selanjutnya di Prodangdut. Tapi sebelum itu pendengar, marilah kita sejenak mengikuti informasi-informasi seputar Sulawesi Barat dalam segmen Kilas Sulawesi Barat di siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Martanita Simboro, inilah Kilas Sulawesi Barat, edisi 10 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar, Pemprov Sulbar memprioritaskan program padat karya tekan pengangguran. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengutamakan program padat karya infrastruktur dan padat karya produktif. Kedua program ini pendengar masuk dalam prioritas Gubernur Suhardi Duka. Fungsional pengantar kerja ahli pertama Disnaker Sulbar Muhammad Idam Al-Amin menjelaskan bahwa padat karya infrastruktur meliputi pembangunan atau rehabilitasi jalan, rabat beton, saluran drainase, irigasi dan juga jembatan. Disebutkan juga bahwa pembuatan kandang ayam petelur beserta ayam-ayamnya. Hal ini disampaikan dalam dialog interaktif RRI Senin kemarin. Pendengar, menurut Idam, adapun padat karya produktif mencakup budidaya ikan dengan sistem bioflok. Program ini menyasar desa-desa dengan melibatkan tenaga kerja setempat. Idam menambahkan bahwa setelah infrastruktur selesai, hasilnya langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Kandang ayam dan bioflok dapat digunakan secara berkelanjutan. Target utama pendengar dari program ini adalah pemberdayaan ekonomi desa. Masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat jangka panjang dari program padat karya ini. Informasi selanjutnya, Kakanwil Kemenkum Sulbar meminta jajaran menjaga aset negara. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saifur Rohim menegaskan bahwa pengelolaan barang milik negara harus dijaga dan dikelola secara optimal sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aset negara yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hal tersebut pendengar disampaikan saat ia melakukan pengecekan kondisi barang milik negara berupa rumah dinas yang berada di Bulutakang Rangas 10 Juni kemarin. Kegiatan ini turut didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum M. Tahir. Saifur Rahim menyebut bahwa pengelolaan BMN tidak hanya berkaitan dengan administrasi aset, tetapi juga mencakup pemeliharaan, pengamanan dan pemanfaatannya agar tetap memberikan nilai guna yang maksimal bagi negara. Ia menambahkan pendengar bahwa kondisi fisik aset perlu dipantau secara berkala guna memastikan seluruh barang milik negara berada dalam kondisi baik dan layak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Saifur juga menekankan pentingnya sinergi seluruh jajaran dalam mendukung pengelolaan BNN yang efektif, mulai dari pencatatan, pemanfaatan hingga pengawasan aset. Untuk itu ia meminta seluruh unit kerja agar terus meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap aset negara yang berada di bawah pengelolaannya. Pendengar masih bersama kami dalam Kilas Sulbar edisi 10 Juni 2026. Informasi selanjutnya yang dapat kami hadirkan, mendukung ketahanan pangan, Polres Mamasa mendampingi petani panen jagung.
Pendengar, Polres Mamasa melaksanakan monitoring dan juga pendampingan panen jagung di Desa Sepang, Kecamatan Mesawa, Kabupaten Mamasa. Kegiatan ini dilakukan di lahan milik warga bernama Sisilia seluas 1 hektar yang ditanami jagung sejak Februari 2026 dan kini telah memasuki masa panen. Kapolsek Sumarorong Muhammad Isfan Fajar Satrio mengapresiasi kegiatan masyarakat dalam meningkatkan produksi pangan lokal. Ia menyebut bahwa keberhasilan panen seperti ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara aparat keamanan dan petani mampu mendorong ketahanan pangan dari tingkat desa. Menurutnya, keterlibatan Babinkamtibmas dalam sektor pertanian merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional, sekaligus upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian. Informasi terakhir, pendengar, di Ditlantas Polda Sulbar menyebut bahwa pelajar mendominasi angka kecelakaan. Kelompok usia pelajar masih menjadi penyumbang terbesar kasus kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Barat. Direktur Lalu Lintas Polda Sulbar mencatat bahwa pelajar berusia 15 hingga 18 tahun merupakan kelompok paling rentan baik sebagai pelaku maupun korban kecelakaan di jalan raya. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan Ditlantas Polda Sulbar Kompol Febrian Eko Putra mengatakan bahwa selain pelajar, kelompok usia lanjut di atas 50 tahun juga masuk menjadi kategori pengguna jalan yang memiliki resiko tinggi mengalami kecelakaan. Tingginya angka kecelakaan, pendengar, yang melibatkan pelajaran dikatakan tidak lepas dari rendahnya tingkat kedewasaan berkendara dan masih banyaknya anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Kompol Febrian menjelaskan bahwa secara aturan, seseorang baru dapat memperoleh SIM setelah memenuhi persyaratan usia yang ditentukan. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelajar, termasuk tingkat SMP, yang setiap hari menggunakan sepeda motor untuk berangkat ke sekolah. Kondisi tersebut dikatakan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian. Di satu sisi, penegakan hukum harus dilakukan demi keselamatan. Namun di sisi lain, terdapat faktor sosial dan juga kebutuhan pendidikan yang perlu dipertimbangkan. Ditlantas Polda Sulbar kembali mengingatkan para orang tua agar tidak memberikan kendaraan kepada anak yang belum cukup umur atau belum memiliki SIM. Sebab, pendengar, selain melanggar aturan, keputusan tersebut berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan yang dapat berujung pada korban jiwa. Kepolisian menilai keterlibatan orang tua menjadi kunci utama dalam menekan angka kecelakaan usia pelajar. Tanpa pengawasan yang ketat, jalan raya akan terus dipenuhi pengendara muda yang belum memiliki kemampuan dan juga kesiapan berkendara secara aman. Pendengar, dengan tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pelajar, Ditlantas Polda Sulbar berkomitmen untuk memperkuat edukasi keselamatan berlalu lintas di sekolah-sekolah, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap pengendara di bawah umur. Demikian, pendengar, Kilas Sulbar yang menghadirkan rangkaian informasi seputar Sulawesi Barat. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengakses laman resmi kami di rri.co.id. Mewakili reporter dan kerabat kerja yang bertugas, Senita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Hey, Bu Cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong. Ulangi.
0: Ya kan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: kamu raja.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, untuk Anda pendengar yang memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan,
0: sakit hati.
1: Sekarang ternyata ada program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Nah, ini bisa menjadi solusi untuk Anda yang mau menyicil tunggakan iuran dengan lebih ringan dan juga terencana. Jadi untuk Anda pendengar, tidak perlu khawatir lagi kalau misalnya butuh untuk melanjutkan perlindungan kesehatan keluarga. Jadi ada kesempatan dan ada program, jadi mari memanfaatkan program rehab. Ya, namanya adalah program rehat. Karena pendengar, sehat itu penting dan bayar iuran kini lebih mudah. Jadi pastikan Anda untuk mengikuti program ini jika memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, selamat siang menjelang sore pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda pendengar yang di siang hari ini mau mendengar lagu-lagu dangdut, boleh bergabung bersama kami di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Anda juga bisa bergabung pendengar melalui chat WhatsApp, nanti kami bacakan. Silahkan bergabung pendengar untuk Anda di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Pulker.
1: Wah, Ibu Dharma lagi. Apa kabar, Ki?
2: Bisa lagi, Kak.
1: Nampaknya telepon pertama, Ki. Apa? Ih, mendungnya berarti kerampuan sekarang?
2: Iya, mendung.
1: Iya, sama, Ki, di sini berarti. Oh, dari tadi, Miwe, siap-siap ini. Kayaknya akan deras ini hujan karena gelap sekali.
2: Iya.
1: Sudah, Mi, diangkat jemuran tak? Oh, diangkat betulan. Dia ada betulan jemurannya. Iya, lagunya Ibu Dharma silakan.
2: Lagunya Aas Ariska.
1: Aas Ariska?
2: Iya.
1: Judulnya?
2: Racun Asmara.
1: Racun Asmara. Bisa mungkin menyanyi kah? Atau belum, Pi?
2: Ya, bisa.
1: Ya, coba pahing kalau bisa, Mi.
2: Ada lagunya, Mbak?
1: Ada. Oh. Kukira mau nyanyi dulu.
2: Oh. Ini lagunya. Percuma sudah air mataku ini membasahi kain putih di bantal.
1: Mantap. Apa sembuh betul lah, Maki?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, kalau begitu. Silakan, mau salam-salam.
2: Salam-salam. Ada Mansidang, ada juga untuk diantrikan, ada juga Asri Timur, ada Pacu Herudin, Opa Acore, ada juga Mida, ada Ani di Weteng, ada juga Ibu Lia, Sahara, Pengkorto, Krania, ada juga Pak Braham, Pak Gibran di Bunga-Bunga, ada Kandek Sati, Kandek Janggo, ada juga Bandroi, ada juga Ibu Murni, ada juga Paleano, Erwin. Semua pendengar tanpa terkecuali, buat Mbak Nita, mudah-mudahan semua sehat selalu sama keluarga.
1: Oke deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dharma telah bergabung bersama kami. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dharma.
1: Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita, Dek Nita.
1: Ya, dengan siapa di mana? Pak Zidan ini.
4: Pak Zidan di Polmang.
1: Pak ya, Zidan apa kabar, Ki?
4: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Dek Nita sendiri gimana kabar, tak?
1: Alhamdulillah. Hujan Mika Polmang sekarang?
4: Ah, tidak kemarau, Mbak Nita. Dek Nita.
1: Oh ya.
4: Sudah kemarau di sini. Tidak pernah hujan, sudah lama sekali, mungkin sudah ada satu bulan tidak pernah hujan.
1: Wah, di sini nih Mamuju baru mau hujan ini karena gelap sekali.
4: Iya.
1: Iya, kalau begitu. Lagu pengundang hujannya.
4: Lagunya Roma Irama.
1: Judulnya
4: kemarau.
1: Oh, kemarau bahkan ya.
4: Ini kan enggak pernah hujan.
1: Ya, oke, okay, nanti kuputarkan Ki. Untuk siapa ini lagunya?
4: Ya. Kirim salam buat ada tadi si Patuo, ada Bu Lia Limaten, Abu Norman di Babanang. Terus ada Bu Murni, ada di Dina, ada Omi, terus ada Ato dan Tekan Duri, ada Piko, dan juga Erwin di Jalan Tamasapi. Terus ada Bobby Kaimah Sacore Maulana, ada Lesardino Paldila Irwangani, terus ada Pak Mahir Paco Heruding, ada Sri Dilu Timur, terus ada Ani di Boteng, Sahara di Galuh Lengke, ada juga Parel Algisar, ada Amar Rania, ada Pak Syukur bersama Pak Abdurrahim di Kota Kartanegara, ada Parel Algisar, ada Putra Mandar, ada Baim Putra, kemudian ada Bunda Adi, Bunda Rabia, terus ada siapa lagi ini? Ada Kanek Janggo, ada Abraham, ada Kanek Saki, terus ada Albar, ada Pak Janggo juga. Dan semuanya saja tanpa terkecuali dia minta.
1: Kenapa
4: Salmang? Oh, Nanda. Semuanya saja tanpa terkecuali buat dia minta lanjut tuh sih. Sehat ki selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zidan yang telah bergabung di siang hari ini sesuai musimnya ini, musim kemarau. Ada chat dari WhatsApp dari Viola, mau dengar lagunya Rina Nose, judulnya Maju Mundur Cantik. Terima kasih Kak Viola ya, sehat-sehat ki selalu. Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar silakan bergabung bersama kami. Kita terima penelpon selanjutnya ini, Prodangdut.
0: Assalamualaikum Prodangdut.
1: Iya, dengan siapa di mana?
0: Dengan Baim Putra Dek Nita.
1: Baim Putra, lama tidak bertemu.
0: Lama karena susah tembus.
1: Susah tembus. Yang penting monitor toh, meskipun susah tembus.
0: Iya.
1: Apa kegiatan di sana, Kak Baim?
0: Ya, bagian ini duduk-duduk lagi ini dulu.
1: Sepanas di tempatnya Pak Zidan juga di situ.
0: Iya, sama karena tidak jauh beda kampungku dengan Pak Zidan.
1: Ya, baiklah kalau begitu. Kayaknya tuh tidak lama lagi hujan juga.
0: Iya. Masih bisa lagu ini?
1: Ya, silakan.
0: Lagunya Romerama kalau bisa.
1: Yang apa?
0: Apa namanya? Hatimu dan hatiku.
1: Hatimu dan hatiku.
0: Iya ya.
1: Hatimu. Iya, untuk siapa lagunya?
0: Ya, Bu Irani atau saya di Kerasan. Ya, kini salam saya ada Sidan, ada Ibu Darmawati, ada Ibu Murni, ada Ibu Dia, Ibu Nurma, ada juga Acore, Maulana, Gibran, Sasalma, Sergi Putur, Anto Bendra Kanduri, ada juga Ani di Bote, ada juga Gibran, dan saya tanpa terkecuali.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatimu dan hatiku, Roma Irama. Oh ini, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Baim Putra yang sudah bergabung di siang hari ini. Kalau begitu pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Ini ada chat WhatsApp juga, satu lagi ya. Chat WhatsApp. Assalamualaikum. Salam yang mandu, salam salama, laudian nasa pendengar. Salam. Ini bukan J lagu. Oh iya, cocok ya, lagu dangdut. Salam buat Aman, anggota Aman juga buat LPPSD Majene, seluruh petani dan nelayan juga buru-buru. Sekolah Adat Mekah yang bangga pendengar setia di lingkungan RW 09 Panggalo Kelurahan Pangaliali. Lagunya dahsyatnya dari Abim Nyesti. Ini dari Kacok Mamis di Panggalo Salabose. Terima kasih banyak untuk Pak Kacok Mamis. Nanti saya putarkan ki lagunya kalau begitu ya. Ini untuk tadi siapa Kak Bobby yang hatimu dan hatiku, oke. Kita putarkan dulu pendengar lagu-lagu yang sudah masuk. Kita mulai dari Iis Ariska, Racun Asmara.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: kamu dengar gak tadi? Katanya perempuan itu gak cocok jadi pemimpin.
1: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu gak boleh capek dan ngeluh.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengaruh Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
3: Ditau, Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
4: Serius, Kikman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Ki, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
3: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
5: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
3: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
5: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
3: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
6: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
7: Cek fakta. Cek fakta.
8: Pendengar, Menteri HAM Pigai menyebut bahwa penangkapan kepala BGN merupakan pelanggaran HAM. Sebuah unggahan di media sosial pendengar mengklaim bahwa Menteri HAM Natalius Pigai menyebut bahwa penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana tanpa bukti yang jelas merupakan pelanggaran HAM. Unggahan tersebut menarasikan bahwa Pigai akan mengambil tindakan tegas untuk mendukung pembebasan Dadan karena penangkapan tersebut dinilai tidak sesuai dengan standar hukum. Namun berdasarkan penelusuran pendengar, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Natalius Pigai pernah menyebut penangkapan mantan kepala BGN sebagai pelanggaran HAM. Kementerian HAM menegaskan bahwa sejumlah informasi yang beredar di media sosial dan mengatasnamakan Menteri HAM terkait dugaan korupsi di BGN merupakan informasi palsu. Kementerian HAM juga menyatakan bahwa narasi yang beredar seolah-olah merupakan pernyataan resmi Menteri HAM, namun tidak pernah disampaikan oleh Natalius Pigai maupun diterbitkan oleh kementerian tersebut. Cek fakta selanjutnya, Ridwan Kamil menyatakan siap maju di Pilgub Jabar 2029 melawan Deddy Mulyadi. Pendengar, sebuah gambar di media sosial mengklaim bahwa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan siap maju kembali dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2029 meskipun harus berhadapan dengan petahana Deddy Mulyadi. Namun berdasarkan penelusuran pendengar, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat 2029. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa foto Ridwan Kamil dalam unggahan tersebut merupakan dokumentasi lama. Dan foto tersebut adalah pada saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan memberikan keterangan kepada awak media. Narasi mengenai pencalonannya ditambahkan oleh akun media sosial tanpa menyertakan sumber pernyataan resmi. Dengan demikian pendengar, klaim yang menyebut bahwa Ridwan Kamil siap maju dalam Pilgub Jawa Barat 2029 melawan Deddy Mulyadi merupakan informasi yang tidak benar.
7: Cek fakta.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Bro, lu gak sendirian.
3: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
2: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
3: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
2: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
3: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
2: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
3: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
2: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
3: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
2: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
3: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
2: Lu gak sendirian, bro.
3: Beb, kita ada buat lo.
4: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

setiap hari. Di era digital saat ini, informasi begitu cepat menyebar dan literasi menjadi kunci agar kita tidak mudah terjebak hoax, penipuan, dan penyalahgunaan.

0: sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katupangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar Pro Dangdut, Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kami kembali membuka layanan telepon interaktif untuk Anda yang mau bergabung di sore hari ini. Request lagu-lagu dangdut pilihan. Kita bacakan dulu chat dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore penyiar dan juga semuanya. Salam buat anak Karang Taruna Mamesa Panggalo Salabose dan Paraelo, juga buat Pompes Hairunas Rusung serta yang nongkrong di rumah makan sore di Tunda Labuang Utara. Lagunya Nyamuk-Nyamuk Cinta dari Asraf. Terima kasih dari Raj Aryan di Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai, Majene. Terima kasih banyak untuk Raj Aryan. Nanti kami putarkan lagunya. Kita terima penelpon selanjutnya. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ani di Boteng.
1: Oh, dengan Kak Ani lagi di Boteng. Apa kabar, iya. Ki?
2: Alhamdulillah, sementara lagi ngopi.
1: Ah, sementara lagi ngopi, mantapnya Mi.
2: Ya, sekarang kan lagi gerimis.
1: Oh, di Boteng gerimis. Iya. Apa temannya kopinya itu belah?
2: Tidak ada.
1: Aduh. Butuh biskuit ini kopinya.
2: Iya, kan lagi di kebun ini jadi.
1: Oh, lagi di kebun, Ki. Ih, mantapnya. Iya. Mau Ki dengar lagu dangdut apa? Kenapa?
2: Penyanyinya di ada itu judulnya kalau enggak salah. Hati,
1: dari hati ke hati.
2: Apa itu? Dari hati ke hati. Ada itu yang duet.
1: Oh, yang duet.
2: Iya.
1: Vira Azahra. Itu kah?
2: Oh iya. Ya.
1: Atau bukan itu? Banyak ini dari ke hati. Ada Gamawan juga. Vira Azahra kayaknya ya. Atau nanti ku carikan.
2: Ya, ya pokoknya dipilihkan saya, yang penting dari hati ke hati.
1: Oh, siap. Yang penting dari hati ke hati, Di.
2: Iya.
1: Iya, cocok ya berarti. Dari hati ke hati. Oke, deh.
2: Kirim salam buat teman-teman di kampung, ada Mida bareng Bapak Ulan. Ada Pak Rizal, Pak Cuharudin. Ada Gibran di Bunga-Bunga, ada juga Acore, ada Sidan di Polman. Ada Bain Putra, makasih sepanya tadi. Ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Anto di Indragandori. Ada Maulana, ada Abrahan, ada Pak Mahir di Tapalan. Ada Pak Syukur di Kutai. Ada juga Astri di Lu Timur, makasih juga sepanya di tadi. Semoga saya selalu juga. Dan juga siap lagi di Ibu Dharma, Ibu Murni, Ibu Dia. Amandar, pokoknya buat semuanya aja Kak pendengar ucapanku selamat.
1: Baik, kalau begitu.
2: Sore. Buat Kak Nita, semoga sehat selalu dan tambah rezekinya dan selamat beraktivitas selalu.
1: Amin.
2: Semoga selalu sehat.
1: Amin. Kak Ani ya. Juga ya, doa yang sama.
2: Iya, alhamdulillah. Makasih juga tadi ada juga ya Bain Putra. Makasih juga tapanya. Ya pokoknya buat temannya aja. Yang itu guys, salam kenal semua. Itu aja Kak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Ani di Boteng yang sudah bergabung bersama kami di sini. Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar. Wah, ini di WhatsApp tidak ada yang bisa diterima ini. Muncul satu, muncul lagi yang lain. Ayo yang di WhatsApp ganti-gantian ya, masuk. Kita terima.

0: yang penelpon selanjutnya pendengar Prodangdut.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anto, kak ini.
1: Ya betul banget ini, Mbak Nita.
0: Iya. Apa kabar Ki?
1: Mamuju.
0: Alhamdulillah.
1: Ya kabarnya di sini sementara hujan ini.
0: Oh hujan min rekang.
1: Hujan. Alhamdulillah, syukurlah.
0: Ya, di Andre kan hujan tidak hujan, dingin, Dik.
1: Wah, ini dingin. Kalau hujan, sedangkan tidak hujan, nah dingin.
0: Itu, Mi.
1: Anu, kecamatan itu, kecuali di kota ya panas-panas jadi.
0: Nah, banyak bangunan, Dik.
1: Iya.
0: Di kota.
1: Karena di bawah, kalau di kota, kalau ini kutempati di atas.
0: Pantas dingin terus.
1: Bisa keliling gunung tinggi.
0: Wih, bagus itu view-nya berarti kalau pagi.
1: Itulah.
0: Oke deh.
1: Baru ada matahari kalau di sini.
0: Walah. Iya. Agak lambat di. Bisa. Lagunya apa ini yang mau di request?
1: Lagunya Siti Badriah.
0: Siti Badriah yang mana?
1: Iya, yang cantik. Cantik ini.
0: Ah, Manita. Cantik. Wih, Dede.
1: Yang lagi cantik.
0: Nah, pintar ya, Kipa yang menyanyi. Ya, silakan. Ya,
1: kirim salam yang sudah lihat tadi ada Niboteng, ada Sidan, Dauni, ada Dina, Rendi, ada Sepatuo, ada Ibu Murni Bulia, ada Erwin, Bang Baing Putra, Asrilu Timur, Pak Sukur, dan semuanya ini tanpa dikecualikan.
0: Baik.
1: Buat Mbak Nita, semoga sehat selalu bareng keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Anto di Enre Kang. Ya, nanti kita putarkan lagu cantiknya. Ini untuk semua pendengar ini. Lagu dari Kak Anto ya, dari Siti Badriah. Kita terima penelpon lagi dari WhatsApp ini. Assalamualaikum, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dari siapa di mana Bapak?
2: Dari Pak Salman di Lombok.
0: Oh, Pak Salman bergabung melalui WhatsApp ya ini.
2: Iya.
0: Apa kabar Ki, Pak?
2: Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman di studio juga baik, semua sehat.
0: Amin. Apa kegiatan Pak Salman sore hari ini di sana?
2: Kalau sore begini ya istirahat.
0: Oh, istirahat Mas Kidi. Karena di sana juga ndak ini ya, ndak hujan kalau di Pulman ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sejak kemarin panas terus.
0: Oke deh kalau begitu. Lagunya
2: biar panas disyukuri, karena kenapa ya?
0: Cocok.
2: Semua disyukuri.
0: Betul,
2: karena sekali. Kalau tidak disyukuri nanti marah orang yang banyak kakaonya itu tidak kering kalau hujan terus.
0: Siapa itu?
2: Orang pemusuhan.
0: Iya, nanti marah Kidi. Betul.
2: Lagunya Angela Ricci boleh Mbak Nita?
0: Boleh, yang mana judulnya Pak?
2: Pantang Bicara Dua Kali.
0: Oh, udah, siap. Pantang Bicara Dua Kali. Untuk siapa lagunya?
2: Jumpa dulu ya.
0: Siapa?
2: Tapi yang baru lewat ada Anto. Sama. Apa kabar? Dan sehat bagaimana Asri, apa kabar semuanya. Kemudian ada Abrahan, Arga, Albar, ada Kanya Janggo, kemudian ada Ifda Pandini. Nah, saya sudah, yang sampai ada lagi yang merasa dilupa, oh, sudah. Kemudian ada Gibran, ada Maulana, ada Sidan, apa kabar Adinda Sana. Mudah-mudahan saya ada Bobby, KMS, siapa lagi ya? Ada Bunda Adi, ada Bang Kumis, apa kabar semuanya? Kemudian Oni, Farida, Dina, Asriani, Alia Dimajene, kemudian Sapurata, ada Bu Lia, Bu Norma, Bu Dharma, Bu Murni, Pak Mahir, apa kabar Pak Guru, kemudian siapa lagi ya, Pak Joherudin, ya, Pak Erwin, apa kabar semua, salam kompak di udara, salam sehat. Kemudian ini lagu khusus buat yang di Sirakilo, yang lagi kerja, Mbak Tiara, mudah-mudahan tetap menjaga frekuensi ini, sehat selalu.
0: Baik.
2: Oke, makasih banyak.
0: Baik.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Nanti kita terima kembali telepon-telepon yang lainnya jika masih ada waktu.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
3: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
4: Sini uangnya.
5: Oh, no.
4: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
3: Iya.
4: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
3: Duh, ketahuan.
4: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
4: Lapangan Bawangan Losari, Ploso Jombang, Jawa Timur, Aura Multimedia, Nela Karisma.

0: Kasih tepuk tangan buat kita semua dulu, mana dulu.
1: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita dalam segmen Pro Dangdut 10 Juni 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan partisipasi Anda, pendengar. Selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ada dialog dari Pro 1 RRI Mamuju. Ini adalah dialog terkait dengan Indonesia Cerdas. Dialog yang akan kami hadirkan, pendengar, terkait dengan peran wali asu, maksud kami terkait dengan sekolah rakyat yang menjadi game changer peningkatan indeks pembangunan manusia di Sulawesi Barat. Ini dipandu oleh rekan Mega, pendengar, adalah paket siaran ulang kami. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju, dan selamat sore di mana saja Anda berada yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz, dan juga yang mendengarkan kami secara streaming melalui RRI Digital, dan yang mendengarkan kami juga melalui Facebook dan YouTube di RRI Mamuju. Selamat sore untuk Anda, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam Dialog Interaktif Indonesia Cerdas. Pada sore ini kita membahas terkait dengan Sekolah Rakyat, Game Changer Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Sulawesi Barat. Kita bersama dengan Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Barat. Ada Pak Yogi Kusumadani di sini hadir di ruang dengar Anda. Selamat sore, Pak.
1: Sore, Mbak Mega.
0: Kabarnya sehat hari ini ya?
1: Alhamdulillah sehat. Semangat.
0: Semangat. Oke, ini terkait dengan tema kita ya, Sekolah Rakyat. Okay. Game Changer Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Ini biar kita menyamakan pemahaman dulu okay. Ini
1: yes,
0: ke para pendengar, karena kan pendengar kita ini beragam juga ini, Kak ya. Kalau Game Changer bagi DJPB ini bagaimana, Kak?
1: Oke, mungkin game changer gitu ya. Mungkin biar para pendengar radio Mamuju juga bisa lebih paham gitu ya apa yang dimaksud dengan game changer. Jadi mungkin game changer itu bisa diistilahkan sebagai sesuatu yang bisa merubah secara cepat begitu ya. Jadi harapannya bahwa SR ini nanti akan memberikan nuansa baru terhadap dunia pendidikan di Sulawesi Barat seperti itu.
0: Jadi semacam ada terobosan baru, strategi baru seperti
1: itu
0: ya. Tapi dampaknya besar berarti.
1: Betul, berdampak sangat besar gitu, harapannya seperti itu, makanya disebut game changer.
0: Jadi pendengar nanti kita akan ikuti dialog kita nanti sampai dengan pukul 17. Pendengar dapat bergabung bersama kami di layan telepon atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Kami juga siaran langsung di Facebook, nanti bisa dimasukkan pertanyaannya di kolom komentar. Dan juga kami di bagian yang mendengarkan kami secara streaming di RRI Digital, di kolom live chat juga bisa Anda masukkan pertanyaannya. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah ya, Kak.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi ini menjadi pilar penting juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan.
1: Betul.
0: Kalau kita bicara terkait dengan IPM di Sulawesi Barat, bagaimana, apakah ini masih menghadapi tantangan? Kalau dari sudut pandang kebijakan pembangunan dan keuangan, apa tantangan utama ini, Kak, khususnya di dunia pendidikan sendiri, Kak, di Sulawesi Barat?
1: Oke, mungkin betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Mega ya, bahwa IPM itu merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan gitu ya pembangunan manusia di suatu wilayah. Nah, kalau berkaca pada data BPS, ini biasanya IPM itu kan dikeluarkan oleh BPS ya, Badan Pusat Statistik. Nah, untuk data terakhir kemarin di tahun 2025, IPM Sulawesi Barat itu berada di angka 71,16, Mbak.
0: Nah, itu maksudnya bagaimana itu?
1: Nah, itu 71,16 itu IPM secara keseluruhan. Nah, ini nilainya itu di bawah rata-rata nasional. Kalau nasional itu 75,90. Nah, IPM ini tadi sudah disinggung oleh Mbak Mega ya, bahwasannya IPM ini dibentuk oleh 3 dimensi, Mbak. Yang pertama adalah dimensi pendidikan. Dalam hal ini diukur oleh yang namanya rata-rata lama sekolah atau RLS, kemudian harapan lama sekolah atau HLS, kemudian dimensi kedua itu adalah dimensi kehidupan yang layak, di mana diukur oleh pengeluaran per kapita per tahun, kemudian juga terkait dengan umur harapan hidup UHH. Nah, ini dinilai di tiga indikator ini, maka ada angka itu. Nah, kalau tadi ditanya apa tantangannya dan bagaimana kondisi IPM Sulawesi Barat, kalau berkaca kepada data nasional di tahun 2025 ini, IPM Sulawesi Barat itu memang sudah masuk kategori tinggi, Mbak. Mungkin di tahun 2023 kita di Mamuju ini, di Sulawesi Barat maksud saya, itu masih masuk kategori sedang. Tapi mulai 2024 sudah beranjak masuk kategori tinggi, dan 2025 pun masuk kategori tinggi. Namun kalau dibandingkan dengan provinsi lain seluruh Indonesia yang jumlahnya 38, di tahun 2025 itu kita di Sulawesi Barat IPM-nya berada di posisi ke-31. Artinya bahwa IPM kita memang sudah menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup bagus lah, dari dalam trennya cukup baik. Tapi kalau dibandingkan dengan provinsi lain, kita masih perlu adanya akselerasi untuk mencapai IPM yang lebih baik lah seperti itu. Nah, terutama untuk dimensi pendidikan. di mana rata-rata lama sekolah Sulawesi Barat itu baru 8,31. Artinya apa? RLS 8,31 itu artinya masyarakat yang usianya 25 tahun itu di tahun 2025 kemarin rata-rata hanya mengenyang pendidikan sampai kelas 2 SMP rata-rata. Nah, ini juga angkanya cukup jauh lah dengan angka nasional. Nah, ini juga tantangan tersendiri bagi pemerintah kita, Provinsi Sulawesi Barat, untuk terus menggenjot kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan sehingga mungkin nanti bisa mengejar angka RLS ini bisa menaik lebih baik lagi.
0: Oke, baik. Ya. Jadi kita sudah tangkap ya Kak ya bahwa dari berangkat dari 2023 yang sedang, kemudian nanti di tahun kemarin juga ada cukup peningkatan. Tinggi ya peningkatan ya Kak, tinggi ya. Okay. Meskipun memang secara nasional masih dianggap masih kurang.
1: Betul.
0: Namun dalam artian ini kabar baik juga sebenarnya.
1: Betul. Ya.
0: Karena ada peningkatan. Nah, kalau kita tanya lagi sebelum kita bahas terkait dengan sekolah rakyat Kak, ini penyumbang kenaikannya ini dari segi apa ini Kak?
1: Oke, untuk kenaikan ini sebenarnya di tahun 2025 itu ketiga dimensi IPM Sulbar itu mengalami peningkatan.
0: Oke.
1: Baik dimensi pendidikannya juga mengalami peningkatan. Kemudian pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan. Kemudian juga UHH, umur harapan hidup juga mengalami peningkatan. Jadi pada prinsipnya ketiga dimensi ini, sebenarnya tiga dimensi pembentuk IPM Sulbar ini di tahun 2025 mengalami peningkatan. Itu kabar baik gitu ya. Cuma memang mungkin PR-nya adalah untuk IPM ini masih ada kesenjangan antar wilayah, Mbak.
0: Antar wilayah ya, Kak.
1: Betul. Ini kan kita ada 6 kabupaten kota, 1 provinsi gitu ya. 6 kabupaten, mohon maaf. Nah, ini IPM-nya juga antar kabupaten itu ada kesenjangan. Ada perbedaan yang cukup jauh begitu ya. Nah, kalau misalkan kita breakdown per kabupaten, memang Majene masih menjadi kabupaten dengan IPM tertinggi, yaitu 74,15. Sementara Mamuju Tengah menjadi kabupaten dengan IPM terendah, yaitu 69,17. Jadi masih ada rentang yang cukup besar, selisih antara IPM tertinggi dan terendah. Nah, ini juga mungkin PR bagi kita semua, sehingga nanti pemerataan pembangunan sumber daya manusia di Sulbar itu bisa diperbaiki lah gitu ya, sehingga pembangunannya tidak hanya di kabupaten-kabupaten tertentu, sehingga IPM-nya akan merata, kesenjangannya pun akan, gapnya itu akan diperkecil seperti itu.
0: Jadi ada perbedaan Kak ya, ini faktornya apa ini Kak bisa tidak merata seperti ini?
1: Ya itu dari tiga dimensi itu memang berbeda-beda. Mungkin kalau Majene karena di sana ada universitas mungkin jadi dimensi pendidikannya juga cukup baik. Jadi kalau misalkan kita lihat dari dimensi pendidikan, itu Majene memang cukup luar biasa. Dia berada di angka 9,68 untuk RS. Nah, itu di atas rata-rata nasional. Nah, itu memang faktor yang mempengaruhi sangat luar biasa untuk Majene karena dimensi pendidikannya cukup besar seperti itu, Mbak.
0: Nah, berarti ini Kak, kalau kita berbicara dari tiga dimensi pendidikan ini tidak bisa diabaikan Kak ya?
1: Oh, tentu. Betul sekali. Ini sangat mempengaruhi karena kita sangat meyakini dan juga banyak literatur yang menyatakan bahwa pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap baik nanti ke depannya kesejahteraan dan juga nanti tentunya kelayakan hidup dari masyarakat. Karena mungkin dengan pendidikan yang baik akan memiliki kehidupan yang lebih layak.
0: Iya,
1: betul. Sehingga nanti indikator atau dimensi yang lain pun akan terkontrol gitu ya, akan menaik sehingga secara total nilai IPM-nya juga akan naik seperti itu Mbak Tega.
0: Karena dalam artian bukan hanya tamat sekolah tapi kualitas pendidikannya juga harus
1: diperhatikan.
0: Nah, hadirnya sekolah rakyat karena kita ketahui pemerintah menghadirkan sekolah rakyat Kak, bukan cuma anak-anak yang dulunya tidak bisa sekolah akhirnya bisa sekolah, tapi ada kualitas yang baik di dalamnya Kak ya. Nah, ini kalau dari Kakak sendiri Kak Yogi bagaimana melihat ini, apakah ini bisa menjadi strategi yang luar biasa untuk meningkatkan IPM?
1: Oke, ya betul sekali. SR ini merupakan, kalau menurut saya ya, merupakan terobosan yang sangat luar biasa. Karena memang pada prinsipnya ini kan gagasan dari Pak Presiden Prabowo gitu ya, di tahun 2025 menjadi program strategis yang untuk sasarannya adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin yang ekstrim gitu ya. Kalau misalkan kita istilahkan desil 1 dan desil 2, artinya 20% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang terendah di satu wilayah. Nah, ini sangat baik karena akan mengurangi adanya putus sekolah, kemudian juga mungkin anak-anak yang tidak bersekolah karena geografis jauh dari fasilitas pendidikan seperti itu. Nah, ini juga tentunya akan sangat membantu dalam hal peningkatan IPM itu sendiri dengan adanya SR gitu, Mbak.
0: Oke, harapannya seperti itu ya, Kak.
1: Iya,
0: ya.
1: Kak.
0: Tentunya juga kita harapkan ya ini akan terus berjalan tentunya, Kak, ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Dan juga pendengar, kami mengajak untuk Anda untuk dapat berinteraktif bersama kami, bersama Kak Yogi di sini, bisa bergabung di layanan telepon atau WhatsApp di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Kami juga siaran langsung melalui Facebook dan kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Dan pendengar, bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming di RRI Digital, bisa dimasukkan juga pertanyaannya di kolom live chat. Nah, kalau kita berbicara terkait IPM ini, Kak, apakah juga ini dipengaruhi oleh rata-ratanya ini lamanya bersekolah, Kak, atau
1: iya,
0: tidak?
1: Iya, betul. Tadi seperti yang sampaikan tadi di awal, Mbak Mega, artinya IPM ini ada tiga dimensi ya. Dan salah satu dimensinya itu adalah dimensi pendidikan, di mana indikatornya di dimensi pendidikan itu ada dua, yaitu rata-rata lama sekolah atau RLS dan juga harapan lama sekolah atau HLS. Nah, RLS ini menggambarkan interpretasinya adalah berapa lama dari masyarakat di suatu wilayah yang usianya 25 tahun ke atas mengenyam pendidikan.
0: Okay.
1: Nah, seperti tadi mungkin data terakhir di tahun 2025 Indonesia itu secara nasional RLS-nya itu 9,07, Mbak. Sementara untuk provinsi Sulbar secara keseluruhan itu 8,31. Ini artinya apa? 8,31 artinya rata-rata masyarakat Mamuju yang usianya 25 tahun ke atas itu mengenyam pendidikannya hanya sampai SMP kelas 2. Nah, seperti itu. Nah, ini kondisi RLS Indonesia maupun Sulbar mungkin perlu menjadi perhatian kita ya. Untuk kita misalkan untuk bicara tingkat nasional dulu, ini ada satu lembaga yang sudah meriset gitu ya, bahwasanya di tahun 2023 kemarin RLS Indonesia itu kalau disandingkan dengan negara ASEAN yang jumlahnya ada sekitar 11, kita ada di posisi ketujuh, Mbak.
0: Ketujuh.
1: Iya, betul. Ketujuh, dan yang paling besar itu adalah Singapura dan Malaysia. Mereka RLS-nya sudah mencapai hampir 12. Artinya sudah sampai SMA bahkan mungkin 13 yaitu diploma 1. Nah, ini juga menjadi PR bagi kita di Sulawesi Barat, tentunya secara nasional pun menjadi PR tersendiri untuk meningkatkan RLS ini, sehingga dengan adanya sekolah rakyat, saya rasa ini sangat membantu untuk peningkatan RLS itu sendiri.
0: Oke, ya. Anak-anak tidak putus sekolah berarti.
1: Betul, sehingga putus sekolahnya dikurangilah, gitu ya. Karena
0: ya,
1: mungkin kebanyakan kalau kemarin saya baca satu literasi di Sulawesi Barat ini, kebanyakan anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu itu biasanya ada beberapa hal yang mempengaruhi adanya putus sekolah gitu ya. Yang pertama alasannya karena membantu orang tua, sehingga putus sekolah mereka ikut bekerja.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar.
1: Kemudian yang kedua jauh, gitu ya, jauh dari sekolah karena mungkin secara geografis di Sulbar ini kan pemukimannya agak terpencar-pencar gitu,
0: benar,
1: ya, jauh dari fasilitas sekolah gitu ya, fasilitas pendidikan, sehingga akses ke fasilitas sekolah itu sendiri terbatas. Nah, itu juga menjadi apa penyebab gitu ya, mereka putus sekolah. Nah, dengan adanya sekolah rakyat, dengan sekolah rakyat dengan konsep asrama gitu ya, kemudian gratis dikasih makan, kemudian tempat tidur gratis, rasanya itu akan memangkas permasalahan-permasalahan tadi, mulai dari lokasi, kemudian juga masalah biaya, itu akan terpenuhilah mereka itu.
0: Dan harapan juga kayak dianggapnya juga sekolah rakyat ini sebenarnya diharapkan titik-titiknya itu benar-benar tempat yang betul-betul strategis, kayak.
1: Betul.
0: Karena kalau kita lihat di sana di Karampuang itu kan tidak ada sekolah di sana. Jadi anak-anak itu biasa kasihan juga kalau dia mau nyebrang pulau dulu untuk bersekolah.
1: Nah, itu betul sekali. Ini juga hal yang perlu menjadi perhatian dari Pemda kita ya. Saat ini seperti yang Mbak Mega tahu bahwa SR di Sulbar ini saat ini ada tiga, Mbak. Ada tiga, yaitu SRT 21 itu untuk level SMP dan SMA, kemudian SRT 22 itu untuk sama level SMP dan SMA, dan yang ketiga itu SRT 72 itu untuk level SD dan SMP. Nah, ketiga sekolah rakyat ini, dua SRT itu lokasinya di Mamuju.
0: Yeah.
1: Kemudian satu ada di Polman. Nah tadi menyinggung yang disampaikan oleh Mbak Mega bahwasanya harusnya sekolahnya ini ditempatkan di tempat-tempat yang mungkin tidak ada fasilitas.
0: Tidak ada
1: fasilitas. Ini juga perlu juga perhatian gitu bagi pemerintah daerah kita bahwasanya ke depan jika akan ada usulan SRT lagi mungkin kita lihat data dari RLS itu sendiri. Kalau Polman kita sudah okay, karena secara data RLS-nya memang yang paling rendah. Sehingga SRT di Polman itu sudah sangat tepat sekali. Karena RLS di tahun 2005 bahkan 5 tahun terakhir ini berada di paling rendah. Nah kemudian yang kedua itu ada di Mateng dan juga di Pasangkayu. Nah seharusnya mungkin nanti ke depan jika ada Pemda akan mengusulkan seharusnya di dua lokasi itulah dibidikkan SRT yaitu di Mamuju Tengah dan juga di Pasangkayu seperti itu.
0: Sehingga harusnya, kalau Pemda mau membangun ya harus melihat data dulu kak ya.
1: Betul sekali sehingga tepat sasaran. Jadi harapannya kan seperti itu ya. Kalau suatu program apalagi namanya ini dari kan ini ininya Kementerian Sosial ya. Seperti bansos dan sebagainya tentunya harus tepat sasaran. Karena kalau misalkan tidak tepat sasaran ya gimana program itu bisa jalan. Nah seperti SR ini kan data calon muridnya itu berasal dari DataSen, data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah itu harus berasal dari data DataSen itu, di mana anak-anak yang bisa masuk ke SR ini berasal dari keluarga yang masuk kategori desil 1, desil 2. Nah tentunya Pemda juga selain harus melihat data tersebut juga untuk pendiriannya harus dilihat dari tadi data IPM khususnya di dimensi pendidikan yaitu di rata-rata lama sekolah. Mungkin seperti itu Mbak Mega.
0: Ya benar itu datanya harus diperhatikan juga Kak ya. Karena kalau kita melihat Kak dari fasilitas yang disiapkan itu ya berarti kualitas pendidikannya sudah hampir menyamai dengan sekolah-sekolah yang terbaik juga tentunya.
1: Oh tentunya betul. Karena secara kurikulum sebenarnya sama aja dengan sama sekolah aja, reguler. Cuma mungkin yang membedakan ini asrama. Dan juga spesialnya di SR ini selain pendidikan formal juga diberikan pendidikan karakter.
0: Bagi
1: itu karakter kepemimpinan, kemudian agama dan sebagainya. Jadi harapannya anak-anak yang masuk ke SR ini bukan hanya dibekali ilmu secara akademik tapi secara mental dan psikologisnya juga cukup baik, karakternya cukup baik sehingga nanti begitu lulus itu mereka sudah siap dengan dunia kerja yang cukup baik seperti itu Mbak.
0: Harapannya seperti itu
1: Betul.
0: Jadi banyak catatan walaupun ini memang sudah mulai berjalan, kita lihat bahwa ada beberapa titik-titik karena kalau kita pikir di kota-kota besar untuk apa juga ada sekolah lagi sekolah swasta kan banyak juga di sana harapannya seperti itu Nah ini kalau kita kembali terkait dengan tema kita Kak ya, sekolah rakyat ini sebagai game changer. Nah kalau dikaitkan lagi dengan efektivitas penggunaan anggaran negara ini bagaimana?
1: Tentu setiap program pemerintah itu pasti tidak akan lepas dari namanya anggaran yang banyak.
0: Benar.
1: Karena untuk menjalankan program tentu harus ada uang begitu mau gak mau Nah ini juga disinilah peran APBN masuk begitu karena memang dengan konsep sekolah yang berasrama kemudian juga harus menjamin seluruh siswa selama 24 jam tentu biayanya cukup besar gitu ya. Nah selama kemarin dari tahun lalu di tahun 2025 begitu ya, pemerintah pusat dalam hal ini sudah mengalokasikan tentunya APBN untuk pembayaran atau untuk pengoperasian SR ini. Nah mungkin untuk yang di Mamuju dapat kami sampaikan Mbak Mega, untuk pembangunan sekolah rakyat untuk gedung permanen karena saat ini mereka belum di gedung permanen Mbak. Jadi mereka masih
0: sementara
1: di, sementara jadi mereka ini yang dari bulan Agustus tahun 2025 kan sudah mulai belajar nih di sekolah rakyat. Itu di SRT 21 itu ada di SMK Negeri Sulawesi Barat yang di Kaluku, kemudian SRT 22 itu yang di Polman itu di SMK Rea, kemudian juga di SRT 72 juga itu masih menggunakan gedung sementara. Nah mulai tahun lalu kami dari pemerintah pusat dalam hal ini sudah mengucurkan dana sekitar 490,27 miliar kontraknya. Itu untuk pembangunan dua gedung permanen sekolah rakyat yaitu yang lokasinya di SRT 21 dan 22. Totalnya 490,27 miliar. Cukup besar sekali Mbak. Nah ini memang kontraknya itu sifatnya multi years, mm-hmm. artinya itu akan dikerjakan dalam 2 tahun, yaitu 2025 dan 2026. Mm-hmm. Nah, ini 2025 kemarin sudah terrealisasi sebesar 73,54 miliar itu sebagai uang muka, dan sisanya nanti akan dikucurkan sesuai dengan tentunya dengan progres pekerjaannya, yeah, ya, yeah, di tahun 2026 ini. Oh. Nah, kemarin informasinya dari teman-teman Satker, salah satu Satker PU, bahwasanya kemarin sudah mulai pembangunan untuk sekolah rakyat ini, seperti itu.
0: Okay. Iya. Kalau kita dengar tadi ya, dari angka yang cukup sudah sangat besar kak ya.
1: Oh, besar sekali itu. Mbak.
0: Berarti pemerintah ini benar-benar siap untuk mempersiapkan dari sekolah rakyat ya.
1: Betul-betul serius kak ya. Iya, betul sekali, karena ini sudah menjadi program nasional yang sudah dicanangkan oleh Presiden melalui Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Tentunya ini sangat serius gitu ya. Tapi tentunya bahwa yang akan berperan dalam keberhasilan SR ini bukan hanya pemerintah pusat, tentunya diperlukannya kolaborasi juga dengan pemerintah daerah, karena sesuai dengan Inpres 8 tahun 2025 itu, iya, untuk SR ini banyak sekali pihak mbak, bukan hanya pemerintah pusat. Di pemerintah pusat itu ada beberapa KL, ada Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, kemudian Kemenpan RB, BPN, Kemendikbud, kemudian juga di Inpres itu menginstruksikan seluruh Pemda juga berperan dalam hal kalau di Inpres 85 gitu ya Mbak, untuk SR ini Bapak Presiden menginstruksikan seluruh pimpinan daerah dalam ini gubernur dan bupati untuk menyiapkan lahan untuk gedung sementara sekolah gedung permanen sekolah rakyat ini. Wow. Nanti untuk biaya pembangunannya disiapkan oleh pemerintah pusat. Gitu. Jadi ada sinergi antara
0: pemerintah. Ada sinergi ya.
1: Betul.
0: Kolaborasi jadi, dari semua
1: betul,
0: tingkat.
1: Karena gak mungkin hanya satu pihak saja yang bekerja seperti itu.
0: Nah ini
1: itu,
0: bisa dibayangkan ya kak ya, dampaknya jangka panjang kalau betul-betul anak-anak yang, kalau kita pikirkan ya, anak-anak yang dulu yang miskin atau miskin ekstrim dahulunya itu tidak ada yang bersekolah, akhirnya bisa dikasihkan fasilitas yang baik, belajar dengan baik, dan juga tentunya pasti dihadirkan mentor yang baik tentunya.
1: Betul sekali.
0: Nah ini pasti kalau kita bayangkan dampaknya ke depan kayaknya sangat panjang kak ya.
1: Oh, dampaknya sangat luar biasa gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya di SR ini sangat spesial gitu ya. Sudah asrama gratis, disediakan sarana dan prasarana untuk pendidikan, untuk belajar, laptop dan sebagainya. Dan tentunya di sana bukan hanya diberikan pendidikan yang formal gitu ya. Enggak hanya belajar matematika, enggak hanya belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi dia juga dibekali dengan pendidikan karakter. Nah, juga di sana secara konsep di SR itu dihadirkan psikolog begitu ya untuk menjaga mental para anak-anak, karena tentunya sekolah berasrama tidak segampang yang kita bayangkan, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Karena waktu di 2025 saya ingat sekali ketika kami mencoba pertama kali mengawal sekolah rakyat ini, ada keluhan dari bukan keluhan ya, bahwa ada informasi gitu dari Dinas Sosial bahwasannya untuk merekrut para siswa itu cukup sulit juga.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Harus jauh
1: awal-awal
0: dari orang tua berarti ya, kak
1: karena
0: ya.
1: Karena anak-anak itu pada umumnya nggak mau berasrama. Iya. Gitu. Di sisi lain, si orang tuanya sendiri pun agak sedikit berat melepas anaknya gitu untuk berasrama. Selain itu juga ketika masuk ke asrama dengan berbagai latar belakang pendidikan, mungkin budaya, kebiasaan yang beraneka ragam, itu menjadi tantangan tersendiri juga untuk para wali asrama. Karena mereka harus memantau selama 24 jam mungkin
0: benar, kak.
1: A ini kebiasaannya apa, dari daerah ini kebiasaan seperti ini, dari bahasa dan sebagainya. Dan juga tantangan selain itu juga mungkin dari sisi guru, Mbak. Nah, ini di awal-awal penerapan SR ini, open operation SR, guru ini kan sifatnya nasional ya rekrutmennya, bukan hanya dari regional Sulawesi Barat gitu. Ada beberapa guru yang mungkin di luar Sulawesi Barat dengan budaya kebiasaan
0: yang berbeda. Bahasanya
1: gitu.
0: Mungkin juga beda.
1: Bahasanya juga berbeda, itu tantangan tersendiri juga buat para guru gitu ya, pada saat mereka memandu atau memberikan pembinaan ke murid-murid di sekolah rakyat. Waktu di tahun kemarin ya, waktu pertama, mungkin kalau sekarang sudah pelan-pelan sudah mulai membaik begitu ya, karena mungkin sudah terbiasa, kemudian sudah beradaptasi, dan juga fasilitasnya juga sudah mungkin cukup memadai lah begitu
0: Untuk
1: mengoperasikan sekolah rakyat gitu.
0: Tapi saya setuju juga dengan kalau misalnya mungkin anak lebih ke boarding school dengan asrama, dalam artian pembinaan itu tidak selesai hanya di sekolah saja kak ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi sampai di asrama mereka bisa di disiplin lagi tentunya.
1: Betul.
0: Karena kan target pemerintah ini besar juga ya, pasti dengan harapan anak ini setelah lulus menghasilkan sumber daya yang berkualitas.
1: Betul sekali.
0: Dan juga pendengar, kami masih mengajak untuk Anda dapat berinteraksi bersama kami di sore hari ini di Indonesia Cerdas bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443 menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Nah Kak, kalau kita berbicara terkait dengan peningkatan IPM ya, kalau dari pandangannya Kakak sendiri Kak Yogi, untuk meningkatnya sebuah IPM itu apa, dalam ini pendidikan ya maksud saya, apakah itu ditentukan dengan besarnya anggaran yang disiapkan atau mungkin kualitasnya harus diperbaiki atau mungkin ketepatan belanja. Ini sepertinya yang mana ini yang paling utama ini harusnya.
1: Kalau masalah pendidikan untuk peningkatan IPM gitu ya dari dimensi pendidikan, tentu yang disebutkan oleh Kak Mega tadi itu sebenarnya satu sama lain saling berkaitan gitu ya, karena mau enggak mau begitu ya terkait anggaran.

0: Penilaian BPS terkait kualitas pendidikan ya tentunya harus ditingkatkan terkait dengan RLS-nya itu sendiri, rata-rata lama sekolah. Jadi kita jaga jangan sampai anak-anak di Sulbar ini putus sekolah,
1: iya,
0: gitu
1: benar,
0: ya.
1: Benar,
0: kalau
1: benar,
0: sekarang
1: benar.
0: Kan hanya rata-rata sampai 2 SMP secara data ya dari BPS. Nah ya kita jaga jangan sampai hanya sampai 2 SMP seperti itu, Mbak.
1: Oke, ya. Baik. Dan berarti ini yang paling tepat ini dulu yang harus diperhatikan sasarannya dulu, Kak.
0: Betul,
1: ya. Sekali. Nanti kalau sudah berjalan baru kita pikirkan lagi anggaran
0: ya,
1: untuk realisasinya. Ini kalau saya kembali lagi, Kak, dalam sekolah rakyat, tentunya kan kita pastinya punya harapan yang besar ya. Nah, ingin menghasilkan anak yang kualitasnya lebih baik lagi.
0: Betul.
1: Tentunya. Sebelumnya itu, Kak, kalau misalnya kita ajak, ini kan pasti pakai data dulu ya.
0: Betul.
1: Data untuk mengajak untuk sekolah di sekolah rakyat. Ini apakah harus ada kemauan dari anaknya sendiri dulu? Jangan sampai nanti dia di dalam malas-malasan, gak ada semangat untuk belajar atau bagaimana?
0: Iya, betul. Jadi mungkin saya teringat kembali di sekitar Agustus, kita Juli, Agustus 2025 ketika pertama kali sekolah rakyat ini akan beroperasi. Gitu ya. Itu juga menjadi catatan tersendiri dan informasi dari Dinas Sosial bahwasannya tidak mudah loh untuk merekrut. Karena di SRT 21 ini, Mbak, di tahun 2025 itu targetnya 100 orang. Jadi pertama kali itu akan diluncurkan, akan dioperasikan gitu ya sekolah rakyat ini. SRT 21 itu targetnya 100 orang, yaitu 50 SMP, 50 SMA. SRT 22 juga sama, 50 SMP, 50 SMA. Nah ternyata di lapangan itu tidak mudah gitu ya. Karena itu tadi masih banyak faktor anak-anak yang tidak mau lepas dari orang tua. Kemudian orang tuanya juga tidak mau melepas anaknya. Atau bahkan mungkin masih banyak masyarakat-masyarakat kita yang, mohon maaf nih, berasal dari latar belakang mungkin masyarakat yang belum memahami pentingnya pendidikan. Nah itu juga menjadi tantangan sendiri. Tentu ini PR juga gitu ya bagi Pemda dalam hal ini Dinas Sosial atau Dinas Pendidikan untuk bisa memberikan pemahaman yang baik gitu kepada masyarakat luas bahwa pendidikan itu penting loh gitu. Kalau misalkan sudah ditanamkan kepada masyarakat dalam hal ini orang tuanya, tentunya itu akan mempermudah untuk memberikan pengertian kepada anak-anaknya bahwa bersekolah itu sangat penting. Karena mungkin masih banyak di kita, di lingkungan kita, bahwa orang tua itu memandang pendidikan itu tidak penting. Pendidikan bukan hal yang sangat penting, lebih baik membantu mereka untuk menghasilkan uang gitu ya, karena membantu pencarian, karena memang secara ekonomi mungkin belum mampu.
1: Itu bisa dikatakan menjalankan sekolah rakyat ini agak cukup tantangan juga, Kak, ya.
0: Betul sekali.
1: Jadi sebenarnya edukasi juga kepada orang tua, mungkin pendengar yang mendengarkan ini, Kak, ya, jangan sampai merasa anaknya ditawari untuk di sana tapi tidak berani untuk jauh-jauh dari anak. Ini jangan sampai ya.
0: Betul.
1: Karena kita kan juga harapannya kita ingin anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berkualitas lagi ke depannya, Kak.
0: Ini juga kesempatan yang baik, Kak. Ini udah gratis gitu,
1: benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Sudah diberikan fasilitas untuk tempat tidur gitu ya, kemudian juga makan sudah gratis, fasilitas juga sudah gratis, diberi seragam, beri buku gitu ya. Ini juga merupakan kesempatan emas gitu ya bagi masyarakat di Mamuju ini, tentunya yang memenuhi kriteria gitu ya, karena memang ini berbeda dengan sekolah reguler, tidak semua masyarakat bisa masuk ke SR ini karena sesuai ketentuan itu harus masuk ke desil 1 dan desil 2.
1: Jadi anak-anak yang di sekolah rakyat ya anak-anak yang beruntung ya.
0: Betul sekali, karena mereka akan mendapatkan pendidikan yang cukup lengkap gitu ya. Selain dikasih pelajaran secara akademis gitu ya, dia juga akan diberikan pendidikan karakter, mungkin kemudian juga terkait penyiapan dia untuk nanti menghadapi setelah lulus itu ke dunia kerja, dia bisa lebih siap begitu.
1: Oke, kalau di Sulbar sendiri, Kak, ini sekolah rakyatnya jenjang apa saja? SD, SMP, SMA?
0: Oke, jadi di Sulbar ini ada saat ini nih, sampai saat ini ada 3. Ada sekolah rakyat terintegrasi 21, itu yang saat ini sementaranya lokasinya di SMK Negeri Sulbar, yang di Kaluku, itu untuk level SMP dan SMA.
1: SMP dan SMA.
0: Jumlah siswanya itu ada 100, ada 50 SMP, 50 SMA. Kemudian yang kedua itu ya SRT 22. Nah mungkin nanti saya jelaskan apa itu SRT. Jadi SRT 22 itu untuk level SMP, SMA juga. Itu ada di Polman. Nah jumlah siswanya sekarang 100. Itu 50 SMP, 50 SMA. Kemudian yang terakhir itu SRT 72. Itu ada di Mamuju juga. Itu untuk SD dan SMP. Itu jumlahnya sekarang 90 orang. 50 SD, siswa SD, 40 siswa SMP. Nah mungkin pendengar ada yang sempat bingung gitu, ini tadi SR, sekolah rakyat. Sekarang itu? SRT, ini apa nih bedanya?

0: Gitu ya. Jadi gini Kak Mega, jadi secara peraturan Menteri Sosial itu untuk sekolah rakyat itu diklasifikasikan menjadi tiga. Ada sekolah rakyat tingkat sekolah rakyat pertama, kemudian sekolah rakyat tingkat menengah atas, kemudian sekolah rakyat terintegrasi.
1: Nah,
0: atau SRT. SRT ini adalah sekolah yang dalam satu lokasinya itu mencakup dua jenjang atau satu jenjang, lebih dari satu jenjang. Kalau yang tadi sekolah rakyat menengah pertama itu hanya satu level SMP, kemudian sekolah rakyat menengah atas itu untuk yang SMA. Nah, SRT itu bisa kombinasi, ada SD, SMP, SMP, SMA gitu. Jadi ada lebih dari satu level pendidikan
1: dalam satu ini kan.
0: Dalam
1: ya?
0: Satu lingkungan.
1: Berarti gitu. Sekolahnya ini asramanya
0: barengan.
1: Barengan kayak.
0: Iya, betul kayak.
1: Tapi belajarnya bagaimana dia, Kak?
0: Oh, terpisah. Tentu, ya? Kelasnya masing-masing. Jadi SRT-nya misalnya SRT 21 SMP SMA, berarti di situ ada anak-anak yang levelnya SMP dan levelnya SMA. Okay. Dalam satu lingkungan yang sama, asrama yang sama, tapi kalau kelas ya tentu terpisah karena kan kurikulumnya
1: yang berbeda ya, Kak. Ya. Tapi kayaknya memang yang lebih tantangan kalau mengajak anak yang usia SD, Kak, ya.
0: Betul
1: jauh
0: sekali.
1: Dari orang tua itu.
0: Nah, itu tantangan terbesar para wali asuh yang di asrama gitu ya. Menjaga anak-anak usia-usia SD itu kan cukup menjadi tantangan. Dan juga tentunya kemarin waktu pertama kali kita melakukan FGD gitu ya dengan para kepala sekolah dari SRT 21 dan SRT 22, itu tantangannya itu, Mbak. Jadi itu seperti yang saya sampaikan tadi, dengan latar belakang keluarga yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, budaya yang berbeda, itu tantangannya sangat luar biasa, sehingga memang tercetuslah dari FGD itu bahwa guru yang ada di sana itu harus multi-talented gitu ya. Bukan hanya pintar dalam hal mengajar akademik, tapi juga bisa membina secara baik gitu ya, merangkul anak-anak karena memang berbeda latar belakang.
1: Itu apa ya? Tapi kalau sejak dini sudah mulai dimasukkan di sekolah rakyat itu justru lebih baik ya. Belajarnya lebih
0: fokus.
1: Betul,
0: juga lebih terjamin lah.
1: Nah, itu kalau misalnya dia sudah naik jenjang, Kak, apakah nanti dia bisa melanjutkan SMP sampai SMA-nya?
0: Oh, boleh.
1: Ya,
0: mungkin dari kalau yang SR yang sekarang terintegrasi SD SMP ya silakan di situ gitu ya. Sepanjang mungkin persyaratannya memang masih memenuhi ya. Yang karena memang persyaratan utamanya adalah di desil 1 dan desil 2
1: gitu. Selama masih di situ masih
0: ya, boleh,
1: masih dapat ya untuk terus dilanjutkan pendidikannya. Kak, Kak Yogi, kita break dulu sejenak ya.
0: Oke.
1: Baik,
0: siap,
1: dan pendengar kita akan kembali menemani kebersamaan Anda di Indonesia Cerdas.
2: Pro 1 RRI Mamuju.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Dito, kamu pernah gak sih mikir gimana caranya biar kita bisa punya masa depan yang keren? Kayak punya karir oke, atau bahkan punya bisnis sendiri?
5: Jawabannya sih simple, pendidikan. Itu investasi terbaik buat masa depan kita. Ilmu dan skill itu aset yang gak bakal hilang.
4: Tapi kan belajar butuh biaya ya, gimana dong?
5: Makanya kita harus mulai investasi dari sekarang. Gak harus langsung besar kok. Nabung buat kursus, ikut kelas online, atau cari beasiswa. Uang yang kita keluarkan sekarang bakal balik berkali-kali lipat pas kita sukses nanti.
4: Jadi investasi pendidikan itu kayak beli tiket buat masa depan yang lebih baik gitu.
5: Bener banget. Dan yang paling penting, ilmu yang kita dapat itu gak bakal hilang. Bahkan bisa jadi modal buat kita ngembangin diri dan ngasih dampak positif buat orang lain.
6: Investasi pendidikan bukan cuma tentang uang, tapi tentang masa depan yang lebih cerah. Mulai dari sekarang, yuk manfaatkan waktu dan energi kalian untuk hal-hal positif, belajar, eksplor, dan jangan takut mencoba hal baru.
4: Oke deh, saya mulai sekarang mau lebih serius investasi buat pendidikan, biar masa depan saya lebih cerah.
7: Investasi pendidikan, investasi masa depan. Yuk mulai dari sekarang, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah modal besar untuk kesuksesanmu besok.
8: Ma, besok pagi bangunin aku ya. Mau upacara soalnya.
9: Wah, pintar ya anak mama.
10: Andi! Andi, bangun. Ingat, mau upacara loh. Katanya minta dibangunin.
8: Aduh, Ma. Masih ngantuk.
10: Andi! Ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia
9: kalau kamu masih malas aja. Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo cepat bangun, Andi.
8: Iya, Ma. Ini sudah siap.
9: Ya ampun, kamu belum mandi ya? Astaga, Andi.
11: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
12: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
11: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
12: Tapi, masalah saya lebih penting.
13: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
14: Halo RRI.
15: Ya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi terkait layanan publik melalui SMS atau WhatsApp 0822-9609-0996 atau telepon 0426-2322-443 atau melalui media sosial kami Facebook RRI Mamuju. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
16: Halo RRI.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Indonesia Cerdas, Sekolah Rakyat sebagai game changer peningkatan indeks pembangunan manusia IPM di Sulawesi Barat bersama dengan Yowi Kusumadani, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Barat, masih menemani kebersamaan kita. Dan pendengar juga, Anda masih dapat bergabung bersama kami di line telepon atau WhatsApp di 0822 9609 0996. Ini ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, ini agak panjang ya, tapi gak apa-apa, saya bacakan saja. Okay. Assalamualaikum, nama saya Kaco di CC, ingin bertanya, bagaimana status legal dan kurikulum Sekolah Rakyat? Apakah ini setara dan diakui oleh sistem pendidikan? Kemudian juga kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik di Sekolah Rakyat dibandingkan dengan sekolah formal pada umumnya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, dari mana sumber pendanaan Sekolah Rakyat dan bagaimana mekanisme pengawasan agar anggaran digunakan secara transparan dan akuntabel? Dan jaminan keberlanjutan pendidikan bagi lulus Sekolah Rakyat terutama terkait dengan ijazah, kelanjutan studi dan akses dunia kerja. Silakan ditanggapi.
1: Oke, mungkin yang pertama tadi dari siapa, Mbak?
0: Dari Kaco di CC.
1: Kaco, ya, terkait dengan kurikulum dan juga
0: kurikulum dan tenaga pengajarnya.
1: Oke, seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwasannya untuk kurikulum Sekolah Rakyat ini pada dasarnya itu sama dengan sekolah reguler. Mm-hmm. Cuma memang ditambahkan dengan namanya pendidikan karakter. Tentunya ini sudah penyelenggara dari Sekolah Rakyat ini bukan hanya Kementerian Sosial, mm-hmm, tapi juga melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, ini juga yang bertanggung jawab sesuai dengan Impres nomor 8 untuk membentuk menyusun kurikulumnya. Nah, tentunya ini akan, kalau tadi pertanyaan legalitasnya seperti apa, ya tentunya sangat legal gitu ya. Karena memang kurikulum ini sudah disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, yang memang notabene kementerian yang bertanggung jawab terkait pendidikan gitu ya, kurikulum. Kemudian juga tadi ada pertanyaan, bagaimana ijazahnya nih nanti berlaku atau tidak? Ya, tentunya sangat berlaku gitu ya. Karena Sekolah Rakyat ini kan program dari pemerintah pusat, program strategis dari Bapak Presiden, tentunya status dari ijazah dan juga keberlanjutan nanti ke jenjang selanjutnya sangat terjamin gitu ya, akan bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya dan juga mungkin untuk dalam hal pekerjaan gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait sumber pendanaan
0: gitu, dan ya, pengawasan,
1: dan caranya pengawasan seperti apa. Nah, ini perlu diinformasikan bahwasannya di Impres 8 tahun 2025 itu Pak Presiden menginstruksikan ke, seperti yang saya sampaikan tadi ya, ke beberapa kementerian yang dengan kewenangannya masing-masing. Nah, kalau terkait dengan anggaran, memang Kementerian Keuangan diminta untuk bisa mengatur gitu ya, dan mengkoordinir terkait pengalokasian anggaran ini. Nah, untuk Sekolah Rakyat, para pendengar mungkin sebagai informasi, ini kalau bisa saya sampaikan ada dua klasifikasi secara besar gitu ya. Untuk biaya operasional sehari-hari di Sekolah Rakyat dan juga untuk pembangunan prasarana strategis, dalam hal ini gedung lah gitu ya, gedung permanen. Nah, memang untuk dua hal ini mekanisme pencairannya sedikit berbeda. Untuk yang biaya operasional itu langsung dari pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial di Jakarta, jadi tidak melalui satuan kerja atau kantor yang ada di daerah. Seperti SRT 21, 22, dan 72 di Mamuju, untuk biaya operasionalnya itu nanti akan diakomodir oleh salah satu satker di Kementerian Sosial di Jakarta. Di sini, di SRT itu ada yang namanya penerima uang muka yang nanti tugasnya untuk melaporkan, ini loh pengeluaran kami selama satu bulan, misalkan dalam waktu tertentu, nanti uangnya akan kembali reimburse lah gitu ya, akan dibayarkan kembali ke Sekolah Rakyat itu sendiri. Nah, sementara untuk yang pembangunan, nah ini sudah mulai tahun 2025 dialokasikan ke salah satu satuan kerja, dalam hal ini adalah satuan kerja di Kementerian PU, yaitu Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Barat, yang anggarannya itu digunakan untuk pembangunan gedung permanen. Tadi yang nilainya 490 miliar itu dialokasikan ke satker yang bersangkutan. Ini dananya adalah untuk pembangunan gedung permanennya. Nah, itu terkait anggaran. Terus bagaimana pengawasannya? Tentu karena seluruh anggaran ini sudah masuk dalam mekanisme APBN, mm-hmm. itu tentu akan ada pertanggungjawaban, mm-hmm. akan diaudit begitu ya oleh BPK, mm-hmm. bagaimana pertanggungjawabannya. Seluruh anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan oleh sekolah rakyat, jangan khawatir, itu akan diuji, akan diperiksa akuntabilitasnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan selaku auditor eksternal, mm-hmm. Pemerintah. Jadi pertanggungjawabannya tentunya harus benar-benar baik begitu ya, cara pencatatannya, pelaporannya, karena nanti di akhir itu akan diperiksa oleh BPK dan akan dinilai bagaimana pertanggungjawaban dari anggaran SR ini, apakah akuntabel atau tidak, seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi terjawab semua ya Kak ya, jadi dalam artian kurikulum yang digunakan sama dengan sekolah pada umumnya, namun ada tambahannya, kemudian ijazahnya juga tetap masih bisa digunakan, sama saja. Nah ini ada pertanyaan lanjutan dari Nelke Pak. Ekskul apa saja yang boleh dimasukkan di sekolah itu, akademik dan non akademik, bisakah masuk?
1: Ekskul? Oh iya, betul. Kalau di sini ya, kalau misalkan saya lihat di apa, kalau rekan-rekan sekalian mungkinnya para pendengar bisa melihat website dari Sekolah Rakyat, di situ ada kurikulumnya yang namanya program asrama atau boarding. Itu ada penguatan karakter, penguatan spiritual, kemudian penguatan cinta tanah air, kemudian penguatan bahasa. Nah juga ada program akademik, di mana kurikulum nasional itu ada intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Mm-hmm. Ya, tentunya mungkin jenis ekstrakurikulernya disesuaikan dengan kondisi masing-masing sepertinya. Okay. Gitu. Jadi tetap ada ekstrakurikuler, mungkin seperti kelas regional juga, kelas sekolah reguler maksud saya, mm-hmm. mungkin hampir sama dengan seperti itu mungkin.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti orang misalnya kalau ada yang punya ekskul masuk ke sana bisa diinformasikan juga?
1: Iya, boleh.
0: Oh, Oke. Boleh bekerja sama juga berarti.
1: Betul,
0: Oke, pendengar dan juga kami masih mengajak untuk Anda dapat berinteraksi bersama kami di line telepon atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Ini tadi terkait dengan pengawasan, berarti memang meskipun banyak kolaborasi antar bidang, tetap diawasi, Kak?
1: Oh, tentunya, karena memang seluruh anggaran tadi yang untuk biaya-biaya operasional maupun untuk pembangunan gedung itu kan masuk mekanisme APBN.
0: Iya.
1: Kalau masuk APBN artinya sudah masuk ke DIPA, salah satu satuan kerja gitu ya, itu tentu harus dipertanggungjawabkan dan itu proses pencairannya pasti terjamin akuntabel lah gitu, karena sudah ada mekanismenya bagaimana untuk pencairannya, bagaimana syarat-syarat dokumennya apa saja itu sudah diatur, dan di Juknis Sekolah Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial juga sudah diatur tata kelolanya Mbak, siapa pejabat perbendaharaannya, PPK-nya siapa, KPA-nya siapa, kemudian siapa penerima uang mukanya, kemudian bagaimana mempertanggungjawabkannya, dokumen apa saja yang harus dilengkapi itu sudah diatur. Jadi secara pencatatan, kemudian secara pembukuan untuk akuntabilitas saya rasa sudah cukup baik. Dan tentunya nanti akhirnya karena udah masuk siklus APBN atau dalam hal ini masuk ke APBN, tentunya akan diaudit atau diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang nantinya akan diberikan opini gitu ya, apakah ini sudah sesuai dengan aturan atau tidak, seperti itu.
0: Oke, baik. Ya. Jadi pendengar jangan khawatir ya, semuanya akan tepat sasaran tentunya ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau kita lihat terkait dengan evaluasi-evaluasi yang sudah terjadi bahkan sampai saat ini Pak Yogi ya, bahwa seberapa penting ini keberlanjutan sekolah rakyat. Kalau misalnya mungkin di kemudian hari tidak berlanjut atau mungkin akan terus berlanjut, ini apakah sangat berdampak signifikan terkait dengan kenaikan IPM di Sulbar?
1: Oke, iya, keberlanjutan ini sangat-sangat penting saya rasa ya, karena dengan SR, karena melihat kondisi terutama untuk Sulawesi Barat ya, dengan berbagai tantangan dunia pendidikan di Sulawesi Barat seperti yang kita bahas tadi, dari sisi geografis, dari sisi sosial ekonomi, kemudian dari sisi fasilitas pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah. Nah ini tentunya kehadiran SR ini diharapkan akan terus berlanjut, tidak hanya dalam waktu 1 tahun 2 tahun. Namun tentunya tantangannya juga cukup berat Mbak. Yang pertama tentunya dari biaya begitu ya, karena sekolah yang asrama itu tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Kemudian yang kedua juga terkait dengan pemahaman masyarakat di Sulawesi Barat terkait pentingnya pendidikan, dan itu juga perlu tetap dijaga gitu ya, sehingga nanti kesadaran untuk terus menjaga anak-anaknya terutama untuk dari desil 1, desil 2 untuk tetap mengenyang pendidikan itu tetap dijaga seperti itu. Dan keberlanjutan dari sekolah rakyat ini tentunya nanti ke depan akan mempengaruhi nilai IPM, dalam hal ini dimensi pendidikan khususnya, rata-rata lama sekolah. Jadi dengan adanya SR secara berkelanjutan tentunya RLS Sulbar akan terus mengalami peningkatan gitu ya. Tidak lagi hanya sampai kelas 2 SMP rata-rata
0: ya,
1: lama bersekolah dari masyarakat Sulbar ya. Mungkin nanti pelan-pelan meskipun mungkin dampak dari SR ini tidak bisa dirasakan dalam waktu dekat gitu ya. Karena RLS ini kan dinilai untuk masyarakat usia 25 tahun ke atas. Artinya mungkin dalam waktu 8 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan baru kelihatan nih bahwa dampak dari sekolah rakyat ini meningkatkan rata-rata lama sekolah seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke, baik, tentunya ya. Nah, Kak, bagaimana ini kalau mungkin ada pendengar atau masyarakat yang menganggap bahwa hadirnya sekolah rakyat ini justru membebani anggaran negara. Nah, ini bagaimana kita mengubah perspektif bahwa dengan hadirnya sekolah rakyat ini justru jadi investasi pendidikan kita untuk membangun IPM di Indonesia.
1: Iya, betul. Mungkin kalau ada asumsi bahwa ini adalah program yang mahal gitu ya, membebani anggaran, ya sangat wajar gitu ya. Karena mungkin setiap program selalu ada pro kontra gitu ya Kak ya. Mungkin kita selain ASR, mungkin kemarin heboh misalkan MBG. Ada asumsi bahwa ini memakan uang negara yang banyak gitu. Nah kalau kami melihatnya seperti ini, bahwasanya kita tidak perlu melihat bahwa ini sebagai hanya sebagai beban gitu ya, beban fiskal, tapi juga harus dianggap sebagai investasi jangka panjang. Bagaimana dengan sekolah rakyat ini nanti ke depan akan berdampak terhadap IPM secara umum dan khususnya terhadap RLS yang notabene seperti yang berbagai literatur, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan ini sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pendidikan mungkin hidupnya akan lebih layak, kemudian juga mendapatkan pekerjaan yang cukup layak yang akhirnya nanti akan mempengaruhi tingkat perekonomian di satu wilayah. Jadi mungkin kita jangan melihat bahwa ini sebagai beban, mungkin ini sebagai belanja di sekarang, tapi nanti hasilnya dalam jangka panjang itu akan berdampak cukup luas, bukan hanya terkait IPM tapi juga terkait mungkin pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan seperti itu.
0: Memang sekarang belum terlihat, tapi nanti kita akan memanen semuanya di kemudian hari ya, di masa depan tentunya. Ini sebagai penutup, ini sebelum kita menutup perjumpaan kita Pak, terkait dengan tema kita sekolah rakyat sebagai game changer peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM di Sulawesi Barat. Silakan Pak Yuki.
1: Oke, mungkin sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa sekolah rakyat ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, dalam hal ini pemerintah pusat, namun juga merupakan tanggung jawab kita bersama seluruh pihak begitu ya, untuk bisa mensukseskan sekolah rakyat ini, terutama untuk Sulawesi Barat dengan kondisi IPM yang saat ini masih peringkat 31 dari 38 provinsi, kemudian juga rata-rata lama sekolah di Sulawesi Barat ini masih kelas 2 SMP. Nah itu mungkin juga menjadi tantangan bagi kita semua demi masa depan Sulawesi Barat, demi masa depan anak-anak Sulawesi Barat yang lebih baik. Mari kita dukung sekolah rakyat dan juga bisa sama-sama menyadarkan seluruh masyarakat pentingnya pendidikan untuk seluruh anak-anak di Sulawesi Barat. Mungkin demikian.
0: Oke, luar biasa ya. Dan pendengar, demikian tadi kami hadirkan Dialog Interaktif Indonesia Cerdas bersama dengan Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPBB Sulawesi, Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Yogi Kusuma Dandi, menemani kebersamaan kita dalam Indonesia Cerdas, Sekolah Rakyat sebagai Game Changer Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Sulawesi Barat. Pendengar, saya Mega Pika pamit bersama narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Saudara pendengar Gema Saripati Maju, sore ini kita awali dari RRI Makassar, di mana wali kota disampaikan oleh Edwin Mas'ud. Selamat sore, Edwin.
2: Baik, rekan Sofi bersama Dwi di Makassar.
1: Iya, oke. Baik, langsung Dwi Kartika Sari informasinya.
2: Baik, dari Kota Makassar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong relaksasi belanja pegawai dan penguatan fiskal daerah. Laporan Edwin Mas'ud.
3: Pemerintah Kota Makassar mendukung upaya relaksasi kebijakan belanja pegawai daerah yang saat ini direncanakan berlaku penuh pada tahun 2027. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin usai mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, serta Kepala Daerah se-Indonesia di Jakarta belum lama ini menjelaskan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, Kemendagri, Kementerian Pan RB memiliki pandangan yang sama terkait perlunya ruang penyesuaian dalam penerapan kebijakan belanja pegawai. Munafri berharap akan lahir regulasi baru yang memberikan relaksasi sehingga pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan optimal. Dikatakan, untuk Kota Makassar, proporsi belanja pegawai saat ini berada di angka sekitar 31,89% dari total APBD. Munafri menilai, solusi jangka panjang bukan hanya mengendalikan belanja pegawai, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah agar proporsi beban tersebut semakin kecil.
4: Ada ruang-ruang yang dibuka oleh teman-teman, baik asosiasi pemerintah kota, kabupaten, dan gubernur, juga Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB untuk memastikan ini bisa berjalan. Lalu ada beberapa kesimpulan yang sudah dilakukan untuk atas inisiasi kita semuanya dan disupport baik oleh DPR RI. Makanya itu sudah ada kesimpulan untuk memastikan akan ada proses pertemuan lagi untuk memastikan ada regulasi baru yang bisa membuat ini ada relaksasi di dalam penerapan 5 tahun 30% biaya pegawai.
3: Di sisi lain, Munafri memastikan penataan dan pengangkatan P3K tetap menjadi prioritas pemerintah kota. Ia juga mengatakan kesiapan pemerintah Kota Makassar untuk menindaklanjuti setiap kebijakan pemerintah pusat terkait penataan P3K dan penguatan kapasitas fiskal daerah.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
1: Terima kasih, Dwi di RRI Makassar. Dari RRI Makassar, kita menuju ke RRI Kendari, pendengar, di mana lokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2026 mencapai 10.000 unit rumah. Selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan alokasi sebanyak 650 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Tambahan ini membuat total bantuan perumahan tidak layak huni melonjak hingga 10.000 unit. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kemawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulak, mengatakan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH yang gencar dilakukan menjadi upaya menekan angka kebutuhan hunian sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga secara merata. Komitmen ini diperkuat berkat koordinasi intensif dan lobi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangruka, kepada kementerian terkait di pusat dengan total anggaran yang dikucur untuk mendukung gerakan ini mencapai 30,1 miliar rupiah.
6: Atas usulan Bapak Gubernur dan permohonan Bapak Gubernur, Pak Menteri menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sulawesi Tenggara sehingga total menjadi 10.000 unit itu telah disusun dan dibagi kepada 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Rata-rata kabupaten mendapatkan 40 unit unit dengan harga 50 juta per unit.
5: Lanjut Martin Effendi Patulak, keberhasilan program ini juga menjadi bagian penting dari strategi besar Gubernur Sulawesi Tenggara menepati janji politiknya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di daerah. Perbaikan ini juga diharapkan bisa langsung menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan melalui hunian baru yang lebih sehat, bersih, dan aman. Kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tenggara diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan.
1: Dari RRI Kendari kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Bu Zuda. Selamat sore.
7: Selamat sore rekan Sofi di program 1 Kendari.
1: Iya, informasi langsung dari RRI Bau-Bau.
7: Baik, pendengar, dari Kota Bau-Bau, penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta dari target 2,2 miliar rupiah. Rendahnya penerimaan retribusi ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
8: Berdasarkan hasil evaluasi sementara bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk
9: penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta rupiah atau 24% dari target 2,2 miliar rupiah. Rendahnya capaian tersebut membuat Dinas Lingkungan Hidup DLH Bau-Bau terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah. Pelaksana tugas PLT Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan masih dibutuhkan sekitar 1,66 miliar lagi untuk mencapai target penerimaan retribusi hingga akhir tahun.
8: Realisasinya sampai dengan akhir Mei kemarin sekitar 540 juta atau kurang lebih sekitar ya 24-25% lah dari target sebesar 2,2 miliar. Memang masih agak rendah sehingga kita berupaya untuk di sisa waktu ini kita mengejar.
9: Menurut Amiruddin, hasil evaluasi sementara menunjukkan rendahnya penerimaan retribusi disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Padahal biaya operasional pengelolaan sampah yang ditanggung pemerintah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Sementara penerimaan retribusi sampah pada tahun 2025 hanya sekitar 1,5 miliar rupiah.
8: Berdasarkan hasil evaluasi sementara bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar sampah. Dan ini memang kita butuh kerjasama dengan utamanya kelurahan, kecamatan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa sangat penting membayar retribusi sampah mengingat operasional sampah kita ini cukup besar nilai per tahun.
9: Untuk meningkatkan penerimaan retribusi, DLH Bau-Bau telah melakukan evaluasi terhadap 50 petugas penagih. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala di lapangan dan mencari langkah perbaikan yang lebih efektif. DLH Bau-Bau juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pelaku usaha agar pembayaran retribusi lebih sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. Amiruddin mengatakan, meski saat ini penerimaan retribusi masih rendah, pelayanan pengangkutan sampah tetap dilakukan setiap hari. Petugas DLH bekerja pagi, siang, hingga malam untuk mengangkut sampah dari berbagai wilayah, termasuk di tempat penampungan sementara. Pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih patuh membayar retribusi karena dana tersebut membantu pembiayaan layanan kebersihan yang dinikmati seluruh warga. Saat ini retribusi sampah rumah tangga di Kota Bau-Bau sebesar Rp8.500 per bulan untuk rumah sederhana, Rp15.000 untuk rumah sedang, dan Rp25.000 per bulan untuk rumah mewah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dengar laporan dari reporter RRI Bau-Bau Afriansa mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Sofi di program 1 Kendari.
1: Terima kasih Bu Zuda dan juga Afriansa dari RRI Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau kita menuju ke RRI Mamuju bersama Nita Wahyuni. Assalamualaikum, selamat sore Nita.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Sofi dan teman-teman di RRI Kendari.
1: Baik, informasi dari RRI Mamuju, silakan.
10: Baik, pendengar Sekorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, angka kecelakaan di Sulawesi Barat mendengar periode Mei hingga Juni tercatat di angka 122 kasus dan 10 orang dinyatakan meninggal dunia. Bersama dengan laporannya, reporter Asmi Saleh.
11: Laka lantas satu bulan terakhir, jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni, itu ada 122 kejadian.
12: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Barat mencatat, sebanyak 122 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sepanjang periode Mei hingga Juni 2026. Meski jumlah kejadian mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu, korban jiwa akibat kecelakaan masih menjadi perhatian serius. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat, Kompol Febrian Eko Putra, saat menjadi narasumber di dialog interaktif RRI Mamuju, Selasa 9 Juni 2026 mengungkapkan bahwa dari 122 kecelakaan yang terjadi dalam sebulan terakhir, sebanyak 10 orang meninggal dunia, luka berat 13 orang, luka ringan 174 orang, serta kerugian material mencapai 254 juta rupiah. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap 3 hari terjadi sekira 12 kecelakaan di wilayah Sulawesi Barat. Selain merenggut korban jiwa, insiden lalu lintas juga menyebabkan ratusan warga mengalami luka-luka. Meski demikian, Ditlantas Polda Sulawesi Barat mencatat adanya tren positif dibandingkan periode yang sama pada 2025. Tahun lalu, jumlah kecelakaan mencapai 133 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 19 orang. Berdasarkan data kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas turun 8% dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Sementara jumlah korban meninggal dunia menurun signifikan hingga 47%. Namun, jumlah korban luka justru mengalami peningkatan.
11: Laka lantas, satu bulan terakhir, jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni, itu ada 122 kejadian. 122, yang meninggal itu 10 orang. Yang luka berat 13 orang, yang luka ringan itu 174 orang, dan kerugian material itu di angka 254 juta. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, itu ada penurunan sedikit. Jadi kalau tahun 2025 kemarin, yang di bulan yang sama, itu ada 133 kejadian. Tapi fatalitasnya lebih, karena yang meninggal itu ada 19 orang. Jadi yang luka berat 11 orang, yang luka ringan itu 156 orang, sama kerugian materialnya 251 juta. Jadi ada penurunan untuk kejadian itu turun 8%, meninggal dunia itu turun 47%, untuk luka berat dan luka ringan itu naik 18%, untuk kerugian material itu naik 1%.
12: Febrian menegaskan bahwa penurunan angka kecelakaan dan fatalitas tidak boleh membuat masyarakat lengah. Pihaknya terus mengintensifkan edukasi keselamatan berlalu lintas serta mengingatkan pengendara untuk mematuhi aturan di jalan raya. Meski angka kecelakaan menurun, fakta bahwa 10 nyawa melayang dalam kurun 1 bulan menjadi pengingat bahwa pelanggaran lalu lintas masih berpotensi berujung tragedi di Jalan Raya Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
10: Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami kembalikan kepada rekan-rekan di RRI Kendari.
1: Terima kasih Nita Wahyuni dan juga Asmi Saleh di RRI Mamuju.
0: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Saudara pendengar dan juga pemirsa, masih bersama RRI dalam sajian berita Gema Saripati Maju. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu bersama Rina Mustika. Selamat sore, Rina.
13: Halo, selamat sore, Sofi.
1: Kabar gimana? Sehat?
13: Sehat, alhamdulillah. Cuaca aja yang kurang mendukung nih, lagi hujan di sini ya.
1: Baik, informasi langsung dari RRI Palu.
13: Baik, terima kasih Sofi dan juga seluruh pendengar. Untuk harga kedelai impor melonjak tinggi nih akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Dan kondisi ini pendengar menyebabkan sejumlah pengusaha tahu tempe kesulitan untuk berproduksi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Susanti Akataba bersama Ibu Ima, salah satu pengusaha tempe di Kota Palu.
14: Terkait dengan harga kedelai yang cukup mahal sekarang ini, Bu, ya. Seperti apa itu, Bu, pengaruhnya?
15: Ya, artinya keuntungan itu ibarat-baratnya kita jalan di tempat sementara ini. Karena untuk bayar semua jam sostek, BPJS, bayar gaji. Memang ibaratnya untuk bertahan hidup saja.
14: Itu harga kedelainya seperti apa gambarannya, Bu? Kalau sebelum dolar naik harganya berapa, kemudian sekarang harganya berapa, Bu?
15: Sebelum naik itu 10.800. Nah, sekarang 12.500 untuk, karena saya pesan yang bulan kemarin itu 12.500.
14: 12.500 per kilogram dari 10.800. Kemudian kebutuhan harian, Bu, untuk usaha Ibu sendiri butuh berapa kilo setiap hari produksi?
15: Butuh 1,5 ton.
14: Dan semuanya itu harus kedelai impor.
15: Kalau ada ya lokal panen-panen sedikit campur, tapi tidak cukup. Impor hampir impor semua.
14: Apa yang menyebabkan, Bu, sampai pengusaha tahu tempe itu lebih banyak yang menggunakan kedelai impor daripada yang lokal?
15: Ya, karena tidak ada produknya, tanamnya, hasilnya, panennya lokal sedikit sekali, tidak mencukupi. Bahkan kalau umpamanya ada, dia cepat berjamur.
14: Kalau misalnya produk kedelai lokal itu ada, Bu, apakah pengusaha tahu tempe mau beralih, Bu, ke kedelai lokal?
15: Mau, saya mau, saya lebih suka lokal kalau saya. Yang penting dia panennya bagus, kering sekali, ya, lebih kami suka itu kalau ada yang lokal.
14: Nah, kemudian dengan kondisi seperti ini, Bu, apa yang diharapkan oleh pengusaha tahu tempe kepada pemerintah? Karena kan ini dolar masih terus merangkak naik dan kedelai impor juga pasti akan terdampak harganya.
15: Mudah-mudahannya bisa bantu menurunkan dolar supaya itu, atau tidak ada subsidi lah dari pemerintah sedikit untuk kami pengusaha tahu tempe. Otomatis kami akan itu pengurangan tenaga kerja. Kalau memang untuk bertahan terpaksa untuk itu pengurangan tenaga kerja.
14: Berarti sudah mulai ancang-ancang untuk pengurangan tenaga kerja karena sudah tidak mampu lagi untuk menambah biaya produksi, begitu, Bu, ya?
15: Karena kalau mau dinaikkan paling mau naik berapa, paling naik kecil saja, tapi tetap tidak bisa menutupi. Penjual-penjual somai, penjual-penjual itu kasihan, semua naik. Kalau saya kasih naik, tiba-tiba naik juga, kasihan juga mereka, toh. Kantongan naik, minyak naik, gas apalagi. Kasihan juga, mereka itu sebenarnya juga cuma untuk bertahan hidup.
14: Artinya, Bu, pemerintah provinsi perlu mendorong kedelai lokal untuk produksi, gitu, Bu, ya?
15: Ya, kami sih pernah untuk buat sekelompok petani-petani untuk tanam, tapi sekarang mereka kok berhenti, ya. Kemarin itu kasih bibit, kasih pupuk, tapi kayaknya ini sudah tidak ada lagi. Mungkin dari pemerintah lagi mungkin, ya. Karena kami sudah upaya juga waktu itu untuk lahan kosong, kami suruh tanam. Tapi kayaknya dari manusianya lagi. Masa kami dorong terus, ya. Kalau kan kami tampung, ada hasilnya.
13: Itu dia untuk wawancara Ibu Ima, ya, salah satu pengusaha tempe di Kota Palu. Dan demikian untuk laporan langsung dari RRI Palu. Saya Waudi Rina Mustika bersama Edi Firmansyah. Kembali ke Sofi di Kendari.
1: Terima kasih Rina dan juga rekan-rekan di RRI Palu. Dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Bone bersama Arviani. Selamat sore.
16: Sore.
1: Assalamualaikum, Arviani.
16: Ya, sore, Sofi.
1: Silakan langsung informasi dari RRI Bone.
16: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, kantor pelayanan keimigrasian telah dibuka secara resmi di Kabupaten Bone, kini lebih dekat dengan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
17: Guna mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone yang terletak di Jalan MH Tamrin, Kecamatan Teneteriatang, telah dibuka secara resmi oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, kemarin. Menariknya, peresmian ini juga dirangkaikan dengan kegiatan penguatan nilai spiritual dan karakter bagi seluruh pegawai. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Francis Molang, menegaskan bahwa langkah ini diambil karena berdasarkan data, warga Bone merupakan salah satu pemohon paspor terbanyak di Sulawesi Selatan.
18: Yang berarti imigrasi hadir untuk melayani masyarakat. Kehadiran unit pelaksana teknis imigrasi di Bumi Arum, Malaka ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan keimigrasian yang lebih dekat, cepat, mudah, dan transparan.
19: Kita semua tahu bahwa masyarakat Kabupaten Bone dan sekitarnya menunggu perjalanan yang cukup menyita waktu, tenaga untuk mengurus dokumen keimigrasian, menempuh perjalanan jauh ke Kota Makassar atau Parepare untuk mengurus paspor. Oleh karena itu, dengan dibukanya pelayanan Bone ini, kami berharap masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih cepat, lebih dekat, lebih mudah, dan tentunya lebih akuntabel.
17: Sementara Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan kehadiran kantor layanan keimigrasian ini merupakan harapan masyarakat agar pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien. Terlebih mobilitas warga Bone ke luar negeri untuk kebutuhan umroh, haji, bekerja, maupun pendidikan terus meningkat pesat setiap tahunnya.
20: Tentunya saya sangat berterima kasih adanya penempatan kami bersama dengan Bapak Kepala Pimpinan Wilayah Makassar Sisi Selatan Imigrasi telah menempatkan satu unit layanan masyarakat lebih dekat, lebih mudah, dan lebih cepat untuk kegiatan layanan administrasi di sini. Yang terpenting itu paspor yang akan berpergian untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, kemudian kesehatan, dan wisata. Yang terpenting adalah ibadah umroh, haji, dan umroh.
17: Sebagai bentuk komitmen penuh, pemerintah Kabupaten Bone bahkan telah merencanakan pembangunan kantor permanen untuk kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone di Kecamatan Tanete Ratang Barat, demi kenyamanan pelayanan yang lebih optimal yang akan datang.
16: Sekian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
1: Terima kasih Arfiani dan juga Suryani Arifin langsung dari RRI Bone. Dari Bone, pendengar, kita menuju ke Ampana bersama Novian. Selamat sore, Novian.
21: Selamat sore, rekan Sofi.
1: Informasi langsung dari RRI Ampana.
21: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Kejati Sulteng tekankan integritas pada seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota dalam penegakan hukum.
22: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung SHMH dalam kunjungan kerjanya ke Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Selasa 9 Juni 2026 didampingi langsung Asisten Pembinaan Kejati Sulteng. Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi disambut langsung oleh Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, Ketua DPRD Touna Gusnar Suleman, Kejari Touna, Kapolres Touna, Pabum 1307, beserta jajaran Forkompimda Tojo Una-Una. Dalam pernyataan usai meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, Klinik Adiaksa Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, serta ruangan IAD Tojo Una-Una, Kejati Zulikar Tanjung mengatakan, sebagaimana penekanan Jaksa Agung RI soal integritas, kejaksaan harus bekerja secara profesional mengikuti rambu-rambu yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHP dalam memberikan layanan dan kepastian hukum pada setiap warga negara. Terkait dengan pengawasan, Kejati mengaku proses tersebut dilakukan secara rutin di setiap jajaran kejaksaan yang tersebar di 12 kabupaten satu kota se-Sulawesi Tengah.
23: Jaksa Agung telah menekankan terhadap semua jajaran untuk bekerja secara integritas. Tentu terkait dengan pengawasan, kita itu ada rutinitas di bidang pengawasan untuk melakukan suatu kegiatan di seluruh jajaran kejaksaan di Sulawesi Tengah. Terkait dengan proses penanganan perkara, tentu di situ ada mekanisme yang harus kita ikuti. Karena pengurusan penanganan perkara, ini kan perkara ini ada dua hal, itu perkara pidum, tentu di situ juga ada suatu mekanisme yang harus kita ikuti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagaimana sekarang ini kita ketahui dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHAP, nah di situ tentu kita harus mengikuti rambu-rambu yang ada di undang-undang tersebut.
22: Mewujudkan masyarakat yang tahu dan taat hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung menekankan Kejari Tojo Una-Una melalui seksi intelijen untuk mengoptimalkan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat Tojo Una-Una. Ia pun berharap dengan diresmikannya Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, layanan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una untuk masyarakat semakin mudah dan terjangkau. Ibnu Abbas melaporkan.
21: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
1: Terima kasih Novian dan juga rekan Ibnu Abbas langsung dari RRI Ampana. Saudara pendengar, mengakhiri Gemas Saripati Maju sore hari ini, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama Suharmi. Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam dan selamat sore rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.
1: Langsung informasi dari RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Sofi dan pendengar Gemas Saripati Maju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan status pembangunan desa sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Meski sebagian besar desa telah berada pada kategori desa maju, masih terdapat sejumlah desa yang berstatus tertinggal sehingga membutuhkan perhatian dan pendampingan berkelanjutan. Nah, berikut laporan selengkapnya, feature sore hari ini disampaikan Setiadi.
3: Seperti kantor desa ini adalah serbaguna, sehingga kemudian ada pertemuan-pertemuan yang kemudian kami lakukan dengan masyarakat pada umumnya, alhamdulillah kami tetap lakukan di sini, Pak.
4: Dari 1.862 jumlah desa di Sulawesi Tengah, hingga saat ini masih didominasi oleh desa yang memiliki indeks pembangunan desa maju. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tengah, Ihsan Basir, mengemukakan dari 1.800 lebih desa di Sulawesi Tengah, saat ini ada 800 desa yang memiliki indeks pembangunan desa maju. Sementara desa yang berstatus mandiri baru sekitar 300 desa. Di sisi lain, Sulawesi Tengah sendiri masih terdapat desa yang masuk kategori tertinggal. Sehingga hal ini yang terus digenjot oleh Dinas PMD Sulawesi Tengah, agar semua desa yang ada di wilayah Sulawesi Tengah terus berbenah dalam meningkatkan status indeks pembangunan desa menjadi desa mandiri. Menurut Kepala Dinas PMD Sulawesi Tengah, beberapa kendala masih banyaknya desa yang indeks pembangunannya masih masuk kategori tertinggal, diantaranya kesalahan penginputan data oleh pendamping desa, di samping masih adanya persepsi dari aparat desa yang menganggap jika indeks pembangunan desanya meningkat akan turut berpengaruh pada penganggaran dari pusat.
6: Kita dapat

0: dari 108 desa yang ada di Bul menjadi lokus peningkatan indeks pembangunan desa dari desa maju menjadi desa mandiri meskipun tidak secara instan. Namun pihaknya akan terus berupaya mengejar target nilai yang ditetapkan. Adapun beberapa indikator yang mesti dipenuhi, yakni keberadaan sarana pendidikan berupa lembaga pendidikan anak usia dini serta dari segi penguatan tata kelola pemerintahan desa.
1: Salah satunya adalah PAUD, Pak, karena kalau PAUD ini cuma satu. Nah, kemudian memang mungkin kalau kita bicara tentang PAD desa, memang juga kita tidak ada, artinya sarana tidak ada. Tapi kalau yang lain untuk menunjang tentang mungkin kepemerintahan ini, saya pikir, saya sampaikan tadi, seperti kantor desa ini adalah serbaguna, sehingga kemudian ada pertemuan-pertemuan yang kemudian kami lakukan dengan masyarakat pada umumnya, alhamdulillah kami tetap lakukan di sini, Pak.
0: Dalam mendukung penguatan Desa Dolan menjadi desa mandiri, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bul Arfandi Wihanto menyatakan pihaknya akan terus melakukan intervensi melalui pendampingan terhadap aparat desa untuk segera melengkapi dan memenuhi segala persyaratan serta kriteria untuk Desa Dolan menuju desa mandiri.
2: Kalau berdasarkan data kan dari beberapa aspek yang dinilai itu, Dolan ini yang masih kurang itu di tata kelola ya. Ya, di tata kelola. Itu di tata kelola yang itu kita optimalkan. Tinggal pemenuhan. Dia itu kan tata kelola, dia hanya ada beberapa persyaratan yang sebenarnya ada di Desa Dolan yang belum sempat terimput. Itu yang kita akan lakukan pendampingan.
0: Upaya meningkatkan status desa dari maju menjadi mandiri bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat desa. Dengan sinergi yang kuat, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pemenuhan berbagai indikator pembangunan diharapkan semakin banyak desa di Sulawesi Tengah mampu mencapai status desa mandiri.
3: Baik, demikian feature dari RRI Toli-Toli disampaikan oleh Setiadi Marhum. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Toli-Toli, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Darwis dan Rio Rambitan mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke RRI Kendari bersama Sofi.
4: Terima kasih Suharmi dan juga rekan-rekan di RRI Toli-Toli yang sekaligus menuntaskan informasi untuk Gema Saripati Maju sore hari ini.

0: pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi yang kami sampaikan. Hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemas Saripati Maju, edisi Rabu 10 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Moris, dan juga Bung Irfan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota.

0: Se Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Ma bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
3: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
4: A few moments later.
3: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
5: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
3: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
2: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Hey, jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Akimi shalah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia memuji, ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Dari Abu Dzar, Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

cara dilakukan orang biar bisa viral di media sosial. Tapi sebaliknya, jemaah haji asal Sulawesi dari Embarkasi Makassar malah viral dengan sendirinya. Pakaian berwarna-warni yang mereka kenakan membuat netizen berlomba-lomba mengabadikan momen ini loh. Tahu nggak sih pakaian adat yang satu ini dipakai oleh mayoritas jemaah haji dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Di Sulawesi Selatan namanya pakaian turung, kalau di Sulawesi Barat namanya badawara. Biasanya juga dipakai saat menghadiri upacara adat pernikahan. Pakaian ini pada umumnya dipakai oleh orang-orang yang bergelar haja loh. Tapi di Sulawesi Barat, saat prosesi khataman Al-Quran, kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa juga diperbolehkan loh memakai pakaian adat ini. Nah, sebenarnya pakaian adat badawara ini syarat akan makna euforia saat seorang hamba telah berhasil melaksanakan salah satu hal terbesar di dalam hidupnya. Itulah mengapa para haja dan santriwati akan sangat bersenang hati memakai pakaian padawara.

0: Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, masih menyatu di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan lagu-lagu yang bernuansa Islam, lagu-lagu yang berisi pesan-pesan religi ya, di ruang dengar Anda di kesempatan petang hari ini. Hari Rabu 10 Juni 2026. Saya Hafid di studio akan menemani Anda sampai pukul 12 malam nanti bersama Nurul Wahida di meja operator. Saya menyiapkan beberapa sajian mata acara seperti biasa, Anda bisa ikuti kembali. Tepat pukul 19 kami hadirkan sejumlah informasi dalam Warta Sulbar. Kemudian informasi aktual dari berbagai wilayah di tanah air, langsung dari pusat pemberitaan Pro 3 hadir pukul 20 nanti. Dan program mimbar agama Kristen seperti biasa setiap hari Rabu hadir setelahnya. Kemudian Anda ingin bernostalgia seperti biasa Rabu malam hadir Ruang Rindu, disiarkan berjaringan nasional Pro 1. Itu beberapa di antara ragam sajian mata acara yang kami hadirkan di sepanjang kebersamaan kita di edisi siaran hari ini Rabu 10 Juni 2026. Saya Hafidz Majid.
1: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
2: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,3%.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.
4: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2025. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pemerintata yang misalnya WFH.
1: Iya.
2: Work from home.
0: Ya, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah dari sekali nyepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari emak dia tanggung jawab na saya pegawai saya kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik? Muak ya kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh iya iya.
0: Muak dia disimbor pegawai dia tahu muak dia disimbor. Yeah. Untuk apa? Ia mesti pejabat tak seipak kantor tadi. Dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina. Ida tiapa ina pusing saat dengar. Loi mak kantor anda dan doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dan loi mak kantor tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tu mem. Enggak mendek bergaul mendulu dia. Mencari masjulah loi tahu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawa walori bir tengah lalan dia tu macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya.
0: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMC pejabat tadi andan di teruas yang baru. kan itu namanya jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak nari sakwe enden berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa saya mau kata di masyarakat pacari itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruang malam itu si harga-hargai nama dek Pak Kepala Dinas Pak Iyatu dek ni harap nama dek selama hari
3: Pembahasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

Baik, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju lewat gitaran frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz, serta streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Saudara pendengar, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kami saatnya menghadirkan sejumlah informasi yang berhasil dari tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Sulawesi Barat.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Rabu 10 Juni 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah untuk penanganan rumah tidak layak huni. Kejaksaan Negeri Mamuju memusnahkan barang bukti 363,8 gram sabu-sabu dan beberapa obat-obat terlarang. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Abdul Hafid Majid. Berita pertama. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah untuk penanganan rumah tidak layak huni. Muhammad Ilham selengkapnya melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah untuk penanganan rumah tidak layak huni melalui APBD dengan 66 penerima manfaat. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat, Madaris Kisalatin, menjelaskan program ini menyasar warga berpenghasilan rendah di sejumlah kabupaten. Menurutnya, bantuan dibagi untuk dua skema, yakni rehab rumah dan pembangunan rumah baru dengan nilai bantuan berbeda sesuai peruntukan dan kebutuhan warga. Yang menyatakan untuk anggaran tahun ini sebanyak 46 keluarga penerima bantuan rehab rumah dan 22 penerima bantuan pembangunan rumah baru. Yang menuturkan pelaksanaan program pelibatan kelompok masyarakat termasuk pemilik rumah yang mengelola langsung pembelanjaan bahan bangunan bersama fasilitator lapangan.
2: SK itu 461.
3: Itu tahun ini juga pakai jelit?
2: Iya, tahun ini 461 sudah ada SK-nya untuk RTH. Kalau kita di provinsi ini ada dua, yang bantuan yang rehab ada 46, kemudian untuk bangun baru ada 20, jadi semua jumlahnya 66.
4: 66 ya.
3: Kalau BSP itu Pak Yudis, dia per unit kena berapa?
2: Kena 20.
3: 20 juta.
2: 20 juta. Sama dengan kita untuk rehab ini 20 juta per unit. Kemudian untuk bangun baru 50 juta. Nah, ini kita sasarannya ke Desa Pasipalu.
1: Pada Rizky menambahkan, calon penerima diprioritaskan dari keluarga desil 1 hingga desil 3 dan dipastikan belum pernah menerima bantuan sejenis dalam 10 tahun terakhir. Legalitas kepemilikan tanah juga menjadi syarat utama agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menyediakan kanal aduan bernama Lapor Seleksi Penerimaan Murid Baru. Marhadi Umar melaporkan.
5: Saya belum pernah mendapatkan laporan. Kalau ada laporan silakan, kami akan usut. Kami buka kanal.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menyediakan kanal aduan bernama Lapor SPMB atau Seleksi Penerimaan Murid Baru melalui WhatsApp di nomor 0822-9731-7931. Masyarakat dapat mengaksesnya untuk menyampaikan segala keluhan terkait kecurangan yang terjadi pada saat pendaftaran SPMB. Sekretaris Disdikbud Sulbar Saifuddin dalam wawancaranya pada Senin 8 Juni 2026 mengaku belum pernah menerima laporan tentang siswa yang gagal masuk sekolah terdekat dari domisili. Ia pun mempersilahkan masyarakat melapor jika menemukan kasus serupa. Menurut Saifuddin, sejauh ini keluhan yang masuk rata-rata bersifat teknis, seperti cara mendaftar. Ia menyebut, tidak ada aduan sama sekali terkait ketidaklulusan karena faktor domisili.
5: Saya belum pernah mendapatkan laporan. Kalau ada laporan silakan, kami akan usut. Kami buka kanal, aduan masyarakat itu. Chat, ya, lewat chat di kanal SPMB ya, Lapor SPMB. Ini Lapor SPMB di 822-9731-7931. Ini jawaban-jawabannya sudah kami lakukan. Hanya rata-rata belum ada Pak. Ini hanya semua teknis semua ini yang ditanyakan. Kami hanya mau tampung aduannya. Tapi semua rata-rata itu bagaimana cara mendaftar. Kalau cara mendaftarnya dan sebagainya itu masuk ke karenanya panitia sekolah.
6: Disdikbud Sulbar memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Masyarakat diimbau tidak ragu untuk menggunakan kanal aduan yang telah tersedia. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membuka peluang penambahan frekuensi penerbangan rute Mamuju-Makassar menjadi 2 kali sehari. Muhammad Ilham melaporkan.
2: Tapi yang penting di sini masyarakat butuh kepastian terbang.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membuka peluang penambahan frekuensi penerbangan rute Mamuju Makassar menjadi 2 kali sehari menyesuaikan perkembangan jumlah penumpang. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat Madariski Salatin mengatakan opsi ini telah dibahas bersama pihak maskapai dan otoritas bandara. Ia menjelaskan penambahan frekuensi akan diutamakan pada penerbangan sore agar penumpang dari dan menuju Jakarta maupun daerah lain punya pilihan waktu perjalanan lebih fleksibel. Menurutnya, rute pagi yang sudah berjalan tetap dipertahankan, sementara rute tambahan sore hari akan meringankan beban penumpang yang selama ini harus berangkat sangat pagi dari bandara asal.
2: Ya kita cari solusi, kalau misalnya terbang tiap hari, ya setelah komunikasi dengan bandara, maka dikasihlah kita gitu kan, wings terbang tiap hari. Ya menjadi harapan, kalau misalnya memang frekuensi penumpang, permintaan lebih banyak, wings siap mendatangkan satu lagi. Jadi 2 penerbangan tiap hari, kembali Makassar. Rencana yang sekarang ini kan jam 8.05 dari Makassar, tiba di Mamuju, 9.40 berangkat lagi dari Makassar. Nah, kita minta sore, nanti kalau misalnya ada 2 penerbangan, ya mudah-mudahan ini lancar, karena saya di Traveloka ini tiketnya kan 1 jutaan. Mudah-mudahan tidak ada kenaikan tiket gitu kan, berharap jangan sampai-sampai 1.4, 1.6, kan selamatkan masyarakat.
1: Madariski menegaskan realisasi penambahan frekuensi tetap bergantung pada tingkat ketersediaan kursi sebab maskapai membutuhkan kepastian jumlah penumpang agar rute tetap ekonomis. Ia berharap rencana 2 kali penerbangan per hari dapat terwujud karena akan memperkuat konektivitas udara Sulawesi Barat, mendukung perjalanan dinas, bisnis, dan kebutuhan mendesak masyarakat Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara, Kejaksaan Negeri Mamuju memusnahkan barang bukti 363,8 gram sabu-sabu dan beberapa obat-obat terlarang lainnya. Muhammad Trusdiansa melaporkan.
4: Barang bukti apa saja yang
7: dimusnahkan? Ya, baik. Barang bukti yang dimusnahkan ini dari jenis narkotika itu sabu, itu sebanyak 239 saset dengan total beratnya itu 363,8299 gram.
8: Kemudian Kejaksaan Negeri Mamuju memusnahkan barang bukti dari 104 perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau INKRA. Dalam kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Kejari Mamuju, Rabu pagi, Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju Fitri Zulfami menegaskan pemusnahan ini dinominasi oleh 80 perkara narkotika dengan total barang bukti 363,8 gram sabu, 1 butir ekstasi, serta lebih dari 41 ribu butir obat-obat terlarang. Selain narkotika, Kejari juga memusnahkan senjata tajam dan elektronik dari 20 perkara kejahatan terhadap orang dan harta benda. Melalui pemusnahan terbuka ini,
9: ya, izin Pak Kejari, terkait pemusnahan barang bukti tadi, seperti apa mungkin bisa dijelaskan?
7: Ya, terima kasih. Untuk hari ini kita melaksanakan pemusnahan barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Mamuju. Itu terdiri dari 104 perkara, itu ada 80 perkara tindak pidana narkotika, 20 perkara itu perkara kejahatan terhadap orang dan harta benda, dan 4 perkara tindak pidana keamanan negara dan tindak pidana umum lainnya.
9: Barang bukti apa saja yang dimusnahkan?
7: Ya, baik. Barang bukti yang dimusnahkan ini dari jenis narkotika itu sabu, itu sebanyak 239 saset dengan total beratnya itu 363,8299 gram. Kemudian ada juga pil ekstasi 1 butir, obat tramadol sebanyak 1470 tablet, obat daftar G sebanyak 39.538 butir. Jadi pesan kita dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini menyampaikan kepada masyarakat untuk senantiasa ikut juga di dalam pencegahan terjadinya tindak pidana peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika di kalangan kaula muda kita. Jadi kita berharap dari peran serta masyarakat untuk memberikan informasi, keterangan kepada pihak penyidik jika terdapat di daerah hukumnya atau di daerah kampungnya, di tempat desanya, di dusunnya terdapat peredaran narkotika ini.
8: Fitri Zulfahmi menjamin transparansi pengawasan di internal kejaksaan sekaligus mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan peredaran narkoba di lingkungan sekitar demi melindungi generasi muda. RRI Mamuju, Muhammad Trusdiansa melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat telah memetakan sejumlah titik rawan kecelakaan atau black spot di berbagai wilayah di Sulawesi Barat. Nur Asmi Saleh selengkapnya melaporkan.
10: Kalau rawan kecelakaan itu namanya black spot. Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait.
11: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Barat telah mempetakan sejumlah titik rawan kecelakaan atau black spot di berbagai wilayah di Sulawesi Barat dan menyerahkan rekomendasi penanganannya kepada instansi terkait. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat, Kompol Febrian Eko Putra mengatakan pihaknya bersama sejumlah instansi telah melakukan identifikasi, pemetaan hingga survei lapangan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi tinggi terjadi kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi perhatian di Sulawesi Barat. Setelah pemetaan dilakukan, Ditlantas bersama instansi terkait juga telah menggelar survei lapangan guna memastikan kondisi infrastruktur dan faktor-faktor yang berpotensi memicu kecelakaan. Hasil survei tersebut telah dituangkan dalam sejumlah rekomendasi yang kini menunggu tindak lanjut dari masing-masing instansi sesuai kewenangannya. Febrian menegaskan, penanganan titik rawan kecelakaan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepolisian. Menurutnya, terdapat pembagian kewenangan antara berbagai lembaga pemerintah yang memiliki peran berbeda dalam meningkatkan keselamatan jalan. Ia mencontohkan, perbaikan jalan dan fasilitas pendukung menjadi kewenangan instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum maupun Dinas Perhubungan, sementara kepolisian berfokus pada aspek pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi keselamatan berlalu lintas.
10: Kalau rawan kecelakaan itu namanya black spot. Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait, jadi kita sudah identifikasi, sudah kita petakan semua lokasi-lokasi yang rawan, terus sudah kita berikan rekomendasi juga kepada yang berwenang seperti Dinas PU, Dinas Perhubungan sama pemerintah setempat, terus kita sudah lakukan survei juga dengan instansi terkait di atas, dan nanti akan kita evaluasi seperti apa. Jadi kita sudah berikan saran, sudah berikan rekomendasi semua, tinggal nanti pelaksanaannya seperti apa gitu. Jadi kita sudah laksanakan itu. Jadi mungkin kedepannya nanti ya, masyarakat itu kan tahunya kan semua ada di polisi. Jadi ada ibaratnya pembagian kewenangan itu loh. Jadi bukan semuanya itu polisi, tidak. Ada instansi terkait, dinas terkait yang membidangi hal itu.
11: Ditlantas Polda Sulawesi Barat berharap rekomendasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti sehingga kondisi titik-titik rawan kecelakaan dapat diperbaiki dan risiko kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Barat dapat ditekan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara Sekretaris Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia KSBSI Sulawesi Barat Ashari Raub mengungkapkan faktor utama

0: Laporan Marhadi Umar.
1: Kalau fenomena untuk merantau itu kan ada beberapa faktor juga sehingga mereka merantau. Pertama,
2: Sekretaris Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI Provinsi Sulawesi Barat, Ashari Rauf, mengungkapkan faktor utama warga Sulbar memilih merantau. Salah satunya adalah rendahnya penghasilan jika bekerja di daerah sendiri. Hal tersebut disampaikan Ashari dalam dialog interaktif Halo Sulbar RRI Mamuju, Senin 8 Juni 2026. Ashari mengakui masih banyak perusahaan di Sulbar yang membayar upah di bawah standar upah minimum. Menurutnya, upah di Sulbar juga cukup kecil dibandingkan dengan provinsi lain. Selain itu, menurut Ashari, Sulawesi Barat juga bukan daerah industri. Dengan demikian, investasi sulit masuk karena kerap ditolak di berbagai tempat. Akibatnya, sektor informal menjadi kontributor terbesar penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Barat.
1: Iya, jadi kalau fenomena untuk merantau itu kan ada beberapa faktor juga sehingga mereka merantau. Pertama, boleh jadi dia berpotensi bekerja di daerahnya tetapi penghasilannya rendah, gitu kan? Sehingga dia mungkin ada iming-iming, taruhlah contoh ke Kalimantan. Di Kalimantan ada misalnya industri, atau misalnya di sana ada keluarga kemudian membuka jalan untuk menghasilkan upah yang lebih tinggi. Karena kita di Sulbar saja, saya masuk Dewan Pengupahan dan kita menetapkan 3, sekian juta, bahkan masih banyak perusahaan yang memberikan upah di bawah dari standar upah minimum yang ditentukan itu. Sehingga ini juga yang menjadi faktor. Yang kedua adalah harus memang kita akui bahwa kita bukan daerah yang seperti yang disebutkan tadi, daerah industri ya. Tidak ada investasi saja, investor yang kalau mau ke Sulbar justru ditolak di mana-mana gitu kan, sehingga agak sulit.
2: Lebih lanjut, Ashari berharap pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja yang real, termasuk pemberian modal usaha dan juga bimbingan kepada masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Ya, berita tadi pernyataan dari Sekretaris KSBSI Sulawesi Barat yang mengungkapkan bahwa faktor utama masyarakat Sulbar merantau ke luar daerah karena upah rendah. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa. Puluhan warga Malawa, Kabupaten Mamuju menggelar konvoi kendaraan menyambut pesta bola Piala Dunia 2026. Selengkapnya Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Nah, ini terkait untuk menyambut Piala Dunia 2026.
4: Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di Sulawesi Barat. Puluhan warga Dusun Malawa, Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, menggelar konvoi kendaraan untuk menyemarakkan perhelatan sepak bola terbesar di dunia. Selasa sore, 9 Juni 2026, konvoi yang diikuti warga dari berbagai kalangan itu mengambil rute dari Dusun Malawa menuju kawasan Pelabuhan Simboro. Sepanjang perjalanan, peserta membawa beragam atribut negara peserta Piala Dunia sebagai bentuk dukungan terhadap tim favorit masing-masing, namun tetap tertib dan aman tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas. Salah seorang peserta konvoi sekaligus pemuda Malawa, Samadi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk antusiasme masyarakat dalam menyambut Piala Dunia 2026 sekaligus menunjukkan semangat sportivitas di tengah perbedaan dukungan antar negara. Menurutnya, peserta konvoi mengenakan dan membawa atribut berbagai negara yang lolos ke putaran final Piala Dunia. Hal itu mencerminkan tingginya animo masyarakat terhadap ajang sepak bola internasional tersebut. Kegiatan konvoi berlangsung meriah dan menarik perhatian masyarakat yang berada di sepanjang jalur yang dilalui peserta. Selain menjadi sarana menyalurkan dukungan terhadap tim favorit, kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antar warga pecinta sepak bola.
3: Nah, ini terkait untuk menyambut Piala Dunia 2026. Pestarnya tadi ini di Dusun Malawa, Desa Sumare. Nah, kita kompes saja untuk memberikan support masing-masing tim.
5: Yang di bawah ini ada tribut saya lihat.
3: Ya, dari semua tribut yang masuk Piala Dunia masing-masing dukungan. Ya, semoga jadi juara.
5: Dukungannya tahun ini apa, Bang?
3: Prancis.
4: Euforia yang ditunjukkan warga Malawa menegaskan bahwa Piala Dunia tidak hanya menjadi pesta olahraga global, tetapi juga mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang melalui semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap sepak bola. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Baik, saudara, berita tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafid Majid. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: mamut humana mini.
1: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Hat-trick. Hat-trick adalah istilah sepak bola yang digunakan ketika ada satu pemain yang berhasil mencetak 3 gol selama satu sesi pertandingan.

0: al azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat perut, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak malah yuk tuluni pahadir lan di batang ala beta mawa. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar
0: ya. Muak milik tu mau pialus silek bakar, ya, perbanyak dengan salawat.
1: Ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menunjukkan ketenangan jiwa.
0: Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sampayang.
1: Dia entah mana sama siang aku dimasiki tapi di luar jorok macam cerita.
0: Ya weh mati mau nalam bi apa juma pak. Ya apa nama tamar dimasiki mau ni khatib ibadah Allah.
2: Wala zikrullah akbar
0: jari
3: Papasan Melawi setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Mamuju malam ini.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama Hafid di studio juga ada Nurul Wahida. Sampai jam 12 malam nanti. Hari ini 10 Juni 2026. Ya, jangan lupa ya pendengar, iuran program JKN itu dibayar paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya. Bayar tepat waktu agar perlindungan kesehatan tetap aktif dan nyaman digunakan kapan saja. Yuk, disiplin bayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu, sehat terjaga, keluarga pun tenang.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal

kalau Anda mendengarkan siaran RRI di atas kendaraan Anda, roda 4 ataupun juga roda 2, saya selalu mengingatkan Anda untuk tetap berhati-hati saja di jalan, tetap fokus berkendara, mengutamakan keselamatan diri dan juga pengguna jalan yang lain. Angka laka lantas, meskipun kalau memperhatikan data dari Dirlantas Polda, sebagaimana hasil wawancara kami kemarin dengan Kasubdit Kamsel di Telantas Polda Sulbar, memang tahun ini agak menurun kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun fatalitas ini juga cukup tinggi ya. Jadi selalu diingatkan untuk pendengar, ketika berada di jalan, kalau toh mendengarkan RRI, ataupun juga ketika ingin menelpon, juga ada baiknya untuk kemudian menghentikan sejenak ya kendaraan Anda. Demikian pula kalau Anda mengantuk ya, untuk bisa segera mencari rest area untuk beristirahat. Jangan sampai dipaksakan berkendara dalam kondisi yang sudah ngantuk ataupun juga lelah. Saya Hafid di studio masih mengawal Anda. Saya juga menyapa untuk Anda warga tani dan nelayan, setelah seharian bergelut dengan berbagai kesibukan, malam ini hadir kembali berkumpul bercengkrama bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih. RRI tentu selalu berharap agar media ini selalu menjadi media yang pas untuk menjadi teman setia Anda dengan pilihan musik, hiburan, dan juga informasi-informasi yang disajikan. Dari dunia pertanian, pendengar, informasi yang kami lansir dari Antara, di mana pemerintah ini menyiapkan sekitar 280 juta batang bibit kakao dan kelapa untuk memperkuat pengembangan sektor perkebunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Itu kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di dalam suatu kesempatan pada hari Senin kemarin. Dikatakan bahwa penyediaan bibit unggul ini adalah bagian daripada program pemerintah dalam mempercepat pengembangan komoditas perkebunan strategis yang memiliki potensi tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. 47 menit dari pukul 19, saya Hafid di studio masih menemani Anda.

1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa ya pendengar, iuran program JKN itu dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Bayar tepat waktu agar perlindungan kesehatan tetap aktif dan nyaman digunakan kapan saja. Yuk, disiplin bayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu, sehat terjaga, keluarga pun tenang.

0: demikian satu komposisi dari Andre Hehanusa mengantar kita pada titik jarum jam, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat ini. Baik saudara pendengar, selanjutnya kami bergabung bersama rekan-rekan di pusat pemberitaan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten, serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM-PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan SDM untuk industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran peran kami di Langsa dan juga tadi kami juga menonton tayangan tentang momentum pada saat banjir di Aceh dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik karena itu pertemuan kita pada pagi ini harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu Bapak dan teman-teman di Langsa bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibn Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibn Abbas dan mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat keterangan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak?
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum, betulnya.
13: Langsung diminum sekat, sudah, Pak? Enggak. Maka ini serasa muda kembali.
16: Enak. Ganteng.
13: Ya. Kuat, jos.
16: Kemana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsaqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan Panitia Debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Ezra Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
19: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
18: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
20: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
18: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think?
21: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik.

0: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
1: Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
2: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dalam Thailand juga yang masih ingin menggunakan pesaing kita, mereka masih menggunakan comongan, dengan konten, siapa bola,
1: Pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Loli Loli, Pro 3.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: mamuju malam ini.
1: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua

0: Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tapa nak habisi semua mimpata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Mapucu malam ini.
2: Mapucu malam ini.
1: Baik, selamat malam saudara pendengar, masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Mamuju di udara lewat frekuensi 96 MHz yang bisa Anda dengarkan wilayah Mamuju, Mamuju Tengah, sebagian Pasanggayu, kemudian frekuensi 100,2 MHz untuk pendengar kami yang ada di Majene, serta frekuensi 97,6 untuk Anda yang berada di wilayah Polman dan sekitarnya. Saya Hafid bersama Nurul Wahida di perangkat meja operator, masih bersama Anda sampai jam 12 malam. Seperti biasa setiap Rabu malam kami menghadirkan program Mimbar Agama Kristen. Kali ini mengangkat tema menjadi pemberita Injil yang tetap eksis. Markus 4 ayat 1-9 bersama dengan penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, Fitli Ayu Esfil.

Shalom, damai sejahtera bagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Selamat malam, saudara-saudari pendengar dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan dalam program Mimbar Agama Kristen di studio RRI Mamuju. Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat berbagi perenungan firman Tuhan bersama saudara-saudari sekalian. Kiranya apa yang kita renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga membentuk cara pandang, sikap, dan tindakan kita sebagai umat percaya di tengah dunia. Namun, sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Malam ini kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mula yang bekerja atas kami, memberkati mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga dapat berkata-kata seturut kehendak Tuhan, dan berkati juga umat-umat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman ini dimanapun berada, sehingga pemberitaan firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari pendengar, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 1-9. Markus pasal 4 ayat 1-9, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu kali, Yesus mengajar lagi di tepi danau.

0: Lalu datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu, lalu duduk di situ, di atas danau, sedangkan orang banyak itu semuanya berada di darat, di tepi danau itu. Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu, ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik sehingga tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Lalu katanya, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Amin firman Tuhan. Saudara-saudari pendengar dimanapun berada, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan di bawah tema menjadi pemberita Injil yang tetap eksis. Menjadi pemberita Injil yang tetap eksis. Kisah tentang seorang penabur pada berbagai kesempatan ibadah sudah sering kita dengarkan dan sangat mungkin bagi kita untuk menghafal alurnya bagaimana. Kalau diibaratkan dengan sebuah film, perumpamaan yang satu ini sudah kita rewatch berkali-kali sampai mungkin kita sudah tidak penasaran lagi. Karena kita sudah tahu alur dan endingnya bagaimana. Tapi saat ini saya mencoba mengajak saudara-saudara sekalian untuk mempelajari hal lain yang juga bermakna dari perumpamaan ini. Jika selama ini kita belajar makna benih yang ditaburkan sebagai yang melambangkan bagaimana firman itu diterima, maka menarik juga untuk saat ini kita melihat dari sisi proses pelayanan Yesus menceritakan perumpamaan ini, sebagaimana dituliskan dalam kesaksian Markus pembacaan kita. Saudara-saudari, menarik bahwa kita dapat membaca teks ini dan menjadikan cara Yesus sebagai teladan bagi kita dalam memberitakan Injil. Injil adalah suatu kebenaran yang hendaklah kita sebagai umat Kristen selalu suarakan dan wartakan sepanjang kita hidup. Namun, di tengah konteks kehidupan yang semakin kompleks saat ini, ketika persoalan agama menjadi hal yang sensitif, pekabaran Injil bukanlah hal yang mudah diwartakan. Untuk itu mari kita coba melihat bagaimana cara Yesus dalam pembacaan kita. Pertama, Yesus mengajar sesuai dengan situasi. Ketika Yesus mengajar, ia tahu betul dengan situasi yang dihadapi dan dengan siapa ia berbicara. Di ayat pertama pembacaan kita di situ dikatakan, ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Dan dilanjutkan dalam ayat 2, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan. Dalam posisi ini, Yesus dalam pekabaran Injilnya menggunakan perahu sebagai mimbar agar setiap orang yang berada di pesisir danau bisa melihat dan mendengarnya. Kemudian, Yesus mulai mengajar menggunakan perumpamaan tentang penabur dan benih. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan ini? Sebab Yesus tahu bahwa orang yang datang dan yang saat itu dihadapinya adalah orang dari Galilea yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Sehingga menggunakan perumpamaan tentang pertanian akan lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang hadir saat itu. Dengan kerendahan hati, Yesus berusaha menyelami kehidupan dan kebudayaan masyarakat Galilea saat itu, sekaligus menunjukkan bagi kita bagaimana seharusnya Injil itu diberitakan dengan melihat situasi dan kondisi yang tepat. Yang kedua, menggunakan kesempatan sebaik mungkin dan merangkul semua golongan. Ketika Yesus berada di tengah-tengah mereka yang berprofesi sebagai petani, Yesus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk memberitakan Injil dan kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus mengajar dan berbicara bukan hanya bagi kaum petinggi dan intelektual, melainkan juga pada semua golongan, termasuk para petani. Dalam pelayanannya, ia selalu merangkul semua golongan, terlepas apapun itu suku, ras, dan status sosialnya. Markus sebagai penulis Injil dalam pembacaan kita saat ini hendak menyampaikan pesan bahwa Yesus tidak membuang-buang kesempatan untuk memberitakan firman Allah. Setelah ia memahami konteks dan budaya setempat, barulah Yesus mengajar dalam suatu perumpamaan yang dapat dimengerti oleh petani. Lalu terlepas dari penjelasan tentang arti perumpamaan, menarik juga untuk kita lihat bersama bahwa di samping mengajar tentang bagaimana kita hendaknya menjadi tanah yang baik, yang menerima firman kemudian berbuah, melalui pengajaran ini juga, Yesus sekaligus memberi pengajaran pertanian mengenai bagaimana cara pelaksanaan untuk menabur benih pada jenis-jenis tanah yang berbeda. Lalu, saudara-saudari pendengar yang sama dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari firman ini? Yang pertama, mari kita mengabarkan Injil dengan pandai-pandai melihat situasi seperti yang dilakukan Yesus. Di masa sekarang, pembahasan mengenai agama menjadi sesuatu yang sensitif. Kita bisa melihat di media sosial bagaimana pembahasan agama sangat mudah membuat publik terprovokasi, sehingga seringkali terjadi perdebatan keagamaan di kolom-kolom komentar. Namun, bukan berarti bahwa Injil berhenti untuk diberitakan. Mari kita melihat cara Yesus. Pertama, Yesus melihat situasi. Dalam hal ini, kita juga turut melihat situasi apa yang tengah kita hadapi. Di era sekarang ini, aktivitas kita menjadi sangat lekat dengan dunia digital. Misalnya, handphone yang kita pegang dari bangun pagi hingga tidur lagi. Dari media sosial, kita membaca dan melihat banyak berita. Dari berita yang betul, benar, sampai juga berita hoax dan yang bernada provokatif, hingga perdebatan agama yang berkepanjangan. Di sini, kita hendaklah hadir menyuarakan suara-suara kedamaian, suara-suara kasih, dan tidak mudah terpancing untuk ikut dalam perdebatan agama. Perdebatan agama cenderung memecah belah. Yang kita butuhkan saat ini adalah dialog untuk memperkuat toleransi. Ketika Yesus menggunakan perahu sebagai mimbar, maka saudara-saudari pendengar dimanapun kita berada, dalam konteks kita saat ini, kita bisa menggunakan media sosial sebagai tempat kita memberitakan Injil. Sehingga gereja atau kita umat Kristen menjadi cermin bagi dunia menghadirkan kasih dalam media sosial, melalui postingan-postingan yang positif dan menghentikan penyebaran hoax. Umat Kristen juga hendaklah menyuarakan toleransi. Pemberitaan Injil tidak hanya secara belak-belakan menyebut Yesus-Yesus, tetapi dengan hidup toleransi, menghentikan rasis, membangun dialog antar umat beragama, dunia bisa melihat dan merasakan kasih Kristus dalam kita. Lalu saudara-saudari pendengar, yang bisa kita juga lakukan adalah menggunakan kesempatan sebaik mungkin dan merangkul semua golongan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Pemberitaan Injil tidak harus dilakukan oleh seorang pelayan firman di gereja atau dalam ibadah-ibadah persekutuan. Tapi itu mungkin untuk dilakukan dalam situasi apapun dan bersama dengan siapapun. Dalam dunia kerja, dunia pendidikan, keluarga, di tempat tongkrongan, kita dapat menggunakan kesempatan sebaik mungkin untuk memberitakan Injil dan mengupayakan bagi terwujudnya damai sejahtera Allah. Ketika di dunia kerja kita saling menjatuhkan dan saling iri hati, di dunia pendidikan tidak ada saling kepedulian dan kepekaan, atau di tempat tongkrongan kita saling berselisih, apakah itu menghadirkan damai sejahtera? Tentu tidak. Dalam setiap aspek kehidupan, umat Kristen hendaknya senantiasa hidup dalam kasih dan saling membangun untuk mewujudkan damai sejahtera Allah, sehingga melalui cara hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Saudara-saudari pendengar dimanapun berada, demikianlah perenungan firman Tuhan pada sesi mimbar agama Kristen pada saat ini. Sampai jumpa pada mimbar agama Kristen selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Seperti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya, aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku.

0: Baik, saudara pendengar, khususnya Anda umat Kristiani, di mana saja Anda berada, baru saja kami menghadirkan program Mimbar Agama Kristen dengan tema menjadi pemberita Injil yang tetap eksis. Diambil dari Markus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Tadi bersama narasumber Pitli Ayu Esfil, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Program yang sama Anda bisa ikuti kembali di hari Rabu pekan depan di jam yang sama. Saya Hafid di studio masih bersama dengan Anda. Kita lanjutkan kembali di malam ini kebersamaan kita dalam beberapa program-program selanjutnya.
1: Bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat perut, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak malah di tuluni pahadir lan di batang ala beta mau. Ya Allah ada pangan, ada pangan. Istighfar. Iya, itu mau pialu silebak ker perbanyak dengan salawat.
0: Ya.
1: Itu bagian dari cara kita itu
0: menunjukkan ketenangan jiwa.
1: Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sampayang.
2: Dia entah mana, no, sama siang aku dimasih iki tapi di luar jolo macerito.
1: Ya weh, berarti mau nalam biar Pak Juma, Pak. Ya apa namanya tamar dimasih iki, mau ni khatib, ibadah Allah.
3: Walazikrullah akbar.
1: Walazikrullah akbar jari.
4: Papasan Melabi, setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Mamuju malam ini.
7: Mamuju malam ini.
0: Ya, untuk Anda masih bersama Pro 1. Mungkin dalam perjalanan saya selalu mengingatkan tetap berhati-hati di jalan. Mudah-mudahan masih menyatu Pak Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju, Pak Supratman AM bareng Bustan perjalanan menuju Makassar katanya ya. Posisi di mana nih? Mudah-mudahan masih dalam jangkauan 96 FM ya. Atau boleh beralih ke 100,2 kalau sudah masuk di wilayah Majene. Atau 97,6 kalau masuk di wilayah Polewali Mandar ya.

best friend. Itu dia tentu iya ya. Untuk pendengar yang masih bersama Pro 1 juga untuk ya the best friend ya. Supratman AM dan juga Bustan perjalanan menuju ke Makassar ya. Dari Mamuju katanya ya. Oke, hati-hati di jalan, semoga masih menyatu di Pro 1. Aisyah dengan Camar yang hilang. Tinggal.

Camar yang pulang, salah satu tembang melankolis yang dipopulerkan oleh penyanyi legendaris dari negeri jiran Malaysia, Aisyah. Lagu yang dirilis pada tahun 90-an ya, dengan pernah dibawakan juga oleh Ruth Sahanaya. Terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 di frekuensi 96.7,6 dan 100.2 serta streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital bersama Hafid Majid di studio. Sebelum kami hadirkan program Ruang Rindu bergabung bersama rekan-rekan di Pro 1 Jakarta, kami ajak Anda untuk menyimak sebuah paket drama radio. Paket drama radio malam ini diproduksi oleh RRI Jakarta dengan judul Rinjani.

0: Kenapa Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar ibu. Masih ada gorengan gak ya bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik.
0: Mau makan di warung atau di rumah sayang?
1: Di sini saja bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya, Bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya, Bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah ya, Rinjani.
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

0: dipersembahkan oleh Rinjani sebagai Rinjani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.
1: Drama radio dengan judul Rinjani, produksi RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Mamuju. Seperti biasa setiap Rabu malam, kami menghadirkan program Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Kami segera bergabung bersama rekan-rekan di Pro 1 Jakarta bersama Yudi Ismail dan Ita Purnamasari.
2: Mamuju malam ini.
3: Penyanyi yang satu ini, meskipun ada darah Jermannya.
4: Ada darah Jermannya ya.
3: Kelihatan kok dari wajahnya.
4: Oke, okay. Nanti kita ngobrol dengan masih Mas ya. Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
3: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser kok Mas.
4: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
3: Di Tujuh Bintang ya.
4: Iya, dengan teman-temannya Tujuh
3: akan
4: Bintang.
3: Akan ada konser Tujuh Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Triutami, Yuni Syara, Memes, Deddy Dukun, dan Mus Mujiono.
4: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
3: Wah, ini biro.
4: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Yoyorek. Ya. Soalnya
3: sama-sama legend, Mas.
4: Sama-sama legend, penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini. Wah.
3: Cute ya.
4: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Ya kan?
3: Ya.
4: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan kita mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas
3: selamat
4: lagi.
3: Malam,
4: Bang Albert.
5: Selamat malam.
4: Bang Albert, apa kabarnya?
3: Hai Mas.
5: Baik, sehat.
4: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
5: Hubungannya dengan Ernie Johan.
4: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
3: Oh, karena sama-sama Johan.
4: Sama-sama ada Johannya.
3: Iya, ada Johannya.
4: Kan itu Johannya di belakang kalau.
3: Kenapa, Bang?
4: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
3: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
5: Ya itu saja.
4: Oke.
3: Oke, Bang Albert.
4: Nah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
5: Terima
3: kasih. Oke.
4: Lanjut kita ke Manado.
3: Ada Bang Benny Jo, selamat malam.
4: Selamat malam, Bang Benny Jo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bang Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Hai, Bang Benny Jo. Juga ya.
4: Bang Benny Jo gimana, penguasa Manado?
3: Sehat selalu, Bang.
6: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benny Jo.
4: Begitu ya.
6: Ya.
4: Bukannya wali kota ya, kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
6: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya gubernur.
3: Oke deh. Oke, Bang Benny.
4: Oke deh, silakan dilanjut.
3: Ada yang mau disampaikan, Bang Benny?
6: Ada dong.
3: Iya.
6: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
4: titik pertanyaan, silakan Bang Benny Jo.
6: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an, lagu-lagunya Ranjang-Ranjang Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
4: Betul,
6: tanya saya, lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barang.
3: Iya, siap, nanti akan ditanyakan.
6: Nah, itu judulnya apa sih ya, konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia. Itu aja ya pertanyaannya, nanti
3: siap. Bang Benny.
4: Ya.
6: Pasti salam dong.
4: Silakan
3: Bang.
6: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat, Bupat Mawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
3: ada Pak Putra Magenda.
4: Magenda,
3: selamat malam.
4: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo,
3: Pak Putra.
4: Pak Putra. Pak Putra. Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
3: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
4: Pak Putra, where are you?
2: Selamat malam.
4: Ya, selamat malam Pak Putra. Langsung pertanyaannya apa ini?
3: Pak Putra.
2: Ini yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa mas?
4: Ada Johan Untung.
2: Oh itu.
4: Ya, siap.
2: Makasih.
4: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
2: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
3: penyanyi
2: cipta lagu mulai tahun berapa?
4: Oke.
2: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja mas.
4: Oke, okay, siap. Terima kasih Pak Putra.
3: Oke, okay, Pak Putra.
2: Salam-salam.
3: Boleh silakan.
2: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman. Juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
4: Amin, terima kasih Pak Putra.
3: Siap.
2: Gitu aja mas.
4: Oke.
3: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih waktunya.
3: Sama-sama.
2: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
3: Selamat malam Bu Tiara.
7: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
3: Iya.
4: Siap.
7: Sama Bang Yudi Ismail ya.
3: Iya betul.
4: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
7: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Siap.
3: Iya Bu.
4: Oke. Okay.
7: Bintang tamunya ada
3: Bung nanti. Johan Untung.
4: Ya, betul.
7: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
3: Belum.
7: Ya.
3: Nanti jam 9 akan hadir.
7: Oh, iya. Nah, cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
4: Oke, okay, siap.
3: Oke, okay, Bu Tiara.
7: Iya. Yeah, terima kasih.
4: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
7: Salam-salamnya buat Ibu Parida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
4: Terima kasih.
3: Sama-sama.
7: Yang rindu, yang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Leman.
8: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
4: Waalaikumsalam.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas. Gimana
8: ya,
3: Bang?
8: Langsung saja nih Mbak Ita.
3: Boleh, silakan.
8: Yang saya tanyakan di chat lagi Mas Yudi.
3: Iya, pasti.
8: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
3: Oh, iya. Nanti akan disampaikan
8: di Jakarta, Mas Yudi.
4: Oke. Okay.
8: Okay. Kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
4: Oke.
3: Okay.
8: Oke.
3: Okay. Oke, Bang Leman.
4: Siap.
8: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk Pak Ayu di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
4: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
3: featuring.
4: Oh. Cuman kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalapa.
3: Oh iya betul.
4: Di lagu yang berjudul Rela.
3: Iya.
4: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
3: Suara cowoknya. Jadi
4: Johan
3: kayak
4: Untung.
3: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
4: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
3: Iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
4: Tidak ditulis namanya.
3: Tapi suaranya ada.
4: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Mataralta, Rela. Jangan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata. Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu. Iya, betul. Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu Nurula. Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Seru. Okay. Ini kalau boleh di Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Apik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi satu setengah jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BTF World waktu itu.
0: Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya
0: memang 7 bintang.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sembong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga nggak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus,
1: Mas. Keselak lu, Mas Dedi. Tuh kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain lagi.
0: Next show.
1: Karena di sisi para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Masalah durasi. Jadi,
2: kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya. Begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu

0: selalu punya pesan yang sangat mendalam. Betul. Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh 7 bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Nah, itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang baru, gimana, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Ina,
2: lagi?
1: Ina, oh, Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk 7 bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, seru.
1: Salah satunya
0: seru,
1: ini
0: seru,
1: yang
0: seru.
1: Pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton. Yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih,
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Absen. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat buruan di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oke.
2: Iya.
0: Okay.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton. Betul. Yang
0: siap
2: hadir.
0: Kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya terus tanggal 13 ya. Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman 7 bintang ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Oke, okay, Mas Dedi. Dari
2: 7 bintang plus Vina Panduwinata. Ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas. Sampai jumpa, Pak. Jadi,
2: kita
0: halo. Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Nah, di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada, Mas Dedi Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh, Mas, boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica Pramacar,
1: bersama salam Mopi, kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Beni Jo.
1: Oh Pak Beni Jo. Oke.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam. Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam, ruang rindu, ruang tempat dirindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita, pertama
1: kali. Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Tanda-tanda semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, ruang rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
1: Ya.
0: Apa tuh?
4: Apakah di jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam, Bang?
1: Boleh, boleh. Silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Nyati di Jember. Juga ada Putra apa ada Ahmad Syafali di Bali, semuanya deh. Itu okay. Dinda, selamat malam.
1: Selamat, selamat malam Pak Ahmad.
4: Terima kasih Pak Sudi, terima kasih Mbak Ika.
1: Siap,
0: sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawati.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawati penyiar Bang Yudi ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya.
5: Oke, boleh salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada?
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada gak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti. Penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik. Bener loh, ditunggu.
0: Langsung kita ke Toli-Toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo. Selamat malam, Mas Yudi. Dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Mohon kabarin.
0: Alhamdulillah, say.
6: Say. Memori lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape, ya.
0: Ape.
1: Api dong.
0: Say.
1: Say.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil abang atau panggil
1: boleh Johan Bang untung, Bang Johan boleh, Mas Johan legend, juga ya. Boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Ya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik. internasional ya, di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana, dan stay-nya berkarirnya di mana?
0: Oke, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam. Yang
1: boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Rianti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh. Ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam. Iya, Bang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya pada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, okay.
7: Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya,
7: salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapuh di Pro1 kepada Bung Reno. Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat
1: lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita, Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Maaf, Mas. Sampai niku sopo?
0: Sampai niku sopo lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu halo ya. Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sti.
1: Iya,
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai Untung ya?
0: Nanti. Ada, lagi minum kopi dulu.
1: Jam 9.
0: Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apa lah. Nanti nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Apa lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
0: Aha.
8: I Don't Like to Sleep. Itu pasti.
1: Ah, iya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Itu dia. Nanti tolong dong. Nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke. Okay,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap si Guria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan Untung. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi, sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam gak?
1: Silakan si Guria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Rista Regar. Itu saja Bang Widi. Terima kasih banyak.
1: Oke, okay, Cikgu Ria.
8: Bang Widi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Orang Surabaya lagi Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama orang Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Oh gitu ya? Oh iya, satu billboard. Oke.
1: Itu.
0: Tadi ada yang nanyain. Apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas.
0: Nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang ke 9 lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu.
0: Ayu,
1: selamat.
0: Bayu, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di bersama Ita Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suaranya kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh oke.
1: Okay. Suara Ayu yang
0: Ayu, Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau sedang mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti akan disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Hormati juga buat Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya,
4: Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku okay. padamu
1: takkan berubah.
0: Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Gitu. Silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling gitu.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Terima kasih.
4: Semangat sehat selalu. Boleh Don, salam salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Ya, siap.
4: Salam okay, semuanya Una. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya nih ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Kak Purnama Sari, ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi. Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak.
5: Ini Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau
1: siap.
5: Bintang
1: siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di
1: Mas Ismail? Oh ada di sini. Nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: Daheng ya.
1: Akun Daheng House. Instagramnya Daheng House.
5: Ya.
1: Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
1: Iya. Oke. Okay.
5: Enggak ada yang lain.
1: Oke.
5: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
6: Di mana?
1: Di Daheng House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku Daheng belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Okay. Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanlohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, sama tadi ditanyain ya.
1: Iya,
0: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
1: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Wala, ya Mas.
0: Samen ngerti nggak Baita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu, Glenn Fredly,
0: Alex
6: Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
0: Cari ini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh 2 tahun lebih di Kerembung ya?
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh Dinoyo Mbak.
1: Dinoyo. Aduh. Bener. Kikennya bonek ya Mas.
6: Ya iya pun.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya. SMP aja Kediri.
0: Oh SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: SMP 1.
1: Oh iya. Berarti temannya Atik Sibi dong.
0: Bukan teman lain kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Oh. Atik Sibi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya. Bawa ke Jakarta ke rumah ya. Arianto.
1: Oh iya Arianto. Oh makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kalau tenang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, kan. Seru ya, Mas, nanti kalau okay. ketemu berarti kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda
2: dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan. Jadi wong liyo loh. Mas terus
2: Jakarta ketemu nih wong Surabaya terus.
1: Iya ya.
0: Iya ya.
1: Aduh.
0: Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya,
2: itu hanya harus dilihat.
0: Mm-hmm.
2: Ya, toh?
0: Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat gak terus. Nyata, Mas.
2: Aku ambil Ebit, ambil Uta itu seumuran.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
1: Tapi Mas Johani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh, Mas Johan.
0: Dari
1: ya,
0: dulu, dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas, aku keselak, Mas. Sumpah keselak.
0: Kumisnya kok gak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, itu parabola, itu gak boleh hilang.
1: Itu ciri kan itu ya? Jimatnya nih. Kok udah masih ini
0: jimatnya? Jimatnya ya Allah. Dino jimat lah.
2: Nah hilang, mis hilang kekuatannya.
0: Nah itu kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh ya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono, power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja ya, yang sudah di cover, pernah di cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja ya, lupa lah ada 3000 lebih.
1: Luar
2: jadi
1: biasa,
2: kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak kabe Mas.
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, ya toh, jadi aku yang paling laris dulu. Ya,
1: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono ae, istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa,
0: Mas? Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5 dekade.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, Mas.
2: Aduh. Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar
2: tapi
1: biasa.
2: Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya, lumayan, ya, Mas. Nice. Seket luru
1: iya,
2: aku sama Ernie Kodo itu Ernie Kodo juga umurnya 71
0: 71 ya
1: iya.
0: Penyanyi-penyanyi
1: legend.
0: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya.
1: Pernah nggak, Mas?
2: Nggak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi dijawab ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung Mas? Ditanyain sama Uncle
1: terbaru
0: Gazi.
1: Terbaru atau lagu terbaru, Mas?
6: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: Tersambung lagi
0: Mas Johan. Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ya, yang ini yang barusan sama Mbak Ita. Eh Mbak Ita, Mbak Ati. Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.

0: Mas Johan, Desember Club.
1: Ya 80-an juga. 80-an, ya, ya pas atik di Jakarta.
0: Di Jakarta
1: aja.
0: Itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
1: Iya, 80-an.
2: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi, Mas Johan ya.
0: Ada apa lagi, Mas?
2: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
0: hari
2: sekarang
0: musik 9 Maret, Mas.
2: Nah, internasional,
0: oh,
2: itu yang nasional.
0: Ya.
2: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ya. Ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
1: Iya, wes sudah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
2: Oh, deket dong, Mbak, sama rumah kita, Mbak.
0: Iya, kita di Bintaro,
1: oh,
0: iya.
1: Mas. Oh, Bintaro, gitu.
2: Iya.
1: Tadi ada yang WA sih nanyain, Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
2: Oh iya dong, ya. Oke. Okay.
1: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
0: Itu.
1: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
0: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
1: Iya.
0: Ya, Mas. Ya, memang ya, beda
1: AI
0: sama zaman kita dulu.
1: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat namanya.
0: Cuman gini, Mas, teknologi, ya. Ada iya. Semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu enggak ada jiwanya, enggak ada soul-nya, Mas.
1: Iya.
0: Beda
1: kan,
0: dengan yang mama. Asli pastinya.
1: Iya,
0: gimana pun
1: iya.
0: Yang asli itu tetap. Tetap yang
1: asli,
0: ya,
1: tetap
2: iya. Asli lo.
0: Asli
2: lo.
0: Asli lo itu.
2: Mas Johan. Mas Johan ini ya. Kan ada Jermannya ya.
1: Ibu saya Jerman.
2: Oh, oke.
0: Mukanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
2: Blasteran.
1: Waktu enggak jelas kok so. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
2: Oh, gitu ya.
1: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
2: Wong Indian.
1: Oh,
2: oke.
1: Siau bapak.
2: Oh, iya iya iya.
1: Nah, jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
2: Oke.
1: Jadi bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
0: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plus yang wake ya, Mas. Iya.
1: Oh, no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak darahnya A plus.
2: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya ya, Mas?
1: Ora ono
2: lingkungan.
0: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa.

0: ke Mas Johan langsung ya?
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
0: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
2: orang tua saya.
0: Jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
3: Oh gitu.
0: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar itu hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak, Mas Johan?
3: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Belum, iya, tujuh.
3: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
1: Oh,
0: Tembara Kertosono. Iya, betul sekali.
1: Berarti benar, Mas Gilang.
3: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya, Mas Johan.
2: Iya, betul.
1: Oh, betul.
3: Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean, Mas.
0: Mas Johan ini punya
2: aku tetanggaan
0: di Jalan Gatot Subroto. Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya, Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya. Pernah grup band di situ ya.
3: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga, oh, band. Arga.
0: Iya, benar juga.
2: Nah, itu ya.
0: Lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
0: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan Untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali.
1: Mantap.
0: Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Ini legend juga.
1: Amin.
0: Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
3: Nah, nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
0: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
0: Mas Niju, Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
3: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
3: Teh Dinda, selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita. Selamat malam kembali Yudi Ismail. Yopo kabare?
3: Alhamdulillah baik. Api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Cak Johan?
1: Teh Dinda, Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya Cak Johan Untung. Yopo kabare?
2: Yo kabare api-api baik wae Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya
4: ya kan?
3: Betul.
1: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
3: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Ya, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada Teh. Ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
3: Nusantara
4: tiga.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya, jadi paling lagu banyak, yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
3: Nanti ya, kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu, di ini aja diputer aja nanti.
3: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih ya, maaf.
3: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh silakan Teh.
3: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya, Abang Josman Upas, Yudi Ismail kenal ya.
3: Dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
3: Oh, okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu, sekali lagi Bang Jordi, juga sama siapa namanya tadi, Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya.
2: Amin.
4: Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga.
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo, oh iya, ampun ya. Kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan,
1: iya.
4: Jadi kebetulan kamu.
1: Ayo Teh.
3: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu.
3: Sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Bye bye.
3: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
3: Selamat malam.
2: Uni.

0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya, Waalaikumsalam. Uni. Siap. Silakan Uni Rahma.
2: Iya.
0: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
2: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
3: Siap.
0: Hai. Selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan TT Dinda tadi ya. Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
2: Betul.
0: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
1: Oke, siap.
4: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
2: Ya,
4: pasti. Oke, kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Ya.
2: Betul, Bang.
4: Lain siap. Kepuasannya lain kepuasannya.
1: Itu aja Uni Rahma.
2: Sudah terjawab. Ya.
0: Boleh salam.
1: Silakan.
2: Boleh silakan Uni.
0: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
2: iya,
0: buat Bang Yudi.
2: Sama-sama.
0: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
4: Semoga
0: sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
2: Terima kasih. Makasih Uni.
0: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan
2: siap.
0: Buat Pan Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
2: Ciptaan siapa, Mas Johan?
4: Nah, kalau ciptaannya itu aku enggak jelas.
2: Lupa
4: itu kayaknya
2: ya, Pak,
4: udah lama banget.
1: Iya sih.
4: Seruling di Lembah Sunyi.
2: Siap-siap.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
1: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
4: Album terakhir itu
2: yang 98. Terbaru, Mas.
1: 98 ya?
4: Iya.
2: 98 udah lama dapat dong, Mas.
4: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
1: Oke.
4: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
2: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
4: 86.
2: Oh, 86.
1: 86 ya. Siap ya. Kalau
4: pas
1: begitu.
4: Pas ada filmnya dulu yang
2: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
1: Sama Rano Karno ya enggak
4: salah. Rano
2: Karno. Iya, siap.
1: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
2: Made Budilana.
1: Made Budilama
2: dari Singaraja Bali.
1: Singaraja Bali.
2: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
1: Mengcover lagu.
2: Mengcover lagu orang, Mas.
4: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
2: Ya,
4: mirip.
2: Ya, namanya juga
4: nah, itu yang
2: ya,
4: tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
1: Oke.
2: Iya.
1: Begitu ada rupanya.
2: Ada lagi?
1: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
2: Tangerang.
1: Ikut bergabung dong.
4: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
1: Oh gitu.
2: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
4: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
2: Dari pertama
4: di KB ya, lagu-lagu barat.
1: Oke. Okay.
4: Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
2: Flashback,
4: Utomo,
2: oh iya, Flashback, ya.
1: Oke.
4: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
2: Lagu-lagu Bee Gees.
4: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algero, Michael Frank. Ya. Gitu.
2: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
1: Mas
2: ini.
1: Johan ini ya.
2: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
4: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the falling rain. And the moment that's the wonder of
3: from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep

0: sama-sama merdunya.
1: Oke.
0: Luar biasa Mas Johan.
1: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke. Okay.
1: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
0: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
0: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya.
0: Anggrek Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad, ya.
1: Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua penyanyi ya, Surabaya jaman-jaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto. Prapto.
1: Iya, Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: iya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem enggak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, okay, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar pendengar seluruh Indonesia enggak tahu jadi. Mas Johan, untuk ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes ya, udah. Ya. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu tuh ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya, saat ini kayak 100.000
0: iya
1: itu.
0: Iya,
1: oh,
0: iya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Okay. Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan.
2: Yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang, ya kan?
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aja nyanyi, cuh dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000.
0: Wuh,
2: kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wuh, cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya,
2: hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: iya,
2: Purple,
1: ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi, guys, ya, aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh, alah, ya, siap.
1: Mas Arthur, jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Okay.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan, wah, keterputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya banget. Mm-mm. Aduh.
1: Pastinya coba, kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: Johan. Pamitan sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas.
1: Kok
0: Johan. Pak Mantep. Oke, okay. Wah, tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita senang banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng,
0: iya,
1: Mas
0: ya,
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya,
1: juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Iya. Ada rindu.
0: Ya sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau Ranjau Cinta.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Malaria.
2: Nih. Apa bahasa Indonesia itu pai-pai? Daun apa?
1: Ya, kekuinsang.
3: Dia sebenarnya. Masalah obat.
2: Iya.
3: Pencegahan terutama di Indonesia.
2: Ah, betul.
3: Sebab indelan di tubuh.
2: Iya.
3: Sangat karara di lain.
2: Iya, iya.
3: Kalau dia mirarama mea. Dia mirarama loto.
2: Iya,
3: iya. Dia mirarama
2: putih. Iya,
3: iya. Dia mirarama riri. Dia mirarama kurihoriho.
2: Ya ya ya.
3: Jarin deh rara lagi batak kale.
2: Ya.
3: Buat dia keseimbangan. Akhirnya dia mesa kalah. Ya ya tenungang pecah pembuluh darah.
2: Oh,
3: iya. Apa sangatnya pecah pembuluh darah.
2: Iya iya iya.
3: Dia nyunga kolesterol. Dia nyunga ate kanan. Dia nyunga gula. Dia buat ke lima macam tadi darah itu di dalam tubuh.
2: Ya.
3: Harus selalu ada keseimbangan.
2: Harus,
3: Memang. Jari memelu itu dua kaki tinggi.
2: Iya.
3: Ini pengisang itu sangat ada urusan itu.
2: Nih.
4: Oh, iya, iya.
3: Iya. Cuman itu ada malah ini jadi kesempatan sih, Bang.
2: Iya, iya.
4: Iya, ini banyak tulak balana ini.
3: Iya.
5: Dengarkan Lego-Lego setiap hari Senin pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah.

0: mucho mala vida.
1: Ya, pendengar, setelah tadi kita bersama di program Ruang Rindu berjaringan nasional dari Pro 1 Jakarta. Di bagian akhir satu jam kebersamaan kita ke depan, kami hadir dengan sejenak lagu-lagu daerah Nusantara menemani suasana istirahatnya. Dari daerah Mandar, Pop Melayu Mandar ya, bersama Erni Parewasi dan An Amri. Selamat malam untuk Anda, masih bersama kami di Pro 1 RRI memunculkan informasi dan inspirasi.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.

Album pop Melayu Mandar, suara dari Erni Parewasi dan An Amri, di suasana malam yang semakin larut nih. Lagu era 80-an nih, mengingatkan mungkin ada pada masa-masa silam. Mudah-mudahan bisa mengobati kerinduan Anda, terutama yang dirantau, kerinduan akan kampung halaman. Terima kasih atensi Anda yang malam ini masih bersama RRI. Ani Diario Adi Boteng ya, bersama suami tercinta Hani. Hani di Green Madani. Mudah-mudahan juga masih menyatu malam ini ya. Radio pasti masih on gitu ya, sampai tutup.

Ji, didapat gak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay? Tanda aku bilas. Napa nanggir semua Ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia. 1.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak na tahu i kalau itu yang na bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.

yang semua bersaudara di daerah Manado ya. Mari kita jaga semangat persatuan, persaudaraan ya. Berbeda tetapi saling menghormati, saling membantu dan tetap satu keluarga besar ya. Torang semua bersaudara. Masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah di penghujung pertemuan kita. Beberapa pilihan lagu-lagu daerah Nusantara mewarnai kebersamaan kita di suasana malam yang semakin larut. 55 menit dari pukul 23. Saatnya saya Hafid yang menemani Anda segera pamit dari ruang dengar Anda lewat sebuah lagu yang melengkapi kebersamaan kita dari daerah Mamuju. Tembaliko dari Gun Sumedi dan Studio Hati. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, seiring dengan terdengarnya irama musik seperti ini, itu berarti usai sudah tugas kami menemani Anda dalam rangkaian siaran hari ini, edisi Rabu tanggal 10 Juni 2026. Kami sudah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Insya Allah kami hadir kembali menjumpai saudara dalam program siaran kami esok hari, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Kami mengudara pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Dari Jalan RM Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 MHz. Hari ini Kamis 11 Juni 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian hingga pukul 12 waktu Indonesia tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasihati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya, tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.

0: masih ada orang yang menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan berlindung ketika ditimpa musibah. Setelah diselamatkan Allah, dia lupa kepadanya. Orang-orang seperti itu dalam Al-Quran disebut kelompok yang melampaui batas. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Dan apabila bahaya itu menimpa manusia, maka dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya." Begitulah keadaan orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
4: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, iya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
5: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan, genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang, masyarakat situ.
6: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
3: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
7: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apotek kami. katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
3: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: ibarat sungai yang mengalir tanpa henti. Ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Kamis 11 Juni 2026, saya Duita Ardiana bisa kembali menjumpai Anda dalam dialog interaktif Mutiara Pagi. Dan puji syukur juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua masih diberikan kesempatan di hari ini, masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga bisa bersilaturahim kembali di pagi hari ini. Nah, pagi hari ini pendengar dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berdialog Mutiara Pagi dengan topik yang ada di sekitar kita, yaitu terkait dengan kebaikan. Mulai dari kebaikan-kebaikan kecil, bisa jadi yang kita anggap remeh, tapi ternyata kebaikan tersebut bernilai sedekah. Nah, untuk itu telah hadir bersama kami melalui WhatsApp ada Bapak Ustadz Muhammad Rifai, SPDI, MPDI.

Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salam beserta salawat tercurah kepada nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalani kehidupan ini sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW hingga datangnya hari pembalasan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur kepada Allah di mana pada hari ini kita berada di penghujung bulan Zulhijjah. Dan ya, sedikit lagi, sebentar lagi kita akan memasuki bulan baru Hijriah, tahun baru Hijriah, itu di bulan Muharram. Mudah-mudahan ya amal ibadah kita selama setahun ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa dan kesalahan kita diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pekan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwa di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya dan selebar-lebarnya kesempatan dan pintu kebaikan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan sekecil apapun kebaikan itu yang bernilai manfaat baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain, maka itu dihitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaknya jalan-jalan kebaikan yang bisa mengantarkan kita untuk memperoleh pahala, bahkan sedekah walaupun tidak dalam bentuk untuk mengeluarkan harta benda, maka ini adalah sebuah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Nabi SAW mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Ya, jadi hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika ada beberapa dari kalangan sahabat yang menjumpai Nabi SAW kemudian mengadu ya bahwa orang-orang kaya mereka telah mendahului kami membawa banyak pahala. Mereka juga sholat sebagaimana kita sholat, mereka puasa, kami juga puasa, tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka dan kami tidak mampu untuk mengikuti mereka. Maka Nabi mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Maka Nabi mengatakan, kullu tahlilatin kullu tahmidatin sedekah. Setiap ya kullu tasbihatin sedekah, setiap yang kalian ucapkan berupa tasbih ya dalam hal memuji Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sedekah. Ya, wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap kalian mengucapkan ucapan Allahu Akbar, berzikir, maka itu adalah sedekah bagi kalian. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Ya, setiap pujian, penyucian kepada Allah, ya, ucapan la ilaha illallah, itu adalah sedekah bagi kalian. Wa amru bil ma'rufi sadaqatun. Ya, ketika kalian mengajak kepada kebaikan, ya, maka itu adalah sedekah bagi kalian. Wa nahyu anil munkar sadaqah. Atau ketika kalian mencegah seseorang dari keburukan, melakukan perbuatan dosa, maka itu adalah sedekah.

0: kalian. Bahkan kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ya, bahkan seseorang, seorang suami yang mendatangi istrinya untuk melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, maka itu adalah sedekah baginya. Maka salah satu di antara sahabat itu mengatakan, ayati ahaduna tahu wa yakuna lahu fiha ajr. Apakah ya Rasulullah, ketika seseorang mendatangi istrinya, apakah itu mendapatkan pahala sedekah baginya? Nabi mengatakan iya, sebagaimana ketika seseorang melampiaskan syahwatnya kepada hal yang diharamkan, maka tentu itu mendapatkan dosa. Maka seperti itulah juga ketika dia melampiaskan syahwatnya kepada hal yang halal, maka juga mendapatkan pahala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, ya tabassumaka fi wajhi akhika laka sadaqah. Kalau kalian tersenyum ceria, gembira di hadapan saudara kalian, maka itu adalah sedekah bagimu. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka anil munkar sadaqatun. Jadi tersenyum, kemudian mengajak kebaikan, mencegah kepada keburukan. Wa irsyaduka ar-rajulu fi ardid dalali laka sadaqah. Jadi kalau ada orang yang meminta petunjuk, ditunjukkan jalan karena dia mungkin tersesat, maka itu adalah sedekah bagi kalian. Wa basru kalir rajuli ar-radii al-basru laka sadaqah. Bahkan ya ketika ada orang yang engkau tuntun, orang yang mungkin buta, ya kemudian dituntun untuk menemukan jalan yang benar, jalan yang menuju kepada yang dia tuh yang diinginkan, itu adalah sedekah. Kemudian wa ima tatuka al-hajaru was-syauqata wal-azma 'anit tariqi laka sadaqah. Bahkan ketika engkau menyingkirkan batu di jalan yang bisa mengakibatkan seseorang celaka, ya maka itu adalah sedekah. Ya, duri atau mungkin apa saja yang menjadi penghalang bagi pengguna jalan, itu disingkirkan, maka itu adalah sedekah bagi kita. Ya, bahkan wa ifroguka anil dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah. Bahkan ketika seseorang menimba air, ya kemudian dia timba air dan mengisi bejana saudaranya, maka itu adalah sedekah. Ini menunjukkan betapa banyak jalan-jalan kebaikan dan hitungan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Al-Hasan, ya Rasulullah mengatakan, minas sadaqah antusallima ala nasi wa antalikal wajhi. Ya, termasuk sedekah ketika kalian berjumpa dengan saudara kalian, kemudian mengucapkan salam, ya, dan menunjukkan wajah yang berseri-seri. Ya, bahkan benih yang ditanam seseorang lalu dimakan oleh burung dan hewan-hewan lainnya akan menjadi amal sedekah baginya, meskipun itu ya, tidak diniatkan untuk seperti itu. Bahkan mungkin ada orang yang ada biji-bijian yang ada dia dipegang atau di tangannya kemudian dilempar begitu saja tumbuh, atau mungkin dari biji-bijian itu dimakan oleh binatang, atau bahkan dia tumbuh dan menjadi pohon yang besar, berbuah, dimakan buahnya oleh manusia, maka itu akan menjadi pahala sedekah baginya. Nabi SAW mengatakan, ma min muslim yagrisu garsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahima illa kana lahu bihi sadaqah. Tidaklah seseorang, kata Nabi SAW, atau seorang muslim menanam tanaman atau menebur benih ya seperti mungkin kalau kita mau tanam padi, ya atau mau tanam kacang hijau, sayur-sayuran dan seterusnya. Kemudian ya dari benih itu dimakan oleh burung, ya dimakan oleh binatang-binatang lainnya. Ya kalau misalnya salah satu gambarannya kalau kita di kampung itu mungkin lagi menjemur padi. Ya ketika kita menjemur padi, kemudian datanglah burung, ayam dan seterusnya ikut makan di situ, maka semua yang dimakan oleh binatang itu adalah bernilai sedekah. Ya, jadi Nabi mengatakan, ya tidaklah seorang Muslim menanam tanaman atau menabur benih kemudian dimakan oleh burung dan atau manusia atau hewan, melainkan karena perbuatannya itu menjadi sedekah baginya. Ya, maka perintah Nabi SAW kepada umatnya untuk senantiasa bersedekah meskipun tidak dengan harta, nah ini adalah jawaban dan yang bisa kita jadikan dasar bagi kita bahwa ya ternyata sedekah itu begitu banyak jalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga mengatakan ala kulli muslimin sedekah. Hendaklah di setiap muslim itu ya bersedekah. Ya, kemudian sahabat bertanya, ya Rasul bagaimana kalau tidak ada yang kami bisa berikan? Ya, maka Nabi mengatakan ya malu biadihi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Maka beliau mengatakan bahwa hendaknya seseorang itu bekerja dengan tangannya, kemudian mengambil manfaat bagi dirinya dan bersedekah. Kemudian sahabat berkata lagi, bagaimana kalau ia tidak bisa? Nabi menjawab, ia membantu orang yang memiliki kebutuhan mendesak. Ya, mereka bertanya lagi, bagaimana kalau tidak bisa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, hendaklah ia melakukan hal yang ma'ruf, hal yang baik, serta menahan diri dari berbuat kejelekan, maka sungguh baginya adalah pahala sedekah. Kemudian yang terakhir, ya Nabi mengatakan, laisa min nafsi ibni Adam illa alaiha sadaqatun fi kulli yawmin tal'at hisyams. Tidaklah satu jiwa anak Adam melainkan wajib bersedekah setiap hari ketika matahari terbit padanya. Ya, sebagaimana pada hari ini. Qila ya Rasulullah, wa min aina lana sadaqan tasaddaq biha. Wahai Rasulullah, dari mana kami mempunyai harta untuk kami sedekahkan? Kemudian Nabi SAW menjawab, inna abwabal khair laka kathiratun tasya. Sesungguhnya, Nabi mengatakan, sesungguhnya pintu-pintu sedekah dan kebaikan kepada kalian itu sangat-sangat banyak. Ya, at-tasbih, wat-tahmid, wat-takbir, wat-tahlil, wal-amr bil-ma'ruf, wal-nahyu anil-munkar. Sesungguhnya bertasbih itu, mengucapkan ucapan-ucapan Allahu Akbar, Subhanahu wa Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, itu adalah sedekah. Wal-amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkar, kemudian mencegah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, wa tumitul adha anit tariq, meningkirkan penghalang dari jalan, wa tusmi'ul memberikan, membantu orang yang tuli untuk memberikan petunjuk, ya orang yang kurang penglihatannya dituntun, ya dan sangat banyak sekali jalan-jalan kebaikan yang dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, ya jangan kita pernah menganggap kebaikan-kebaikan itu sebagai hal yang remeh bagi kita, karena pada dasarnya seluruh kebaikan itu bernilai pahala dan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, semoga bermanfaat dan semoga kita semua diberikan kemudahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat baik buat diri kita sendiri terutama juga kepada saudara-saudara kita yang lain. Saya kira ini yang menjadi bincangan kita di awal pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Kian nasr minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ustaz, terkait dengan sedekah ini memang terlihatnya sepele, terlihatnya kegiatan yang sehari-hari kita lakukan mungkin terlihat remeh, tapi ternyata di mata Allah memiliki nilai pahala yang luar biasa besarnya ya Pak Ustaz.
0: Iya,
1: ya?
0: Betul, betul sekali.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya membuka ruang diskusi untuk kita. Bagi Anda yang ingin berinteraksi, boleh menyampaikannya pada kami di 0426-2322443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung, di laman Facebook juga YouTube RRI Mamuju dan RRI Digital, Anda boleh meninggalkan komentar di sana dan meninggalkan pertanyaan di sana yang nantinya akan kami bacakan untuk didiskusikan lebih lanjut. Baik Pak Ustaz, masih seputar sedekah. Belakangan ini kan memang banyak sekali orang-orang yang melakukan sedekah, apalagi terkait mendekati seperti hari ini Pak Ustaz, di hari Kamis dan hari Jumat ini banyak warga yang melakukan sedekah Jumat dan biasanya juga mendokumentasikannya. Nah, banyak yang beranggapan bahwa dengan mendokumentasikannya itu termasuk riya. Seperti apa nih Pak Ustaz?
0: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi dari penjelasan di awal tadi, kita mengetahui bahwa ternyata begitu luas jalan-jalan kebaikan. Tapi tentu juga perlu kita perhatikan bahwa di jalan-jalan kebaikan tersebut juga ada hal-hal yang memang kadang menjadi resiko. Jadi tidak semua dari kebaikan-kebaikan yang kita yang kita lakukan itu tidak memiliki hal-hal yang bisa memberikan, mengurangi, bahkan mungkin menghilangkan nilai pahalanya. Jadi mungkin untuk zaman-zaman hari ini, yang ketika misalnya sebuah kebaikan-kebaikan itu di dokumentasikan, disiarkan dan seterusnya, maka pertama tentu kita kembalikan dulu kepada niatnya. Jadi kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, barang siapa yang amalannya itu, perbuatannya itu dia lakukan semata-mata karena Allah dan Rasulnya, maka pahalanya seperti itu. Wangkanat hijratuhu li dunia yusibuha, tapi kalau ada orang yang beramal karena menginginkan dunia ini, ya bukan dia mengharapkan keridaan Allah atau mengharapkan surga Allah, atau dia menginginkan perbuatannya itu karena niatnya ingin menikahi seorang perempuan, mendekati seorang gadis dan seterusnya, fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka pahalanya itu Allah hitung sesuai dengan apa niat yang ada dalam hatinya. Nah, maka di situ pentingnya kita berhati-hati, jangan sampai amalan yang kita harapkan tersimpan rapi di sisi Allah justru hangus karena ada niat dan keinginan yang bukan karena mengharapkan keridaan dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dalam bentuk pertanggungjawaban, ya itu tidak ada masalah. Ketika misalnya yang kita kelola untuk misalnya sedekah Jumat itu dari harta saudara-saudara kita, ya tentu butuh dokumentasi untuk memberikan pertanggungjawaban, menunjukkan bahwa amanah yang diberikan kepada kita itu terlaksana dan tersalurkan dengan baik. Karena kalau tidak dengan seperti itu, bisa saja menimbulkan perasaan dan rasa curiga bagi saudara-saudara kita. Ini karena kalau hanya cerita kan kadang tidak cukup ya. Tetapi kalau dibuktikan dengan gambar, maka ada ungkapan itu dari beberapa pelatih-pelatih itu yang mengatakan satu gambar itu bisa mengalahkan dan mewakili 1000 cerita. Tetapi 1000 cerita kadang tidak bisa mewakili dan meyakinkan seseorang. Jadi apa pentingnya gambar itu. Tapi kalau misalnya itu dana pribadi, ya saya kira lebih bagus untuk tidak dipublikasikan, apalagi disebarkan. Karena terkadang kita tergoda untuk, apalagi kalau sudah ada yang memuji dan seterusnya, kadang bisa membuat niat kita berubah. Jadi saya kira seperti itu.
1: Ya, baik-baik Pak Ustadz. Jadi semuanya tergantung dari niat awal kita. Dan tadi juga mungkin sebagai bentuk pertanggungjawaban ya Pak Ustadz ya. Jadi bagi yang rekan-rekan sedekah Jumat itu mendokumentasikan niatnya untuk pertanggungjawaban kepada umat yang telah mempercayakan dananya untuk disalurkan, begitu ya Pak Ustadz ya.
0: Betul.
1: Nah, beda lagi nanti kalau yang niatnya ada niat tersendiri ya Pak Ustadz ya. Dan semoga kita semua selalu memiliki niat yang lurus demi mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Ustadz, terakhir Pak Ustadz sekaligus menjadi amanah untuk umat dan juga penutup dari perjumpaan kita di Mutiara Pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita waktu yang luas, kesehatan tubuh yang prima, kemudian panca indera yang berfungsi dengan baik, maka tentu sebagai seorang manusia dan sekaligus hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman bertakwa kepada Allah, untuk tidak melewatkan kebaikan-kebaikan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah sedekah yang tentu nantinya di akhirat akan kita petik, akan kita dapatkan hasilnya dan menjadi sebuah kebahagiaan, kegembiraan bagi kita. Bahkan ya bagi seseorang yang kata Nabi SAW melakukan keburukan, karena memang kesalahan itu tidak bisa lepas dari seorang manusia. Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan wa khairul khata'ina tawabun. Ya, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang segera bertobat kepada Allah. Bahkan Nabi mengatakan ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi sayyatil hasanah tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan hendaklah segala keburukan itu selalu diikutkan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi tutupi keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, tamhuha, niscaya keburukan itu akan tergantikan dengan pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa berada di atas jalan-jalan kebaikan dan menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Demikian, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbilalamin, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz atas berbagai ilmu dan nasihatnya untuk kita di pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Anda pendengar dan juga pemirsa yang telah setia menemani kami di Mutiara Pagi untuk edisi Kamis 11 Juni 2026. Dan insya Allah nanti di pekan depan kita akan menyambung kembali yang tentunya dengan topik-topik lainnya yang masih erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata saya Dwita Ardiana dan rekan Prendi yang bertugas pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi bersama saya Duita Artiana. Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah untuk penanganan rumah tidak layak huni. Kejaksaan Negeri Mamuju memusnahkan barang bukti 363,8 gram sabu dan beberapa obat-obat terlarang. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 11 Juni 2026. Kita awali dengan berita pertama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah untuk penanganan rumah tidak layak huni. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ilham.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah untuk penanganan rumah tidak layak huni melalui APBD dengan 66 penerima manfaat. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat, Madaris Kisalatin, menjelaskan program ini menyasar warga berpenghasilan rendah di sejumlah kabupaten. Menurutnya, bantuan dibagi untuk dua skema, yakni rehab rumah dan pembangunan rumah baru dengan nilai bantuan berbeda sesuai peruntukan dan kebutuhan warga. Yang menyatakan untuk anggaran tahun ini sebanyak 46 keluarga penerima bantuan rehab rumah dan 22 penerima bantuan pembangunan rumah baru. Yang menuturkan pelaksanaan program pelibatan kelompok masyarakat termasuk pemilik rumah yang mengelola langsung pembelanjaan bahan bangunan bersama fasilitator lapangan.
2: SK itu 461.
3: Itu tahun ini juga pakai jadi?
2: Iya, tahun ini 461 sudah ada SK-nya untuk RTLH. Kalau kita di provinsi ini ada dua, yang bantuan yang rehab ada 46, kemudian untuk bangun baru ada 20, jadi semua jumlahnya 66.
4: 66 ya.
3: Kalau BSP itu dia per unit kena berapa?
2: Kena
3: 20 juta.
2: 20 juta. Sama dengan kita untuk rehab ini 20 juta per unit. Kemudian untuk bangun baru 50 juta. Nah, ini kita sasarannya ke Desa Pasipadu.
1: Madariski menambahkan calon penerima diprioritaskan dari keluarga desil 1 hingga desil 3 dan dipastikan belum pernah menerima bantuan sejenis dalam 10 tahun terakhir. Legalitas kepemilikan tanah juga menjadi syarat utama agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menyediakan kanal aduan bernama Lapor Seleksi Penerimaan Murid Baru. Marhadi Umar melaporkan.
5: Saya belum pernah mendapatkan laporan. Kalau ada laporan silakan, kami akan usut. Kami buka kanal.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menyediakan kanal aduan bernama Lapor SPMB atau Seleksi Penerimaan Murid Baru melalui WhatsApp di nomor 0822-9731-7931. Masyarakat dapat mengaksesnya untuk menyampaikan segala keluhan terkait kecurangan yang terjadi pada saat pendaftaran SPMB. Sekretaris Disdikbud Sulbar Saifuddin dalam wawancaranya pada Senin 8 Juni 2026 mengaku belum pernah menerima laporan tentang siswa yang gagal masuk sekolah terdekat dari domisili. Ia pun mempersilahkan masyarakat melapor jika menemukan kasus serupa. Menurut Saifuddin, sejauh ini keluhan yang masuk rata-rata bersifat teknis, seperti cara mendaftar. Ia menyebut, tidak ada aduan sama sekali terkait ketidaklulusan karena faktor domisili.
5: Saya belum pernah mendapatkan laporan. Kalau ada laporan silakan, kami akan usut. Kami buka kanal aduan masyarakat itu. Chat. Di kanal SPMB ya, lapor SPMB. Ini lapor SPMB di 822-9731-7931. Ini jawaban-jawabannya sudah kami lakukan. Hanya rata-rata belum ada Pak. Ini hanya semua teknis semua ini yang ditanyakan. Kami hanya mau tampung aduannya. Tapi semua rata-rata itu bagaimana cara mendaftar. Kalau cara mendaftarnya dan sebagainya itu masuk ke karenanya panitia sekolah.
6: Disdikbud Sulbar memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Masyarakat diimbau tidak ragu untuk menggunakan kanal aduan yang telah tersedia. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Beralih ke berita berikutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membuka peluang penambahan frekuensi penerbangan rute Mamuju-Makassar menjadi 2 kali sehari. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ilham.
4: Tapi yang penting di sini masyarakat butuh kepastian terbang.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membuka peluang penambahan frekuensi penerbangan rute Mamuju-Makassar menjadi 2 kali sehari menyesuaikan perkembangan jumlah penumpang. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat Madaris Kisalatin mengatakan opsi ini telah dibahas bersama pihak maskapai dan otoritas bandara. Ia menjelaskan penambahan frekuensi akan diutamakan pada penerbangan sore agar penumpang dari dan menuju Jakarta maupun daerah lain punya pilihan waktu perjalanan lebih fleksibel. Menurutnya, rute pagi yang sudah berjalan tetap dipertahankan, sementara rute tambahan sore hari akan meringankan beban penumpang yang selama ini harus berangkat sangat pagi dari bandara asal.
4: Ya, kita cari solusi kalau misalnya bisa terbang tiap hari, ya setelah komunikasi dengan kepala bandara, maka dikasihlah kita gitu kan, wings terbang tiap hari. Ya, menjadi harapan kalau misalnya memang frekuensi penumpang, permintaan lebih banyak, wings siap mendatangkan satu lagi. Jadi 2 penerbangan tiap hari, kemudian Makassar. Rencana yang sekarang ini kan jam 8.05 dari Makassar, tiba di Mamuju, 9.40 berangkat lagi dari Makassar. Ya, kita minta sore, nanti kalau misalnya ada 2 penerbangan, ya mudah-mudahan ini lancar, karena saya di traveloka ini tiketnya kan 1 jutaan. Mudah-mudahan tidak ada kenaikan tiket gitu kan, berharap jangan sampai 1.4, 1.6, kan selamat masyarakat.
1: Madariski menegaskan realisasi penambahan frekuensi tetap bergantung pada tingkat ketersediaan kursi sebab maskapai membutuhkan kepastian jumlah penumpang agar rute tetap ekonomis. Ia berharap rencana 2 kali penerbangan per hari dapat terwujud karena akan memperkuat konektivitas udara Sulawesi Barat, mendukung perjalanan dinas, bisnis, dan kebutuhan mendesak masyarakat Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Kejaksaan Negeri Mamuju memusnahkan barang bukti 363,8 gram sabu dan beberapa obat-obat terlarang. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Rusdiansyah.
8: Barang bukti apa saja ada yang
9: ya, baik. Barang bukti yang dimusnahkan ini dari jenis narkotika itu sabu, itu sebanyak 239 saset dengan total beratnya itu 363,8299 gram.
10: Kemudian Kejaksaan Negeri Mamuju memusnahkan barang bukti dari 104 perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau INKRA. Dalam kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Kejari Mamuju, Rabu pagi, Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju Fitri Zulfami menegaskan pemusnahan ini dinominasi oleh 80 perkara narkotika dengan total barang bukti 363,8 gram sabu, 1 butir ekstasi, serta lebih dari 41 ribu butir obat-obat terlarang. Selain narkotika, Kejari juga memusnahkan senjata tajam dan elektronik dari 20 perkara kejahatan terhadap orang dan harta benda. Melalui pemusnahan terbuka ini,
11: ya, izin Pak Kejari, terkait pemusnahan barang bukti tadi, seperti apa mungkin bisa dijelaskan?
9: Ya, terima kasih. Untuk hari ini kita melaksanakan pemusnahan barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Mamuju. Itu terdiri dari 104 perkara, itu ada 80 perkara tindak pidana narkotika, 20 perkara itu perkara kejahatan terhadap orang dan harta benda, dan 4 perkara tindak pidana keamanan negara dan tindak pidana umum lainnya.
11: Barang bukti apa saja ada yang
9: ya, baik. Barang bukti yang dimusnahkan ini dari jenis narkotika itu sabu, itu sebanyak 239 saset dengan total beratnya itu 363,8299 gram. Kemudian ada juga pil ekstasi 1 butir, obat tramadol sebanyak 1470 tablet, obat daftar G sebanyak 39.538 butir. Jadi pesan kita dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini menyampaikan kepada masyarakat untuk senantiasa ikut juga di dalam pencegahan terjadinya tindak pidana peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika di kalangan kaula muda kita. Jadi kita berharap dari peran serta masyarakat untuk memberikan informasi keterangan kepada pihak penyidik jika terdapat di daerah hukumnya atau di daerah kampungnya, di tempat desanya, di dusunnya terdapat peredaran narkotika ini.
10: Fitri Zulfahmi menjamin transparansi pengawasan di internal kejaksaan sekaligus mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan peredaran narkoba di lingkungan sekitar demi melindungi generasi muda. RRI Mamuju, Muhammad Tersjansa melaporkan.
0: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Barat telah memetakan sejumlah titik rawan kecelakaan atau black spot di berbagai wilayah di Sulawesi Barat. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Nur Asmi Saleh.
12: Titik-titik kalau rawan kecelakaan itu namanya black spot. Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait.
13: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Barat telah mempetakan sejumlah titik rawan kecelakaan atau black spot di berbagai wilayah di Sulawesi Barat dan menyerahkan rekomendasi penanganannya kepada instansi terkait. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat, Kompol Febrian Eko Putra mengatakan pihaknya bersama sejumlah instansi telah melakukan identifikasi, pemetaan, hingga survei lapangan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi tinggi terjadi kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi perhatian di Sulawesi Barat. Setelah pemetaan dilakukan, Ditlantas bersama instansi terkait juga telah menggelar survei lapangan guna memastikan kondisi infrastruktur dan faktor-faktor yang berpotensi memicu kecelakaan. Hasil survei tersebut telah dituangkan dalam sejumlah rekomendasi yang kini menunggu tindak lanjut dari masing-masing instansi sesuai kewenangannya. Febrian menegaskan, penanganan titik rawan kecelakaan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepolisian. Menurutnya, terdapat pembagian kewenangan antara berbagai lembaga pemerintah yang memiliki peran berbeda dalam meningkatkan keselamatan jalan. Ia mencontohkan, perbaikan jalan dan fasilitas pendukung menjadi kewenangan instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum maupun Dinas Perhubungan, sementara kepolisian berfokus pada aspek pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi keselamatan berlalu lintas.
12: Titik-titik kalau rawan kecelakaan itu namanya black spot. Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait, jadi kita sudah identifikasi, sudah kita petakan semua lokasi-lokasi yang rawan, terus sudah kita berikan rekomendasi juga kepada yang berwenang seperti Dinas PU, Dinas Perhubungan sama pemerintah setempat, terus kita sudah lakukan survei juga dengan instansi terkait di atas, dan nanti akan kita evaluasi seperti apa. Jadi kita sudah berikan saran, sudah berikan rekomendasi semua, tinggal nanti pelaksanaannya seperti apa gitu. Jadi kita sudah laksanakan itu. Jadi mungkin kedepannya nanti ya, masyarakat itu kan tahunya kan semua ada di polisi. Jadi ada ibaratnya pembagian kewenangan itu loh. Jadi bukan semuanya itu polisi, tidak. Ada instansi terkait, dinas terkait yang membidangi hal itu.
13: Ditlantas Polda Sulawesi Barat berharap rekomendasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti sehingga kondisi titik-titik rawan kecelakaan dapat diperbaiki dan resiko kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Barat dapat ditekan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Sekretaris Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sulawesi Barat Ashari Rauf mengungkapkan faktor utama warga Sulawesi Barat memilih untuk merantau. Di antaranya adalah rendahnya penghasilan jika bekerja di daerah sendiri. Marhadi Umar melaporkan.
14: Iya, jadi kalau fenomena untuk merantau itu kan ada beberapa faktor juga sehingga mereka merantau. Pertama,
6: Sekretaris Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI Provinsi Sulawesi Barat, Ashari Rauf mengungkapkan faktor utama warga Sulbar memilih merantau. Salah satunya adalah rendahnya penghasilan jika bekerja di daerah sendiri. Hal tersebut disampaikan Ashari dalam dialog interaktif Halo Sulbar RRI Mamuju, Senin 8 Juni 2026. Ashari mengakui masih banyak perusahaan di Sulbar yang membayar upah di bawah standar upah minimum. Menurutnya, upah di Sulbar juga cukup kecil dibandingkan dengan provinsi lain. Selain itu, menurut Ashari, Sulawesi Barat juga bukan daerah industri. Dengan demikian, investasi sulit masuk karena kerap ditolak di berbagai tempat. Akibatnya, sektor informal menjadi kontributor terbesar penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Barat.
14: Iya, jadi kalau fenomena untuk merantau itu kan ada beberapa faktor juga sehingga mereka merantau. Pertama, boleh jadi dia berpotensi bekerja di daerahnya tetapi penghasilannya rendah. gitu kan, sehingga dia mungkin ada iming-iming, taruhlah contoh ke Kalimantan, di Kalimantan ada misalnya industri, atau misalnya di sana ada keluarga kemudian membuka jalan untuk menghasilkan upah yang lebih tinggi. Karena kita di Sulbar saja, saya masuk Dewan Pengupahan dan kita menetapkan 3, sekian juta, bahkan masih banyak perusahaan yang memberikan upah di bawah dari standar upah minimum yang ditentukan itu. Sehingga ini juga yang menjadi faktor. Yang kedua adalah harus memang kita akui bahwa kita bukan daerah yang seperti disebutkan tadi, daerah industri ya. Tidak ada investasi saja, investor yang kalau mau ke Sulbar justru ditolak di mana-mana gitu kan, sehingga agak sulit.
6: Lebih lanjut, Ashari berharap pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja yang real, termasuk pemberian modal usaha dan juga bimbingan kepada masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa. Puluhan warga Malawang, Kabupaten Mamuju menggelar konvoi kendaraan menyambut pesta bola Piala Dunia. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Nur Asmi Saleh.
15: Nah, ini terkait untuk menyambut Piala Dunia 2026.
13: Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di Sulawesi Barat. Puluhan warga Dusun Malawa, Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju menggelar konvoi kendaraan untuk menyemarakkan perhelatan sepak bola terbesar di dunia. Selasa sore, 9 Juni 2026, konvoi yang diikuti warga dari berbagai kalangan itu mengambil rute dari Dusun Malawa menuju kawasan Pelabuhan Simboro. Sepanjang perjalanan, peserta membawa beragam atribut negara peserta Piala Dunia sebagai bentuk dukungan terhadap tim favorit masing-masing, namun tetap tertib dan aman tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas. Salah seorang peserta konvoi sekaligus pemuda Malawa, Samadi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk antusiasme masyarakat dalam menyambut Piala Dunia 2026 sekaligus menunjukkan semangat sportivitas di tengah perbedaan dukungan antar negara. Menurutnya, peserta konvoi mengenakan dan membawa atribut berbagai negara yang lolos ke putaran final Piala Dunia. Hal itu mencerminkan tingginya animo masyarakat terhadap ajang sepak bola internasional tersebut. Kegiatan konvoi berlangsung meriah dan menarik perhatian masyarakat yang berada di sepanjang jalur yang dilalui peserta. Selain menjadi sarana menyalurkan dukungan terhadap tim favorit, kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antar warga pecinta sepak bola.
15: Nah, ini terkait untuk menyambut Piala Dunia 2026. Startnya tadi ini di Dusun Malawa, Desa Sumare. Nah, kita kompes saja untuk memberikan support masing-masing tim.
16: Yang di bawah ini ada tribut, saya lihat.
15: Ya, terus semua tribut yang masuk Piala Dunia masing-masing dukungan. Ya, semoga jadi juara.
16: Dukungannya tahun ini apa, Bang?
15: Prancis.
13: Euforia yang ditunjukkan warga Malawa menegaskan bahwa Piala Dunia tidak hanya menjadi pesta olahraga global, tetapi juga mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang melalui semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap sepak bola. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Siaran kami dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id. Akhir kata, saya Dwi Tardiana, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua, ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak natau i kalau itu yang nabikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.
6: Sembilan enam dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dan menemani Anda bersiap-siap untuk menuju kantor ataupun menuju aktivitas lainnya di pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu dari sekitar tahun 80-an atau 90-an yang tentunya nanti juga akan ada beragam informasi menarik dan informasi terkini di sekitar wilayah Sulawesi Barat ataupun informasi terkini yang ada di nasional. Untuk itu tetap bersama kami dan saya akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

Ci, didapat gak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay? Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak natau i kalau itu yang nabikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
4: Kembali masih bersama saya, Duwita Ardiana, di Mamuju pagi ini dalam Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Waktu telah menunjukkan pukul 7 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini mungkin Anda sudah berada di kendaraan untuk menuju ke tempat kerja, ataupun sudah mulai bergerak ke lokasi-lokasi untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini. Dan tentunya saat menuju ke kantor ataupun ke tujuan Anda dalam beraktivitas, tentunya membutuhkan bensin atau BBM nih. Nah, baru-baru ini atau tepatnya kemarin di tanggal 10 Juni 2026, harga Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250. Selain itu, untuk harga Pertalite ini tetap di harga Rp10.000 per liter, dan biosolar bersubsidi juga harganya tetap di harga Rp6.800 per liter. Dan pemerintah juga menyampaikan bahwa BBM bersubsidi akan tetap dengan harga tersebut, di mana BBM subsidi ini merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah karena mendapat dukungan anggaran dari pemerintah. Beragam informasi terkini mengenai update harga bahan bakar minyak dan juga informasi lainnya yang ada di Indonesia maupun ada di internasional dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tapa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak je yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

96.2 FM, Persatu RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mamuju pagi ini, dan masih ditemani sama saya, Dwita Ardiana. Dan kita masih akan membahas topik terkait BBM dan mengacu pada peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 bahwa tidak semua kendaraan berhak membeli BBM bersubsidi. Pemerintah menetapkan sejumlah kategori pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan juga biosolar. Dan diantaranya untuk biosolar dapat digunakan untuk kendaraan pribadi tertentu. Selain itu, kendaraan umum berplat kuning juga diperbolehkan untuk menggunakan BBM subsidi tersebut. Selain itu, ada juga kendaraan angkutan barang yang juga termasuk kelompok pengguna biosolar bersubsidi. Namun, semuanya ini tetap ketentuannya tidak berlaku bagi pengangkut hasil pertambangan dan juga perkebunan dengan roda lebih dari 6. Jadi bagi yang roda kendaraannya lebih dari 6 ini ada ketentuan tersendiri ya, di mana tidak bisa mendapatkan biosolar bersubsidi. Tak hanya itu, berbagai layanan publik seperti ambulans, mobil jenazah, truk sampah, dan juga mobil pemadam kebakaran juga berhak memperoleh biosolar bersubsidi, dan penggunaannya ditunjukkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Beragam informasi menarik dan juga informasi selengkapnya mengenai update kenaikan harga BBM juga dapat Anda akses di website kami, rri.co.id.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih membahas topik terkait dengan BBM. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa kategori untuk pengguna BBM bersubsidi. Nah, selain itu Anda juga harus memperhatikan, pendengar, bahwa saat hendak mengisi bahan bakar minyak ini ada QR code yang masing-masing kendaraan ini memiliki QR code maksudnya tersendiri, dan tentunya QR code tersebut tidak boleh dipindah tangankan apalagi disalahgunakan ya. Jadi bagi Anda pendengar, Pertamina telah menetapkan sistem QR code untuk pengawasan penyaluran BBM subsidi, dan kode tersebut bersifat pribadi dan hanya berlaku untuk satu kendaraan yang terdaftar. Penggunaannya juga tidak boleh digunakan oleh kendaraan lain, dan juga dilarang untuk adanya praktik tukar-menukar QR code nih antar pengguna. Dan penyalahgunaan BBM bersubsidi juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu Anda pendengar dan juga masyarakat dihimbau untuk menggunakan BBM bersubsidi sesuai dengan peruntukan dan juga ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

0: itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wiwi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali nggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak natau i, kalau itu yang nabikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu berjudul Catatan Si Boy dari Ikang Fauzi yang merupakan legenda musik rock di Indonesia dan juga seorang aktor, pengusaha dan sempat menjadi politikus di Indonesia yang populer sejak era 1980-an. Nah, pendengar, beralih dari informasi terkait dengan kenaikan harga BBM, pasar falas merespon positif keputusan Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%, sehingga rupiah menguat cukup signifikan dalam penutupan perdagangan pada hari Rabu 10 Juni 2026. Berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,71% atau 129 poin menjadi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Informasi terkini mengenai perekonomian di Indonesia dan juga nilai suku bunga rupiah dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Kickball Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, karena informasi dan inspirasi. Mendengar, waktu telah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan saya mengucapkan selamat menjalankan hari ini, selamat mulai beraktivitas dan bekerja bagi Anda yang saat ini sudah tiba di kantor dan sudah mulai menjalankan rutinitas sehari-hari seperti biasanya. Sambil menemani momen Anda beraktivitas di hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Nasional.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.